0: kasih. Bara Yapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Bara Yapi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Bral dua nana antara si Rusli jeung si Jihek. Beranehanana leumpang ningalkeun sedong tempat panyumputanana. Terus ngajug-jug ka lembur Cisasak, sajajalan guntreng ngarobrol sagala dicaritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-cita geus hasil geus laksana. Harita teh wanci asar maranehanana anjog ka sisi lembur. Breh katingali aya awewe keur ngisikan di pancuran. Terus ku Rusli jeung si Jihek disampeurkeun. Maksud Rusli maklum jelema merekedeweng, jelema beleweng, jelema badeur Rusli mah. Rek ngajajal baju Cimatea, naha nya ku batur teu kacirieun lamun make baju Cimatea. Barang geus deket pok Rusli ngomong dihaja sinangirung.
1: Mimi ngenaon Mimi kenaon Mi
0: kitu cek Rusli kebeg nungisikan ngarenyag terus ruak liuk benget na katerapias leungeunna rada ngaleper ngadegdeg ku Rusli ditoel pipina cepeg beki rewaseun cul isikan perengbeng lumpat berjejeritan eta si Wiwit harita teh
2: saha saha eta aduh noel pipi kuring aduh duh aduh saha saha eta tuh

0: Yuri! Buruan, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, Yuri, tulungan, kuring tulungan, ibaraya tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, aduh.
1: Atau puguh guyur ulang lembur teh magarkeun teh di tampian aya juri. Cakaka Krusli jeung siji heksareuri terus nuluykeun lalampahanana ngajugdug ka imah Mang Dasim harita teh. Aduh. Nah, atuh sok eureuy sia teh Krusli. Ah, yang nyoba we atuh kuring mah. Nah bener ieu teh ceuk ciri make baju jimat teh yeuh. Bener geuning heknya, aduh hebat ya baju jimat ya. Tekung si Lila geus anjong kaimah na Mang Dasim kasampak teh Mang Dasim keur nangkep tuur di tepas manyun bari ngalamun digigireunana dompet bako na ngagoler katara kempes dompet bako na teh jika nama geus beakeun bako Mang Dasim teh dedeh teuingnya. Da teu boga keur meuli na atuh bakona teh mata kempes dompet bako teh. Punten. Punten.
2: Aduh, saha nya punten teh ieu aduh. Eueuh saha geuningan.
1: Duh, ieu mah yeuh. Punten. Punten. Bade ka Padasim. Manawi aya Padasim. Manawi aya hayang tepang yeuh. Punten. Rusli uluk salam. Sorana kadenge ku Mang Dasim tapi ciumna teu kaciri. Atuh puguh Mang Dasim teh colohok terus istighfar sabaraha kali harita teh.
2: Aduh. Punten. Sahanya. Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, wayah kieu geus aya jurig ieu mah duh. Ampun, ampun ya Allah, ya Allah.
1: Pak. Ieu kuring Rusli, Pak.
2: Rusli, Pak, Rusli. Rusli, Pak. Punten, Pak. Aduh. Rusli. Sumuhun Rusli, abdi Rusli. Kadengena tidak lawang pantau tapi wajil mana. Aduh Rusli. Aduh. Aduh.
1: Mang Dasim rungah ringe. Rewas ngadenge sora anu teka tinggalan teh harita teh. Sora na ayak jirimna uweh.
2: Nya kuring Rusli pak. Ngahaja kuring tenepungan bapak pak. Apa? Ya kuring Rusli pak. Rusli. Aduh. Rada si Rusli mah eueuh di dieu atuh. Aduh. Ngaku-ngaku ngaran Rusli sagarupa ieu teh. Anak kuring nya si Rusli teh tapi geus eueuh di dieu. Aduh, teuing ka mana budak ieu teh. Nya kuring Rusli ngahaja nepungan bapa, Pak.
1: Ceuk Rusli bari nangtung dina lawang panto. Terus manehna ngalaan baju jimatna breh ka ciri ku bapana nyaeta Mang Dasim. Atuh puguh maneh colohok bengong Mang Dasim teh sajongjongan mah teu ngomong olohok we Mang Dasim teh bari jantungna ratuk tutunggulan harita teh.
2: Pak, Pak, kurun ngahuleng wae atuh Pak, ieu kuring Rusli, Pak. Kuring Rusli ieu teh.
1: Ceuk Rusli bari geuk diuk hareupeun bapana siji hek nuturkeun ngan si jihek mah tengalaan baju jimatna jadi teka cirieun badana teh harita teh.
2: Baru maneh Rusli. Rusli ieu teh
1: nyapa kuring Rusli pak saha deui atuh.
2: Ieu teh Iwana atawa kumaha ieu teh. Diwana atau aku mah ya teh aduh aduh buah-buah aduh astagfirullah aduh ya Allah ya Rabbi aduh Rusli Rusli Rusli Rusli Rusli
1: nya iya pak kuring Rusli pak
2: aduh Rusli buah-buah mana hati ngus jadi diriwa saya terus li aduh dah tadi kadangnya sorana wah jirimna ayana ayah jirimna mana pisan ya Rusli aduh Rusli mun mana ngus tepikan titis tulisna mun mana ngus ajal pati ngus ningang kena mangsana sing sadrah jang sing tumarima kena kadar ulah rekrung sing kumareming ulah melang sumareang sing ikhlas sing ridho nyomponan papasten pangeran geus aya nama ka ditu ulah datang deka dieu Rusli geus beda alam urang teh geus lain-lain deui sing betah we di ditu atuh di alam kubur di alam baka jang aduh astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Allah ya hayya qayyum sok bujurik nyingkir setan nyingkah kali turi diwa tong deket kali aduh aduh anak kuring membereng kepalastra ya aduh tong nyerupakeun si Rusli aduh ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim
1: Mang Dasim kalah si Singlar terus babacaan sabisa-bisa ari sabab Mang Dasim boga anggapan yang nu datang teh arwah anakna nu marakayangan dumeh maut kasadad atawa aya nu maehan dumeh cisamemehna geus dibejaan ku kulisi Cibeo yen Rusli rek terus diteangan tepi ka kapangihna jeung ulah diarep-arep teuing cenah dina beunangna oge rek didakwakeun ka pengadilan tangtu moal balik deui da bakal dipanyara kitu anggapan Mang Dasim harita atawa meureun dipaehan Rusli teh da geus jahat ka bina-bina nu matak teu nyangka yeun nu datang teh Rusli anu asli atuh ieu teh atuh puguh we Rusli ngagigik seuri harita teh aduh bapak bapak ieu teh Rusli pak aduh ieu bapak ada si jihek nu teu katingali jirimna oge tapi nggak ngalehek bakat ku hayang seuri ku kalakuan Mang Dasim
2: aduh saha eta teh aduh nu hiji katingali aduh ngarupakeun si Rusli nu hiji teu katingali
1: Ya kuring cihek cihek cihek cihek nu mengehek aduh eta Rusli lalengakan yang serikeun lalampahan Mang Dasim bapakna anu si Singlar bari ngadegdeg sabab nyangka diriwa ka dirina sanggeus seubeu seuri pok Rusli nyarita bapak nah buat sesinggar gitu atuh pak kuring mah lain jurig pak bukan diriwa pak tapi asli itu Rusli pak
2: aduh amit amit ya Allah ya Rabbi
1: aduh alik sih deh
2: tau gak dia aduh gerak nyingkah aduh gerak nyingkah gerak nyingkah gerak nyingkah sing jauh aduh
1: aduh pak dijamin abis teh ora sinil pak dijamin Rusli teh pak gagah sabiasa pak sakti sabihara-bihari pokoknya mah pak asli kayaknya hiya teh teka campuran ku ilmu diriwa pak asli abdi teh asli ya teh Rusli cek Rusli bari melong ka bapana
2: aduh aing mah teu percaya sia kurang ngajar sia teu percaya aduh teu percaya aing mah teu percaya anak aing mah geus maot meureunan ieu mah aduh arwahna sia teh jurig aduh langsung oge sia mah diriwana sia teh halik sia

0: Hobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
1: Mohon.
2: Perih na aya.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ina gitu.
1: Kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
2: Mohon.
1: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, aing teu percaya, sia kurang ajar, sia teu percaya. Aduh, teu percaya, aing mah teu percaya. Anak aing mah geus maot meureunan, ieu mah aduh arwahna sia teh jurig. Aduh. Ah. Langsung oge sia mah liwana sia teh halik sia. Kalitu sia nying ka asing jauh, ulah deket-deket ka dieu, da geus lainna deui. Geus beda alam, beda alam jang, beda alam, beda alam, beda beda beda beda, beda alam jang. Aduh, aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya hayu ya qayyum ya qayyum. Aduh, aduh. Aduh.
1: Mang Dasim keukeuh sisinglar. Waduh. Nah ari bapa bet keukeuh teuing. Kudu kumaha ngabuktikeunana atuh yen kuring lain diwa teh atuh.
0: Coba sih. Lamun maneh lain diwa sia teh. Coba baca dua kalimat syahadat sia teh. Bisi geus ingkar cina agama. Sok kudu buru. Baca dua kalimat syahadat. Lamun anjeun lain diwa bisa maca dua kalimat syahadat, bari terobah sia teh.
1: Gatuh pak, barabat Rusli maca dua kalimat syahadat. Bener salahna, puguh we Mang Dasim teh jadi bingung harita teh.
0: Duh, bapak dangukeun pak, kuring Rusli mah asli ieu. Nyasok lah, aing bakal percaya lamun sia maca dua kalimat syahadat sia dede.
1: Dangukeun pak,
0: ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah.
1: Mang Dasim teh jadi bingung, da teu ngarti naha anak dapet bisa rasceleng teu kaciri datangna. Pok nanya deui,
0: Rusli ari maneh kunaon Rusli, naha bet bisa anteing atuh maneh teh ieu teh?
1: Pak,
0: cing aing hayang noel sia teh karasa teu molongpong.
1: Sok pak, ieu badan kuring ngaragap ku bapa.
0: Aing geus jagap nyabak sirah sia. Karasa,
1: nya karasa atuh da kuring teh. Rusli ieu teh, Pak.
0: Aduh, bener dinya. Aduh, sugan diri diwana sia teh. Aduh. Ari si Jihek ka mana?
1: Aya itu tuh ngajanteng keneh si Jihek mah. Aya. Kieu Pak ieu teh boga elmuna, Pak. Tapi moal dibeja-beja. Da ieu mah Rusia anu teu bisa diucah Aceh ka batur. Pokona mah bapak kudu percaya yen uing lain dewa, uing Rusli nu asli ngan bisa ngaleungit kuring teh.
0: Aduh, ya syukur ari lain dewa na mah. Tapi maneh deh tas di mana Rusli? Jeung rek naon make balik deui ka dieu. Jig bae ini sing jauh sia teh. Sing jauh ini Rusli tong kagok sia teh. Tinggalkeun wirang wae maneh mah Rusli ieu teh. Udah ngagemahan wae ka bapa. Bapa teh geus kagok wiwirang, geus kagok sangsara akibat tina kejahatan maneh Rusli sia teh.
1: Rusli ngahuleng, ras inget kana lalampahanana peuting nu anyar kaliwat. Basa maling duit anu cukup gede nugan Ubed teh bari make kekerasan. Rusli mikir kumaha carana supaya bapana ulah nyerieun hate. Dilalila pok nyarita leuleuy jeung sopan.
0: Apa kumaha sia Rusli? Ini sia teh. Ini tong ka dieu. Aing geus beak karep sia teh. Aduh, nulungan maneh jeung wiwirang jeung era aing teh sia Rusli. Aduh. Aduh.
1: Bapak, abdi rumaos lepat, Pak. Nanging mugi janten uninga abdi teh amek keneh kagan Ubed, Pak. Hayang malas pati, hayang mulangkeun ka nyeri, Pak. Lantaran pangna kuring tepi ka kieu teh akibat tina kalicikan kan Ubed, Pak.
0: Yeuh, Rusli. Ceuk bapa oge goreng patut sia teh. Boga sifat hayang malas pati teh goreng patut kacida Rusli.
1: Tapi da ayeuna mah geus atuh Pak, geus kajadian. Hampura we Pak. Abdi moal sakali-kali deui ngaganggu ka Gan Uben.
0: Kajeun sia teh. Kajeun Rusli. Sabodo kumaha maneh sia teh. Da ayeuna mah geus kagok asong. Yeuh. Bapa teh geus beak, harta bana geus beak. Direbot ku Gan Ubed gara-gara maneh maling duitna. Bapa teh geus purutul ka bina-bina Rusli, nulungan maneh teh. Nulungan kawirang maneh teh. Disangkana bapa teh disabarutkeun. Siapa mama surat jahat nak kos mana?
2: Yo,
0: dengarkan. Gara-gara maneh maling duitkan Ubed, sawah nukur selama bata dibawa kukan Ubed. Kekangan dia duit ni paling kumane? Ditambah doma beak, ayam beak, kelinci bedis, sawah gede jabel kukan Ubed. Dipegang kekangan duit ni paling kumane? Sedangkan celalamun diukur kunerai mah, can kurup aja deh. Malah imah ieu jeung tanah nan dicicingan ku bapak dek direwod di jabel masih can kurup kena duit anu dipaling ku maneh loba keneh satus le aduh kacida-cida teh maneh teh boga anak teh aduh
1: kebeg Rusli reuwas ngadenge kitu mah sabab jelas tin akibat pagawean manehna bapana kudu nanggung resiko na kudu nanangan lara tungara. Bapak naon nunggeus kejadian teh pak? Naon pak? Akibat pagawean kuring teh naon nunggeus kejadian? Nuni baka bapak pak Rusli bangun gemes ari Mang Dasim sakilat geus bisa neguh kana naon-naon anu bakal kejadian. Lamun kasadakahan kan Ubed dibejakeun sagemlengna bisi anakna leuwih maceuh dina ngayakeun malas pati ka Kang Ubed. Mun geus kajadian de kitu bakal malik de ka Mang Dasim akibatna teh.
0: Rusli geus teu kudu ka papanyangan Rusli, teu kudu ka papanyangan Rusli yeuh anak papa. Anu ngeus mah ngeus wae ulah diungkit-ungkit deui. Hah? Ngeus nunggeus mah Rusli. Ayeuna bapa rek nanya. Rek naon maneh teh make losos ka dieu? Rek naon sia teh geus init ka ditu sakalian. Tong make ngalanto kalemur ieu. Lain bapa hayang teh teh hayang panggih jeung maneh. Ngeungeuning kieu maneh teh. Hah? Akibatna bapa wae nu nanggung. Bapa nu rugi.
1: Cek Mang Dasim.
2: Nya kajeun ari kitu mah tu pak. Masalah keun mereka bapa eta mah. Kieu pak. Kuring teh panasaran keneh pak. Hayang laksana kanyi titi. Tapi teu hayang maksa milusa kuring teh da hayang sah. Bari jeung direduan ku kolotna. Hayang ngawin nyi titi kuring teh. Bogoh pak pa. Bogoh tu pak. Moal dipaksa. Pokona mah minta keridoan ti bapa ieu mah. Sugan nyititi benang ku kuring jadi pemejikan kuring pak. Tak kulantaran kitu kuring datang ke bapak teh rek minta tulung hayang dipanglamarkeun ka nyititi ku kuring arek dikawin. Tah kitu maksud kuring teh pak ieu teh.
1: Huleng Mang Dasim ngahuleng miraga meneng kaget ngadengi omongan nu jadi anak nyaeta si Rusli. Lantaran bet asa kabina-bina teuing atuh teu nelipak maneh, teu ngukur ka kujur teu nimbang kana awak.
0: Pak, hayu pak. Hayang ayeuna pak ieu kuring geus teu kuat ieu. Panglamarkeun ka Nyi Titi. Aduh, hayu pak, hayu pak, hayu. Hayu pak ieu na pak. Hmm?
1: Rusli bangun teu sabar pisan.
0: Rusli, ari maneh eling deui teh? Hah? Eling teu sia teh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Rusli, Rusli, Rusli, Rusli. Jiga nu edan sia mah ieu teh, ha?
1: Har. Nah, ari bapa kalah nanya kitu atuh.
2: Teuing kunaon kuring? Idah kuring gelo. Nya eling atuh, Pak.
0: Eling, Pak. Kuring teh eling. Tegelo pak waras pak waras waras matak ayeuna hayang ngalamar Nyi Titi oge normal kuring teh lalaki sejati pak ieu teh wajar kuring teh bogoh kawewe atuh.
1: Tema Rusli bangun jengkel harita teh.
0: Yeuh mun nya eling moal boga pakarepan jiga kitu mun nya eling jeung waras masih teh sabab ari jelema waras mah moal wani kitu peta. Cik pikir deui eta paniatan teh, pikir deui nu asak sia teh. Nah teu salah ieu teh. maka jeng hayang kanya Citi anak najang Sukri ya teh.
2: Pak, ulah lo bating papatah aya nama. Pokoknya mah gara jawab nu jentre. Nah satuju mun kuring boga pemajikan kanya Citi. Satuju ente pak. Lamun kuring boga pemajikan kanya Citi anak Mang Sukri. Mun satuju hayu anter urang lamar. Mun teu satuju gara jawab.
0: Pokok nama iya Rusli. Sakali bapak tersatuju tersatuju.
2: Nah gitu atuh pak. Mau tersatuju hubungan kuring jeng bapak ngan semut iya pak. Semut iya.
0: Masya Allah Rusli. Jadi mana tengah segitu mengatakan hubungan orang antara anak jeng bapak gara-gara bokoh kehiji awewe baik dipaksa
2: nyanya atuh kenaon kuring kajeng babarengan jeng bapak bapak gening tersatuju pisan hartina hubungan kuring jeng bapak pegat lebih kadieu pak

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kemis, ditabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis tina radio pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

ada nepangan kapas Sukri ieu teh. Tembal Rusli bari nangtung hareupeun golodog. Diunas celohok bengong sabab lila-lila mah sidik nu nyemah ka imahna teh Rusli geuningan. Hiji jajaka nu keur meujehna jadi bukur catur urang lemur. Jadi bahan carita urang desa. Sasat jadi sabibir hiji ku ayana kajahatan anu terus-terusan dilakukeun ku Rusli teh. Biunas bingung. Tarima atwa ulah semah teh. Ditarima salah, teu diterima oge salah keneh. Malah bisa ngabahayakeun. Akhirna Biunas nyarita deui bari jeung kawan.

0: Har Ali Mamang, pirakun teka denge? Hmm? Teka denge maksud kuring, kumang? Atau pura-pura torek, gitu? Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik, benget na geuneuk, malah nu tadi na nyebut bapak jadi mamang ayeuna mah.
1: Kieu.
0: Tadi teh ka kuping, ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditandas

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih.

0: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
1: Tuh
0: kan merah.
1: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ieu teh. Kumaha maksud Ujang teh? Har ari Mamang. Pilakun teu kadenge. Hm? Teu kadenge maksud kuring kumang atawa pura-pura torek ieu teh. Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik beungeut na keuneuk malah nu tadi na nyebut bapa jadi Mamang ayeuna mah.
1: Kieu tadi teh ka kuping ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditandaskeun deui atuh ku Rusli. Yeuh. Kuring teh nyangakeun maksud panglamar. Teras. Kuring teh geus bogoh ti bareto. Geus hayang ti baheula. Geus kataji ti bihari. Tah ayeuna kuring teh ngahaja datang ka dieu rek nyampeureuteuneun neang tuna nagih janji nu kungsi dipasinikeun teh. Maksud kuring teh ieu nyaan. Bari bodoan daria ieu teh kuring teh sungguh-sungguh. Mang Sukri. Maksud kuring teh hayang kauntun tipung ka Tamang Beas laksana ka piduriat sapanaja. Hayang geura ka parupuh nangtung, hayang geura ka pemilik. Kitu tah Mang. Eta putra Mamang teh nu ngaranyi Titi.
0: Ngalamar saha teh ya Ujang?
1: Aduh eta Mang. Ngalamar tuang putra Nyi Titi.
0: Aduh aduh.
1: Piraku kuring ngalamar Bi Unas. Tentu we ngalamar Nyi Titi atuh, putra bapa.
0: Cek Rusli bari molotot.

0: Mual jadi bahan lalawara keunen. Mual jadi bahan permainan tuang putra temang. Mual dibantun sangsara. Tapi es tuning baris disenangkeun mang, bakal dibungahkeun. Pokona mah mual mata kaduhung, malah mah baris bungah lahir batin keur kabehanana. Bakitu mang. Sing percaya ka kuring. Sanajan memang kuring teh jelema buraong, tapi tetep kuring teh boga cita-cita hayang ngarumah tangga mang. Sugan ada ngarumah tangga meureun jadi bageur kuring teh. Anu penting mah kuring teh bogoh pisan ka tu putra mamang nu ngaranyi Titi.
1: Kitu teh Rusli
0: ngolo-ngolo ka Mang Sukri susuganan katarima. Ari Mang Sukri kalah beki bingung. Mang Sukri beki bingung. Eta Mang Sukri kalah beki bingung baraya kudu kumaha eta ngajawabna. Da tetep anakna nu ngaranyi Titi moal dibikeun ka Rusli. Malah teu suka, malah teu rido mun anakna dikawin ku Rusli anu jelema buraong teh. Nu kaayaanana batan sakitu. Tapi kulantaran kudu buru-buru diputuskeun nya akhirna pok Mang Sukri nyarita.
2: Rusli,

Rusli rada bekah liang irungna panon molohok ka Mang Sukri. Nanging aduh, nanging kumaha Mang? Nanging hanya kalpi.

Tapi mang ulah coba-coba ngahinaka kuring ayeuna teh. Nah dikira kuring teu bisa nyenangkeun kitu. Dikira kuring teu bisa nyenangkeun titi. Nah jan babak kuring lara balangsak malalat malalat rosa. Nah jan babak kuring lara balangsak malalat rosa. Anak lemah beunghar.

kumang ya ha? Kusiwal pro. Duit gepokan dina meja, duit menang maok tigan ubed tea, can aya nu dicoceng. Nya bubuh Mang Sukri mani hejo.

nya duit mah, tapi manehna kaburu sadar yen teu mungkin kudu ngajual anak ka Rusli. Jeung geus nyaho, Rusli kungsi ngagarong ka Gan Ubed, tangtu duit eta teh nu Gan Ubed.

0: Ente sanis teu parecanten. Oge sanis teu hoyong ku artos. Nanging kumaha atuh da mang teh sumuhun kitu we atuh ye. Mang Sukri bingung neangan alesan naha kumaha carana pikeun nolak panglamar Rusli.
1: Oh. Dasar si belegug tah. Si kolomero tah. Si Biko, si bodo mamang mah.
0: Piraku teu kabita kudu

0: napang jadi pokoknya mah ramon teh mah ieu duit diterima ku Mamang. Tapi kuring meh dah heula jawaban. Rek diterima atawa moal? Pang lamar kuring. Kitu Mang.
1: Aduh. Rupina rupina
0: tong waheuh. Tong rupina moal atawa dek diterima ieu? Kitu ekuring mah ngarasa inget ieu.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 taun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tuh CF seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan kitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak ayeuna Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Embing.
1: Pak Embing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus darah raya terus nyerangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malum di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa, Pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama
1: terus sehat.
3: Terus
1: mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobian anu ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rungun Merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Merayapis masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
1: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Nya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Nya.
3: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Nya.
3: Terus kana pernapasan ku mah?
4: Nya tak eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Nya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teteh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
4: Ka mana mani?
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabar botol tah.
4: Karak sabotol kadua arek
3: kadua ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabar dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong
3: irung
4: teh nya.
3: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucur nya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh 3 nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras.
4: Aya nama alhamdulillah.
3: Sareng seneng leutan nong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sa dinten?
4: 3 kali.
3: Sabra tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
3: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawa teh kamari.
4: Polipnya. Nya, menurut dokter mah polip cenah.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong Alpha Propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ayeuna mah bente.
3: Bentes deui nya.
4: Nya, ayeuna mah.
3: Da kapade mah kuat malegpeg nya?
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Laras. Hatur nuhun teh nya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: Pak,
8: iya.
7: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin.
7: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
4: Nemeh sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geuningan, mung harita wung kuah terus ngelain itu ayah we deh karawas deh.
3: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
4: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
3: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge Bapak hungkul.
4: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.
3: Eta panyawatan naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
4: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
3: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
7: iya,
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah. udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: tiga botol
6: ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
7: gitu. Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya.
7: Nyata.
6: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
3: Aduh, nyesek wel pamitna ieu tiasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
2: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon ieu teh Ceuk?
6: Tetes mata, tesma. Aini Ceuk, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh gitu, aman ya teh cek?
6: Insya Allah tetes mata Tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan lab Kesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Kredit macet UMKM capai 24,41%. OJK Tasikmalaya ungkap penyebab dan solusinya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium, menyusul sebelumnya mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur ini dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG yang dekat dengan permukiman warga setempat. Pengurus RT dan Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas

0: Ya, baru diketahui pekan ini.
1: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang melapor ya Pak ke Binsa bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
0: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
2: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan kalau memang dimaksimalkan terus.
0: Masih informasi dari Banjar. Jajaran Satres Narkoba Polres Banjar berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Maret hingga Mei 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat keras tertentu. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti unit Satres Narkoba Polres Banjar melalui serangkaian penyelidikan. Diketahui para pelaku mayoritas merupakan pengguna sekaligus pemain baru dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro Senin 25 Mei menyampaikan para pelaku menjalankan berbagai modus operandi dalam menjalankan transaksi narkotika mulai dari penjualan melalui media online hingga sistem tempel. Menurut Didi, dari hasil operasi, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 serta berbagai jenis obat psikotropika. Dari pengungkapan 7 kasus, berhasil diamankan barang bukti berupa ganja sekitar 3 ons serta sejumlah paket sabu. Nilai transaksi narkotika yang beredar pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket. Kapolres pun menjelaskan salah satu cara yang dilakukan para pelaku saat melakukan transaksi narkotika yaitu menggunakan metode sistem tempel di mana barang pesanan diletakkan di lokasi tertentu kemudian pembeli mengambil barang sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan pelaku. Untuk kasus ini, polisi juga masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika tersebut termasuk memburu sejumlah kurir yang diduga terlibat.
3: Modus operandinya ini menjual berbagai macam cara, diantaranya adalah melalui media online, sarana online, kemudian juga ada yang mendapatkan narkotika juga dari orang yang diutus ya, kemudian mengambil barang di tempat tertentu. Di situ dari unit narkoba mendapatkan informasi dan dilakukan didik. Ternyata didapatkan beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan juga dari alprazolam dan juga ganja yang saat ini kita ada. Modus transaksi dengan cara sistem tempel yaitu meletakkan barang yang dipesan di suatu tempat.
0: Tingkat kredit macet pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Priangan Timur masih tergolong tinggi. Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya mencatat rasio kredit bermasalah mencapai lebih dari 24%. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati menyebut rasio kredit bermasalah atau non-performing loan UMKM mencapai 24,41%. Menurutnya, tingginya angka itu disebabkan oleh karakteristik UMKM yang masih rentan terutama dari sisi keuangan. Keterbatasan likuiditas menjadi salah satu faktor utama di mana para pelaku usaha umumnya memiliki cadangan dana yang kecil dan tidak stabil. Selain itu, keterbatasan dalam pemasaran, komoditas usaha hingga pemanfaatan teknologi turut mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usahanya.
4: Jadi kalaupun tadi ada 7.000 yang terlayani mungkin oleh kan masih ada sekian puluh ribu masyarakat lain yang tidak terlayani dengan program tersebut. Jadi kan industri jasa keuangan itu masih tetap punya pangsar ya, di luar itu apapun sebenarnya bagus, program semua program pemerintah itu juga bagus kan. Kalaupun itu program diberikan kepada misalnya UMKM pasti ada sasarannya, misalnya sasarannya apa yang nggak bankable ya kan, yang nggak bankable nggak mungkin dilayani oleh bank melalui itu. Selain itu yang dilayani oleh bank oke, sama bank, jadi kan programnya tidak akan saling mengganggu sebenarnya.
0: Nova Hermawati menambahkan, sisi lain otoritas jasa keuangan

0: Keuangan OJK menilai program kredit pemerintah termasuk kredit tanpa bunga bagi ribuan UMKM tidak akan mengganggu sektor jasa keuangan. Program dinilai memiliki sasaran khusus terutama bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan atau non-bankable. Kendati begitu, OJK menegaskan akses kredit sebenarnya tidak sulit selama pelaku usaha memiliki integritas dan perencanaan yang baik. Penggunaan kredit yang tepat sasaran, kemampuan membayar serta riwayat keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan. OJK juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mengambil pinjaman secara berlebihan tanpa perhitungan matang, karena dapat berdampak pada meningkatnya risiko gagal bayar.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
4: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: www.radioprssnijabar.net.
4: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
5: 0813-2424-5911.
0: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Haikal Hasan menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global. Haikal usai menghadiri acara sosialisasi sertifikasi halal produk UMKM bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Gedung Pendopo Garut Senin 25 Mei menyebut jika masyarakat UMKM tidak peduli dengan sertifikasi halal pada produk-produknya, pihaknya khawatir akan kalah bersaing dengan produk UMKM luar seperti Cina, Korea, Jepang, dan lainnya yang telah menggunakan label halal pada produk mereka. Menurutnya, terkait dengan program MBG, sangat penting sebagai bagian dari persyaratan yang diinstruksikan Presiden. SPPG harus mempunyai sertifikat laik higienis, sertifikat gizi yang bermutu, dan sertifikat halal.
6: UMKM itu dari Cina, dari Korea, dari Jepang, semua masuk dengan label halal. Terus kalau UMKM kita tidak bebenah, nggak bakal kepilih oleh masyarakat, karena psikologis masyarakat akan memilih makanan yang halal begitu, apalagi Garut kota santri. Nah begitu kurang lebih. Jadi kedatangan kami untuk ikut bantu menyemangati dan apresiasi kami terhadap Pak Bupati yang luar biasa, karena Pak Bupati sangat concern dengan halal.
0: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan perihal daya saing produk UMKM setelah bersertifikat halal mengalami peningkatan cukup signifikan. Tercatat, omset UMKM mampu menyumbangkan putaran ekonomi hingga Rp4.900 triliun. Syakur mengakui perlibatan UMKM oleh SPPG dalam program MBG ini masih perlu ditingkatkan.
7: Ya, ini yang kita dorong terus ke mana? Ke para SPPG. Terkait juga ada beberapa hal yang perlu ada penyesuaian, ya. Itu yang kita dorong. Kita kemarin bikin surat edaran juga, termasuk ini juga sekaligus juga sosialisasi tentang himbauan, bahkan juga pemberian dorongan supaya mereka lebih banyak menyerap produk-produk lokal.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nam yatim mah?
10: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
10: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
10: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
10: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
10: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
10: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
10: pas
2: lungsur
10: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
10: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
10: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
10: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
10: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
10: 6 tetes
2: berarti anjing
10: siang sarang wengi
2: wengi we bade bobonya
10: mohon.
9: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi
12: 0813 8000 6386 0813 8000 6386 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
13: Ya terus apa dong?
12: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
13: Obatin pakai apa?
12: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
13: Hah? Tetes mata, tesma aini?
12: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
14: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
13: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
12: Coba baca ini.
13: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
12: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
14: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumbu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
3: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
4: Ma, teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
4: Nama sabotol sarang kaduana iya nate.
3: Cara penggunaan kumaha, Mak, sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
3: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
4: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesak napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan lagi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas atas nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alfa Propolis.
3: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah. Tos geus ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alfa Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alfa Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunda.
1: Amin. Ya
2: ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
1: Sami-sami dek.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 mungkin.
5: Oh, 68. 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Atuh tematak heran lamun saban isuk, di imah nate mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikar resep kumanehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikar resep teh, geus bisa ngomong sababaraha kecap, kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo, basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh siri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonnya ngomong wilujeng sumping kitu nya. Memang bener para mitra. Manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Da unggal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh sok loba anu pangangguran mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun bari melong ka manuk beo. Pruk pruk pruk pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Aeh, nahanya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Nah dipapatahan kusahanya. Aing jadi penasaran ya. Rek ditalingakeun ah, kira-kira nasaha tah. Nusok mapatahan ngomong tu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Soyong wakuwu teh indit ninggalkeun kandang manuk beo, anu harita keur ngaraweco siga nu pidato. Bus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan, nyalingker satukangeun gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararuguh. Tengendak lilati harita, rentang-rentang ayanu datang, saurang budak lalaki, bari nyenyered memobilan kacoan, anu dijieun tina kulit jeruk bali. Wakuwu harita teh curing hak, mencrong ka eta budak, bari nalingakeun paripolahna. Aeh, gening si Oding? Ah, piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener, kana manuk beo aing? Jeung deui sakanyaho aing mah, si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan, bari nyenyered momobilan teh, ujug-ujug leumpang na eureun. Sabab kadenge kumanehna, siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Liat si Oding teh ngaliat kalebah imah wakuwu anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret kasakurilingin pakarangan imah wakuwu. Tapi ku si Oding tekung si katempo aya jelema.
2: Masahanya nu tadi nanya ka Oding, reka mana cenah? Ditempoan dauh jelema. Piraku jurig mah.
0: Ngarasa eueuh jelema di lebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Sigana mah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Liek si Oding teh ngaliek deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teka tempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran, tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu ingit. Geura asup kana raga sukmana wakuwu.
0: Rengse ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Ret si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Ana breh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu manuk beo teh katempo godeg. Nampo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipindingan ku Ramkawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga we ka batur ulina.
2: Heh, beo, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Heh, beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Hayo, ngomong sia. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugan ye.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh, diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna. Lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Gurudug manehna teh gagancangan kaluar ti imah muru kandang manuk beo. Teu tatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
1: Eh Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Yeuh, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanyaahna ku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantong ngor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah serengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha, cicing bae. Malah mah kalah nongengan ka Oding. Ah si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalingaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta. Ngarah naon wa? Manuk beo mah dagingna geuleutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10.000 wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5.000 ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, wakuwu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi wakuwu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding.
1: Yeuh, Oding, pangna harga manuk beo mahal teh, kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru sorat jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus aya mah mending balik wae ka ditu, atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota, anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta.
0: Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok hadenge nyarita.
2: Wah, ari duit 15 juta teh, lamun diwadahan aya sabar hadingkuleun.
0: Wakuwu harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna wakuwu jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos.
1: Meungeus gandeng si Oding, halik indit ka ditu.
0: Hayang dibere ieu sugan yeuh. Ceuk wakuwu harita teh, bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh, guna giru init, bari hatena gugulunuk.
2: Cadrol teh, kurang ajar tah wakuwu. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka wakuwu. Ceg harita manehna teh kana kaleng susu, anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi cek wakuwu. Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo memang bener. kabuktian harita katempo aya mobil Mercy eureun hareupeun imahna. Jerut harita nu tumpakna teh turun tuluy nyampeurkeun wakuwu anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka wakuwu si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah wakuwu. Jeuli si Oding teh mani rancung-rancung we banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku wakuwu jeung tamuna.
2: Wah, kabeneran ya. Wakuwu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Mata si Oding harita manco ka karang imah wakuwu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrapisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah wakuwu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emak teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
5: Ti 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
4: Atos 14 tahunnya, Mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
5: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos sante, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejed di nama pahte teu tiasa tebih, gitu.
4: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
5: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
4: Mohon, mak teh tos saep sabaraha botol?
5: Ngeme oge satengah botol kitu ngeme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah. Mohon mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
5: Nya ti radio.
4: Oh, mohon.
5: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jeung syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
5: kami
4: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambah sehat.
5: Amin.
4: Mohon tambah lancar banyak. Atur nuhun.
5: Mohon, mohon, mohon.
4: Dan kita nyamanya atur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya etana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Atur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes mak, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ditenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong bari paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang adenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh, manehna mani curinghak.
2: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
0: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh nengak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
13: Kuwu, kuwu.
0: Bego.
13: Kuwu, kuwu.
0: Bego. Kebeg wakuwu teh ngarenja greuwas. Da biasana mah manuk puter teh teu kitu disadana. Aeh, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasana mah guk grukwo. Guk grukwo. Nah, bet jadi kitu? Cek wakuwu bari katempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk.
1: Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab suara manuk puter teh robah deui beda tinu tadi.
13: Kuwu
1: belegung.
13: Kuwu
1: belegung. Cek suara manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun suara manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cararewed pisan, asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang adenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyengsirikeun.
2: Baru nyaho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah kitu balukarna.
1: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanu rek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke anto sekedapnya, manukna bade diceceuhan laku cai. Supados Oding deui. Harita munurek meuli manuk teh, ngadenge manuk rek diceceuhan teh. Manih nanyureng bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
2: Wah. Kabeneran yeuh. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teh satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih sina bisa pidato. Atuh lamun terus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
1: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena bari tuluy remote ajaib teh diprogram. Teuing kumaha cara programna? Danu nyaho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui, harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang adenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satadina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah, urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah, kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak, matak gatel kana liang ceuli. Ciak, ciak, ciak, ciak, ciak, ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng wakuwu teh ngarenyag, beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama, mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab, pangesto, pangesto. Kitu cenah biasa nama. Tapi hari tamah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak ciak, siga nuleungiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema? Geuning kalah ka cuak-ciak kitu. Geus karuhana nanginggu anak hayam. Cuak-ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheul dumeh manehna asa diheureuyan. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareda pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah wakang ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi mintah niru suara anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si uwa bagiakeun. Ngadengewa ku ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun wakuwu. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nyaku mahwe sora entog para mitranya. Pan sok itu tah hos-hos-hos, hos-hos-hos, hos-hos-hos. Kebog wakuwu teh ngarenjak deui bae para mitra. Maneh nak banget ku tengarti. Anuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel gitu. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes wakuwu ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah wakuwu. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus, bari rek sajungjungeun indit. Atuh wakuwu teh jadi sasah, sabab transaksi ngajual manuk beo teh, kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus, harita wakuwu nyekel pigeulang leungeun tamu. Aduh agan, ulah wakamulih. Ke, urang cobi sakali deihnya. Manawi tadi mah suanten abdi teu patos bentes. Maklum, kamari abdi teh, tos pidato di balai desa, ayam meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing-cing cobi ayeuna dipancingna ku juragan ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nya geosna. Sok wae cobian bari ceceuleuweungan ngarah jelas. Waku ngomong kitu tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nyasok atuh ku dewek ieu manuk krek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek krek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh, dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita wakuwu teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Nah, manuk teh bet jadi kieu nya. Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, wasah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerentes wakuwu harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempo kitu wakuwu teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan. Samalah tiasa nembang sagala. Tah kumaha ajeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui. Ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan. Engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka wakuwu bari anger leungeunna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Deuli lapok tamu teh ngomong semu bangkeun.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
16: Aja.
15: Mohon, linggih di mana Bapak?
16: Cikoja Bendungan.
15: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
16: Desa Waluran.
15: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
16: Benjolan.
15: Benjolan?
16: Renyam-renyam remati.
15: Oh, remati ke panya.
16: Iya.
15: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
16: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
15: Mohon teras.
16: Teras. Napas nyesek.
15: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
16: Tos 2 tahun.
15: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
16: Mohon.
15: Mohon. Sabar botol Bapak?
16: 2 botol.
15: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
16: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
15: Terus aya ayeuna namanya?
16: Aya.
15: Mohon.
16: Panas-panas teu aya.
15: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
16: Aya.
15: Alhamdulillah mati?
16: Teu aya.
15: Alhamdulillah.
16: Sehat.
15: Janten sehat sadayana bapanya?
16: Iya, sehat.
15: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landong Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
16: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayeuh panas
15: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
16: Pak. Seueur we sadinten.
15: Sadinten reaksi
16: ya sadinten.
15: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
16: sehat.
15: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Nes?
16: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
15: dieu,
16: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
15: Sesek napasnya.
16: Lambung teu aya.
15: Alhamdulillah,
16: sehat. Damak.
15: Sehatnya.
16: Ya.
15: Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
16: Iya.
15: Mohon Bapak aja haturun ya.
16: Iya, sami.
15: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
18: TSA Bukan TSPA Bukan TESA Bukan.
19: Ya terus apa dong?
18: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
19: Obatin pakai apa?
18: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
19: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
18: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
20: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
19: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
18: Coba baca ini.
19: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
18: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM.
12: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Delila pok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk teh. Tambah era teuing, waku harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. sabab kabeneran koleksi manuk wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok wakuwu nyarita. Tos atuhgan pamite minat mesir mah teu sawios-wios, mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek wakuwu harita teh bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liek tamu teh ngalieuk ka lebah manuk bueuk anu keur anjeucleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka wakuwu. Ke, dewek mah asa kakaramangi, aya jelema anu ngingu manuk bueuk. Ngarah naon wakuwu? Ditanya kitu wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka wakuwu. Treup manuk bueuk teh eunteup dina taktak wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk eunteup dina taktak wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus yeuh manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kana bogana. Eta we dicetrekan ku wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun, rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya, ku abdi teh dicanak we karorompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung, ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang. Ieu manuk bakal mawa hoki, kana usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding, ngadenge wakuwu nyebutkeun harga manuk bueuk 15 juta, manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho, yen manuk bueuk mah, tara ieuh aya nu meuli, mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
2: Wah, tetela wakuwu licik ya. Tiraku manuk bueuk dijual 15 juta. Dinanya na oge dibikin. Nugus nyahuan mah moal daraikin. Jang naon ngingu manuk bueuk.
0: Temikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet. Ujug-ujug kelepur harita manuk bueuk teh hiber ningalkeun wakuwu. Cle manehna eunteup harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempo kitu wakuwu teh reuwas, sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hai, aha manuk teh beut hibernya. Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk bueuk teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk bueuk teh, ih cicing we, eueuh reaksi nanaon. Samalah harita manuk bueuk teh pur deuweuh hiber beuki jauh. Atuh wakuwu harita teh leuleuh satulang sandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk bueuk teh, harita lapur. Kudu-kuduk wakuwu teh leuleus. Brak harita wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nempo kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka wakuwu. Kunaon wa? Manuk bueuk teh geuning kalahi berdeui? Sigana wakuwu rek nipu ieu ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh, nyumponan pamenta wakuwu, kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti wakuwu, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon, ninggalkeun imah wakuwu. Para mitra sadaya, sa ditinggalkeun anak tamu, wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo wakuwu nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri.
2: Ka Rasakin siah waku bu. Tah, numata ka uding maulah sok merenjeri hate. Kitu tah balu karena. Guys, mana kitu oge lain milik waku bu. Ongkohan manuk teh jang naun dijualan. Oding guys mimiti resep ya, karena manuk boga waku bu. Tah engke, manuk beo jeng manuk buek, unggal poe ku oding rek diulinan.
0: Kantes kata si oding hari tateh barisa tuluina manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita wakuwu reuas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung.
1: Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan tita tadi ayeuna datang. Alah, orai nyampakeun kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahkeun?
0: Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
2: Naon ari waku, Bu? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu, Wa?
1: Heeh, manuk teh sorana jadi robah.
0: Manya aya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sora anak hayam? Tuluy ngahos-hos siga entong jeung sajabana.
1: Ieu kabeh moal salah gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek.
0: Waku harita teh nyarita na poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
2: Tenang wa, pokona Oding tanggung jawab lamun tea mah manuk waku jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun ieu wa.
0: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katembo harita teh manehna. Ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding nitah ka wakuwu sangka nyalukan eta manuk beo.
2: Cing wa ayeuna acakan, salukan eta manuk beo ku cara wakuwu biasana unggal isuk.
0: Ngadenge si Oding nyarita kitu, wakuwu harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh manuk beo langsung ngajawab.
1: Pangesto, pangesto.
0: Eh, geuning bener deui manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak siga anak hayam. Wah, hanya akal tamu nurek meuli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon teu nyaho nomor HP-na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing? Ngadenge manuk beo bener deui ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
2: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Waku mah sok tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
0: Ngadenge si Oding ngomong kitu, waku harita teh ngelemes. Nya hampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru sora hayam, terus niru-niru sora entong sagala. Jeung deui eta manuk beuk nah hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku wakuwu, si Oding teh nyikikik de bae seuri.
2: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing geura ku Oding cuang geroan.
0: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak neangan di mana lebah-lebahna manuk beuk. Ana breh teh harita manuk buek keur anjeuleu dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh geragero.
2: Weuk. Weuk. Weuk.
0: Kitu ceuk si Oding teh para mitra bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra manuk buek ujug-ujug nyirorot tuturubun dina tangkal peuteuy. Kalayang. Cle harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk beuk murag, turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk beuk anu dipikadeudeuhna teh harita geus bisa balik deui. Aduh, teteh lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh, ti ayeuna kahareup mah, maneh teu nanaon ulin di dieu. Ngan kahade manukna ulah diganggunya. Ari padu ulin bae mah teu naon. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding teh kacida bungahna.
2: Nya atuh wa da ti tadi oge, Oding mah teu ganggu ieu ka manuk wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun, manuk ku kuwu na keur ogoan. Nyage satuwa, Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui, rek mapatahan manuk beo wa kuwu supaya bisa ngomongkeun batur.
1: Cik, maneh mah ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amun teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
21: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
21: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
22: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu.
21: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
22: Oh,
21: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
22: Panyawat naon manawi?
21: Panyawat nama kawit nama lambung.
22: Lambung.
21: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
22: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
21: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
22: Mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
21: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten.
3: Hatur nuhun.
21: Engga sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
23: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
24: Assalamualaikum Ibu.
25: Waalaikumsalam.
24: Punten nama Ibu siapa?
25: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
24: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
25: iya.
24: Kecamatan
25: Ketanggungan.
24: Ketanggungan Kabupaten
25: Brebes.
24: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
25: 48.
24: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
25: Iya.
24: Beli yang kedua.
25: Iya.
24: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
25: Tinggal sedikit.
24: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
25: Matanya suka merah.
24: Suka merah.
25: Pandangan kadang kabur juga ya.
24: Pandangan kabur
25: ya.
24: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
25: Iya.
24: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
25: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
24: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
25: Iya.
24: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
25: Amin.
24: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
25: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
24: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
25: Amin.
24: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
4: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu

0: bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
1: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang melapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
0: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
2: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Hercules Rosario Marshall kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
4: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
5: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya Abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
4: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
6: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan, yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
7: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
6: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: Berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
1: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
2: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
0: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
3: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
4: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
3: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
0: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kami prakat diparankan dia sangwiku anjarwi. Kadia sangwiku anjarwi. Sahaya nahayun sasmita.

nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang

0: punirahangan di kalis manis melas melis leih kedeh atrak pertela anu pinuh kuwibawa. Punirahangan dika
1: Badranaya. Yap kadie kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati.
2: Aduh ayah anak nu

0: ayana sami pada ngahulang ngaraga meneng ngolok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah nu teh sudana. Gunirah kangandika, ayo sih ngarang omong.
1: Ampun Kakang Semar, cici maafi togong itu bisa ngawaler pada idem pada nyangka kene Kakang Ismoyo.
2: Ngawakil kene merendah tewal
1: nyangka kene Kakang Ismaya kange ngawaler nak mah margi ite di Karaton Johar Manik,
2: Karaton Kasucian,
1: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangga kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyanggakeun ka Kakang Ismaya.
2: Kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Ih, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
2: Bemut-bemut makalah kanyeret kene ka sepuh ngan.
1: Jawab Semar.
0: Sadaya-daya nun.
2: Cobi wah
0: kali asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun
2: atuh tangtos we kulang
1: pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha
0: sumuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema
2: duh eta
1: bener.
0: Sadaya-daya ari kange pertanggungan jawabna maca aya sanes cisim abdi mah bade nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku cisim abdi.
2: Oh, cobi kula dua
1: katerangan kumaha
0: margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
1: Kan kitu nya na.
2: Leres.
1: Leres. Bener.
0: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobih komo atuh jisim abdi.
2: Kagolong manusia biasa nya wae anu.
0: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
2: Leres.
0: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
2: Aitos didugikeun
0: mah. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
2: Asal ulah lepat di gua meureun
0: teh. Asal ulah lepat di jisim abdi we.
2: Ieu mah aitos
1: didugi. Aitos didugi. Leres Kakang Semar leres. Leres Kang.
0: Tuluy. Mangga. Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
2: Wah. Eta
0: dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
2: Wah, unyuk rasa.
0: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
2: bakal pacengka dan leres.
0: Ayeuna kanyataanana
2: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut. Da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun kasaean.
2: Digugu sareng teu namanya wah.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
1: Leres. Syukur.
2: Tepat kulan jawaban.
1: Jadi ya. Jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
2: Leres.
1: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu.
3: jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
2: Leres. Diwajibkeun teh wae.
3: Nah kumaha teh teu kaayaan di nagara Astina teh? Anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di nagara Astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebutna turunan Kurawa. Anu kadua, nu kadua Pandawa.
0: Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
2: Terus diambang pintu mun kieu mah
1: jelas.
0: Kanyataanana di nagara Astina geus saling cokelan.
3: Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu nagara Astina di rajaan ku Dastarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
2: Wah. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
1: Nah kitu nya.
3: Ai Dastarata na akal atrok-atrokan ta mah.
2: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
0: Teu betah sising di imah, lamun di imah teh mah.
2: Nya. Kitu we kalmur batu raprak.
0: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
2: Leres.
3: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
2: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
3: Apan dina pelaturan di eta nagara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa napinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalangar kumararane.
0: Lumawi duka naon ite kasang tukang na daji sim abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos mun.
2: Teu apa wae mun.
0: Duka kumaha ite?
2: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nya mun.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh malihan jisim abdi oge ayeuna teh jadi korban
2: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
2: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulah.
3: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
2: Cobi kulan.
3: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
0: Kulan
3: kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
2: Deh newak ke gumujeng ya.
0: Anu mana satria piningit teh sareng saha nun?
3: Saha jeung anu manana mah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kalimusada buru-buru gerabikeun.
0: Kasaha
3: ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh gingsir.
2: Wah, leres kuan.
0: Dupi sarana?
3: Sarana pek geura malalikir ku mamararaneh we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapna di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tas kamana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada mau kenaon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupahapan centi pangresa Kangjeng Rama.
10: Urang singkil
3: kayaknya. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik we ku siralaing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleu.
10: Sae.
3: Untu pinodama mangga. Mangga Kakang Semar.
11: Tasak itu jig gera init beragera rumampah jung gera lumaku gera bikin etak layang jamu sekali musada kasatria piningit.
3: Mangga ayeuna rupina dajisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
10: lemurnya
3: marcapada teh sih
10: laris
3: Ya, beralu mampah. Amit atuh.

0: Ati pada premius ramat dewaji.
1: Pra.
0: Premius ramat dewaji.
1: Bra. Lumampah.

0: lampahipun Nyi Semar tonggong kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Iya iya. Oh iya.
2: Kali kumah sambil tanah sana aku barima kaparan cuma pohon nyepat asman pangeran.
0: Aspadena unang
1: kakang Semar
0: ngek kurang ngadongeng helang

Memet tenera yang uga nira

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku hiang otipati jagat nata sapuratina sarang para petugas karatona.
1: Iya ge.
0: Sementawis Semar sarang Togog. Tah, Gog. Jisim abdi kakang Semar.

0: cidu metu sakat saping nyata.
1: Iya nge.
0: Iya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina korsi karajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean karajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togog gera bentak mane
1: oi oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Kaget

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot telah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Aidi purak mu ilmu
0: dayak itu. Gening salira teh nya lain lawan-lawanan kaula. Borok mah kaula teh sok nanggap hanap ka salira teh.
1: Nanggap
2: MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nanggap naon-naon ge ka kaula.
0: Di mana? Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Ya ngah. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara

0: Asun Wiramanik ye kula kurang ayar.
1: Rayi Kaulan, ujug-ujug ayah semah nah ieu teh utusan ti Astina apa di mana?
2: Itu pinudama. Mangga lingi-lingi.

0: ulah kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho kasia. Ae.
1: Atuh kung sauyeunan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes mak. Aini Ceu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh gitu, aman ya teh Ceu?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio PIS Ciamis.
7: Radio PIS Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu name sumping cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana. Kunira kangandika denawa Bagea sadatangna Andika.
1: Bagea penggawa.
0: Hai. Yeah.

Masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu suli abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Semar.
1: Kurang ajar.
0: Kurang ajar mana bakal dibulak-balik Rusia mana ayeuna.
2: Asa dileleceh.
0: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
1: Sawios urang payuna neku kaula.
3: Kahareup rayi
1: Raja Punggawa.
0: Kula
1: tepuguh-puguh anjeun.
2: Datang-datang teu jauh amek teh.
1: Abong kena letah teu tulangan bibir teu diwengku. Ya, entong wae ka ngahina raja kaula. Geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
0: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing moal ka porong jat. Aing nyaho sia si Togog.
1: Ayo kurang ajar.
0: Apa kon wani barang aku?
1: Ora wani teu ninggal pakulanang peulanang.
0: Acumulat ti tegah dia
1: dinuleuk.

0: sesat, dorakan nungtus ya jurik. Tersangka eta sekerna si Togo ngebeledang kena cukang irung.
1: Ya.
0: Hei, maju.

0: rajana datang eh. Rai Wiraden tawaras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya.
1: Waduh.
2: Aing hebat.
1: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ieu denawa deui.
0: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
2: Ya,
0: denge.
3: Cing.
0: Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numerbeng alam.
3: Hirupan ukur kakalayangan.
0: Salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam.
3: Leres.
0: Ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasing hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
2: Binatang bangsat penastiker sahyang tau mampar
3: iya
2: barang bade iya raja denawa bade ngarontok iya sangna lendra wiramanik
3: laris
2: gansangna nyanak layang jamu sekalibus sana dikepretkan karena benget na iya sangna lendra
3: iya ge
0: atu iya dugi kapaburisat cahaya berem ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika-cika
2: haa.

0: marakayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulana. Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Aduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu weleh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nyawon.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta
0: mah. Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana geus nu koneng bau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu sagala di oge.
1: Berat teuing kana lomba teh kitu
0: tah. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba ka beberat
0: bae. Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Kantenan kuan ah.
2: Dibowehan ge kunu hirup, datang buligir balik buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon urang di aku
0: atuh bae. Barang saweg nuju ayat dina.
1: Satengahing
0: obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktus ieu kalaresa nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Si horeng hirup.
1: Aduh, si horeng hirup naon we Akang eta teh?
0: Hari jaman kiwari
3: tepuguh dedengean.
0: Hirup teh tepuguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi.
1: Yeah,
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu cararek cok di luhur.
1: Naon da?
0: Tungtungna mah paciwi-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap ruksak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet.
0: Tungtung na saling gorengkeun
1: si lutung.
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtung
0: jelek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek. Di tempur. Lain jauh-jauh atuh. Budak penek
0: kagalesan. Naon? Teu kadilanan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah nyeta acu kumaha
1: nu leutik mah nya serba
0: ngaran-ngaran anu leutik acu da euy urang mah Jang
1: Kang
0: dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy
1: geus papisah jeung kulawarga ge
0: nya Kang papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
1: alatan-alatan jelema anu kararitu
0: alatan oh biasa we nu kitu teh Rudi araradu anu saling cokelan kasalahan.
1: Sedangkan nu ngadukeun na teh jelema leutik.
0: Heuh, marukana teh dindal bah dieu ye. Nah iraha atuh kasorang adil makmur teh euy? Adil dina kamakmuran, makmur dina kaadilan.
1: Kasorang palamarta teh nya Kang. Ah, hirup urang mah.
0: Dimitian ku KUT, duit KUT dilaleg-legan
1: anu. Kaget eta nya. JPS naon
0: ah. JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig
1: lain Kang murukan murukan moal aya balitungan
0: meureunnya murukan moal aya balitunganna meureunnya
1: sing kadeuleu we ku urang
0: ah da bakal kadeuleu engke oge
1: jelema kitu mah Kang
2: Heuh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener.
1: Ah, geus teu stabil Akang rek naon aturang
2: mah. Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu maok hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih.
1: Nepi karek tidur.
2: Nah, aya nu korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar
2: triliunan. Kalakah dikencarkeun aya ge can panggih dia.
1: Sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang lomba burung ka ameun.
2: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
2: ya,
1: bener.
2: Dalam niat maneanganna atuh da ah,
1: mah burung beunang.
2: Sakedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarere oge. Heeh. Ya,
1: bener Kang.
2: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
2: Atuh da meureun ieu mah kasalahanana paciwit-ciwit lutung ge acik
1: ngoge. Si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
3: Niat mangan, niat mindingan jiga nama Kang.
2: Ngomong ngadengekeun dina TV ngining caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
2: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin ngomongna aya teori mah da aing bisa becus.
1: Heeh, da bener atuh.
2: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana. Bener
2: teteh. Oh, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang, wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan deuleuh.
1: Kalah ka meuweuh dipikir.
2: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Bener.
2: Dan nuruksak mah aing. Ah. Nu leutik.
1: Urang we nuruksak mah.
2: Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus ge jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
2: urang mah. Oh, eta Dasyarata nu jadi rajana eta teh dileu.
1: Atuh naha wae dipariri atuh Kang lah.
2: Wah, nu milih da wae nu teu neuleu mah. Heeh. Sidih pelaturan ge kitu ngajadikeun pamingpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarempak hukum
2: teh. Ngarempak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
2: Tibaralik, ieu mah tibaralik jelema teh na tibaralik cing oge.
1: Aye jelema nu waras
2: keneh. Ah, teuing. Lah naon? Asiling geus naon? Iya, mangis suung. Adah. Euy ngan kokoreh weh cita tadi.
1: Suung rampak leubah.
2: Lumayan weh ieu ah.
1: Dipais rakang lah.
2: Dihijikeun. Di mana dipaisna sia teh? Ke di mana aya pangdeselan urang menta huut.
1: Huut pais aja jeung oli rem ngeunah Kang lah.
2: Naon samaraana Asia? Setempet. Trempet jeung taira gaji. Aburan obat nyamuk. Ngeunah teh teh ah henteu. Ya si jurig. Bor aing hayang ngasaan.
1: Bor Akang hayang ngasaan Kang.
2: Aduh ampun. Lah naon? Heuh urang teh kumaha itu teh kudu ka mana itu init?
1: Heeh, da teu puguh nu dijug-jug digana teh.
2: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung ka saha kudu nyumput
2: ka kana. Heeh. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
2: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Iya, ayeuna mah pantos digenteus.
2: Pileuleuyane Bapak.
1: Laras
2: Kang. Bapak Hatta U Jati Permana.
1: Anunya ah ka Akang.
2: Sareng Ibu, nya ah ka Akang mudah-mudahan eh. Sing panjang yuswana ulah hilap ka Akang Cepot gitu nya. Nya sering tepang gitu.
1: Si ageung rezeki
2: nya. Ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
1: Obar Sobarna.
2: Pak Obar Sobarna.
1: Sing leuwih nya ah ka Akang.
2: Sing leuwih nya ah
1: ka Bapak Bupati
2: Pak Haji Obar Sobarna.
1: Sumohon.
2: Iya. Sareng Bapak Wakilna di Bandung mudah-mudahan eh wiatkeun ku Pak Haji. Ku Atta Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
2: Iya. Duh,
1: yang Kang.
2: Sing dek ente lagu ah.
1: Lagu.
2: Heuh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
2: geuning. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae
2: teu parah. Mikiran teh geus susah dolar ngiga euy sering. Arek. Naon? Heuh ngiga sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Ah, keur bae saeutik-saeutik ge. Kang, lagu naon Kang?
2: Laguna
1: nya
2: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge. Ayeuna mah jelema teh jaman sensitif.
1: Heeh.
2: Nya.
1: Segala dicokelan
2: pian. Segala jaman dicokelan eta mah.
1: Lagu mah da loba tuh
2: Kang. Lagu baheula we.
1: Lagu naon?
2: Lagu buhun.
1: Lagu naon? Lagu baheula.
2: Lagu naon nya euy baheula teh?
1: Ada loba polos tomo naik geboy aya
2: baheula. Tah euy Sulanjana.
1: Sulanjana
2: tah. Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna. Geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya.
1: Kang, balik tunggalan apa kemana di akhirat?
0: Lah, nah, aing mah.
1: Nah, surat jana
0: bener kan? Surat jana, kayaknya ya. Bah.
1: Ayo Arif.

Yeah.

0: jangan deprak gituan.
1: Alah.
2: Napas geus kolot mah euy beunang euy.
0: Aing geus teh hayang keneh aya napas geus ponong.
2: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda geus teh kumaha geus teh euy.
0: Heeh, na kitu lah Kang, teu belajar
2: bareng. Aduh.
0: Temeng hayati di ongkoh.
2: Ya, mang. Heeh, dipikir-pikirna ku deweknya euy.
0: Naon, Kang?
2: Jelema ngaranana ge jelema, geus teh jual-jual sakama-kama.
0: Abong disebut jelema.
2: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
0: Tain si oreng dunya teh nya mata kilakan.
2: Anu heeh.
0: Itu bisa mawa.
2: Mahala mahayu euy dunya mah anu
0: teh. Itu bisa mawa na mah.
2: Heeh. Alah,
0: jeung mawa dunya mah mending mawa.
2: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
0: Lain katingalina meuni agreng gitu kan.
2: Karaton naon itu euy?
3: Mewah
2: sama Gusti. Karaton naon teh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
0: Api-api we rek neangan gawe.
2: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
0: Walah nya Kang, uli.
2: Aduh, dulu itu.
0: Cing garurilap kitu we,
2: Bang. Urang naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
0: Tambah era marek neangan gawe.
2: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya. Naon we bebersih di patamanan.
0: Kitu we.
2: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
0: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
2: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawe.
0: Hayu hayang nyawe. Ngawanikeun diri atuh.
2: Ngawanikeun diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Biasa sebelah.
4: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Urang ngawanikeun diri we hayang nyaho abus ka karaton.
9: Api-api urang kleangan gawe.
8: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
9: Walah nyokong uli
8: sing. Aduh, dulu itu.
9: Sing garurilap kitu we,
8: Bang. Ra, naon? Heuh urang kaitu sugane tu urang sosatna nyelindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
9: Tambah era marek nyangan gawe.
8: Tambah era mah urang api-api we nyangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bersih di patamanan.
9: Kitu we.
8: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
9: Lain lain kebon anu geus dipanyer akan.
8: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawe,
9: hayu hayang nyawe. Sok atuh ngawani kendiri atuh.
8: Ngawani kendiri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu teu aya papadana. Wah,
1: tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Eh, para patugas.
2: Kaulah, kaulah, kaulah, kaulah.
1: Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang, hebat.
3: Diaturanan linggih mangga, mangga, Bang.
2: Lain diangkeun tuh kata pi warang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing ye.
2: Ada Kang eta
4: geus. Ahnya kumaha nu kawasa we lah.
2: Ulah sudon kitu kana diri teh. Iya,
4: percaya we kudu pede nu mah jelema jeung.
2: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka ayeuna mah.
4: Beakeun teu pede. Teu pede mah ayeuna mah lapur di leuweung. Ngawadikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Ngawadikeun diri we urang mah
4: dikereweng. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atuh.
5: Jadi saingan anak maju telimbang aing
4: taraka. Aing ka saingan ku anak euy lah.
2: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aing anak mah alus jeung alus digawe na tina seni na teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu ka saingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui nya euy ah ku anak-anak teh mah make jeung asa ka saingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
2: Ngana di amu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Cintene ah.
0: Mangga linggih.

0: Dola.
1: Naon?
0: Mun asa muring ka puluh punuk aing dirungrum ku raja dina. Heeh,
2: Akang.
0: Mangkaning sakieu bararau awak teh dina.
2: Akang mah rumasa bawa awak.
3: Pahan.
0: Tong boro raja dek dina awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro mah kejeung batur dewek sorangan oge meni teu guling gasahan aing kamu awak teh.
2: Nya ngalepek padang sorangan geus karasa ijit kana diri.
4: Heeh. Beurit ge pot kejalalak
2: geura. Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akat teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heuh ditinggal. Heeh.
2: Bener tapi teh.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun.
5: Nuhun nuhun nuhun nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karaton naon ieu sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan?
4: Cing.
0: Ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang. Uluh.
2: Uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Oh,
2: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah.
4: Tapi ke Batu Jajar teh.
0: Geus nepi ke Batu Jajar deui teh jeje.
4: Ajar Padang ya,
0: Kang. Ajar Padang lain Batu Jajar. Ayo heuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen. Leres. Taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
2: Oh, turunan Wira
0: bener dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta.
2: Bisa jadi turunan ningrat we Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sin, abdi teh ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
5: Ti Astina nya.
0: Sumuhun kulan.
5: Bejana di nagara Astina teh ngaribut jeung ribut.
0: Loh, geuning eta parantos Uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktu ayeuna teh sieun nu hayang merdeka mah.
2: Oh, rupa-rupa.
0: Nu parasea mah antar penduduk.
2: Anu tawuran
0: nya. Anu tawuran.
2: Aya nu ngomongkeun wae pamimpin.
0: Iya, nu ngomongkeun wae pamimpin, nu ngagogoreng wae pemerintahan. Di pamarentahanna oge geus saling omongkeun, juga saling cokelan kasalahan.
2: Aya.
0: Ah, ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh sieun, nagara Astina teh sieun.
2: Geus goreng pisan kan.
0: Iya.
2: Puruk.
0: Atuh duit Astina morosot.
2: Morosot
0: terhadap dolar.
2: Nilaina teh jauh pisan.
0: Iya. Kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
2: harengheng
0: eta teh sieun. Nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah. Iya. Saharajana Dasarata kulan. Parantos opat raja eta di nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur. Terasku abiasa tiap biasa teras ka panu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan.
2: Negarawan teh mah.
0: Teras nu kadua abiasa eta mah hartawan.
2: Hartawan eta mah.
0: Teras anu katiluna panu Dewanata ilmuwan.
2: Ilmuwan
0: ayeuna aya. Ayeuna mah wisatawan.
2: Patak lain. Patak tara aya yeah. Di patak tara aya di gogobrog.
0: Nya. Eta we kana akuarium ge mah kana TV. Nya. Kitu geulan.
2: Eta init ka Arab
0: geus. Aduh, ampun.

0: monyet nyebutnya.
1: Kitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
0: Tuh, geuning.
1: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
0: Aya pangakuan eta geuning.
1: Lah, wae. Heuh, ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
0: Sementara we
1: kan. Sementara ieu mah mentas suak ka unggul.
0: Kege ari geus beres roes maka geus
1: beres. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
0: Bener.
1: Sanajan pangkat teh RT RT acan aing mah.
0: Tanggung jawab
1: maka nagara aing mah acul. Nya.
0: Moal nu Kang nonggong ka lemah cai Kang.
1: Lemah cai urang nagara aslina teh leuh.
0: Hade goreng
1: nya. Hade goreng oge nu matak ulah saling gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asuh, sili asih teh.
0: Bener Kang,
1: Gerepek. Ayeuna mah tong boro barudak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran.
0: Sarua. Sarua keur tawuran.
1: Kitu. Syukur bagja maneh di dieu, syukur maneh di dieu. Dek digawekeun. Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
0: Tukang boga kaahlian.
1: Ke ari ngaran maneh teh abdi. Saha Tante Yusepa.
0: Tadu pakai jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
1: Ari eta anu tukang abdi kulan. Nya. Desi Ratnasari abdi mah.
0: Paingan meuli geulis mah.
1: Urang Sukabumi abdi teh.
0: Aduh, eta pejalanan
1: atuh. Iya. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
0: Diri
1: bade. Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh ah.
0: Keun bae lelengohan ge atuh.
1: Maneh teh lain sepotea.
0: Uluh. Naon teh teh?
1: Anu tukang dawala Gusti.
0: Aing eta apaleun geu atuh.
1: Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh.
0: Meunang ngabohong.
1: Kudu ngadek sacekna nilas saplasna. Sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong.
0: Tadina heureuy mah
1: Kang. Heureuy sih. Tadi dieu mah ulah loba ting heureuy.
0: Atuh sanes jadi mah seni pikeun.
1: Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya.
0: Lain juga negara nu eueuh seni
1: kan. Hebat euy waspada pisan nya raja.
0: Oh, patak ulah lalawora Kang.
1: Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua. Oh,
0: rek dijelemakeun Kang,
1: beres. Uluh. Tebih teuing kulan ah.
0: Pangartian
1: jauh di tanah kalangit tina pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah rusak di negara aslina teh kitu.
0: Itu lain ahli.
1: Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, penyakit nepotisme eta teh nu kitu teh.
0: Oh jasah ge Kang mah teu boga.
1: Iya. Aing nitah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
0: Bener. Segala ge kudu bidangna tuh.
1: Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati.
0: Wah beres
1: mah. Wah kanampi abdi sih. Margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pengertian.
0: Si di demo bae Kang.
1: Bilih di demo ku urang dieu. Nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan sanggup ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih ih ngabetem wae sia mah teu di luar teh dina kaset sia ngajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang hapan ayeuna mah geus digenti ku aka. Eh teh sakali ewang geus lieu. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
0: Sakieu buktina
1: aja Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya.
2: Dasnong.
1: Naon euy dasnong teh? Cicadas binong.
0: Teh disingkat bareun
1: wae. Palot.
0: Naon
1: palot teh? kalapa daya kolot, kalapa daya kolot.
0: Kolot kalapa.
2: Ari padang, padang.
1: Padang, padang. Naon no, ari padang, padang? Cianjur.
3: Kolot kalapa.
1: Cianjur kadupanak. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah. Jauh-jauh. Heeh. Aduh, ampun. Banyaran Cangkuang, Banyaran Cangkuang eulun di Biela.
2: Pantes aya di nyupiran yeah. Angkot Amir.
1: Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukuran sih. Ai kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
3: Wah, iya iya.
1: Syuh, sae acuh.
4: Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
1: Tong seserian wae, sae atuh ulah. Sae ulah. Sok atuh kanya a. Wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot.
0: Tong gerengeh wae peureum.
1: Sudah kanya peureum.
0: Sok peureum
1: ulah. Peureum si teh bolotot wae kumaha teh?
0: Ulah peureum hayam.
5: Lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani.
3: Iye geuh.
1: Iye tadi usapan bari di ilmuan.
3: Leres.
5: Saciduh mah tu sakecap nyata. Ieu Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran.
3: Iye geuh.
1: Iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang.
3: Walah.
1: Salin jinis
3: ganti rupa.
1: Ganti rupa I Astra jiga sareng dawala.
3: Hilang jasad
5: po. Norcak ya sesekar ningwang.

0: E aí?
1: Kula.
0: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
2: Neangan tulu balang satu.
0: Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
2: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nyaeta urang ngabuktikeun welasan asihannya ahan dedekan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun we ku urang dina waktu ayeuna rayi.
1: Allah.
2: Ewa
1: montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belgung.
2: Hayo we kapanggih
0: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawala. Dawala.
1: Geuleuh sajuriga.
2: Aya wae nya.
1: Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
2: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
1: Apaan lain dawala ayeuna mah belgung.
0: Ayo Raden Bambang Wirakusuma.
1: Duh no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh bibirna teh.
2: Satria teh.
1: Jeung eta gelenye ditu.
0: Dan hanya kawe ieu teh sanajan awak dinding tapi sakuma kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
1: Ulah ucap ecelok pun cinta kabayar. Nah kabina-bina teuing ayah-ayah.
0: Jadi tinggali eta batu ali meni alus.
1: Cing atau cokot.
0: Aduh yayi gening tikotok. Itu yayi.
1: Juring saja yang diwawalkan karena irung aing. Dia goblok.
2: Nah beda aja.
1: Ayah-ayah. Kabina-bina teuing.
3: Satus 2,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Nah, udah diwawalkan beti ini dah si kasebelan deh.
10: Oh, mana balas mulai, mana balas dos gitu kan?
11: Wayahna yai,
8: kangge sarapan mah eta we kelanan ti kotok yeuh
9: ka sebelah di sia
10: kami
9: bina teuing
8: sarapan pagi
9: bener eta nepi ka teu bisa tumpah-tumpah kitu kudu bisa pindah sai pindah tampian belenggung
8: heeh atuh geus jadi satria teuing mah nu
9: aing geus jadi satria teuing mah
8: kumaha kaula we
9: tah rusak nu nagara teh nu karieu yeuh
8: kudu mawa karep sorangan
9: aing geus jadi pejabat mah yeuh kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati
8: sing andalemi supaya kepercaya ku rakyat
9: ulah lalawara ulah dibawa heureuy lamun dek niat heureuy jadi bodor jadi pelawak dibangan banyol jeung banyol nya capek teh
8: tebugut cekeleun
9: teh tebugut cekeleun teh aya kitu teh
8: kukul utuh sesirih teh hayu urang ngidit aguran
9: iye yeah.
11: Banglus lampah iye Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling katepis miring anya celangkap padesa
9: iye ge
11: tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara
9: nyebar
11: malih kanan seueur

0: Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watek wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak gendinganipun Dermayonan labih ya.
1: Kanza.
2: Ulang, aya pikir saya naon sepuh kulan.
1: Aya hiji nagara di jero nagara.
2: Ulares.
1: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara, Kanza.
2: Sumuhun kulan, Ulares.
1: Dek menta pertanggungan jawaban kaulah yang jauh.

0: santenkeun ka murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tindakanana.
1: Iya. Yeah.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Iya.
2: Ukur ngalulubuan kolot mawa.
0: Kasep. Duryodana.
1: Ulan. Paman.
0: Dursasana.
1: Ait.
0: Anger citraksa citraksi itu marek saparto marwo iru paksa daru citra citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja mana
1: ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang
0: ulang Bima
1: Pandava
0: Arjuna
1: Aulanu
0: Yudhistira
2: Aulanu
0: Nakula Sadewa
2: Aulanu
0: he wajah nakasep urang tinak manusia mereka gitu.

0: Atuh ku kitu nama ngadina waktu ayeuna urang buktoskeun barudak. Buktoskeun kitu angger.
1: Nah, ieu kalakuan polo.
2: Aya ku saesuan teh teh sepuh aduh.
0: Mang teh bang
1: yang balanya.
0: Aduh batuk mang nya anjeun batuk teh.
2: Anu tantos tantos kurang.
0: Mang teh bang ya saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
2: Leueus mah.
0: Para kurawa heula cenah ngagemrong anu 88.
2: Cenah aya pangalaman.
0: Cenah aya pangalaman heula.
1: Ya teu nanao.
0: Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur.
2: Cing.
0: Nah, teu jeung mah oge.
2: Nyeun goah di jero goah ba.
0: Dah teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
2: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
2: Sakit keur pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naek ayeuna.
2: Tenan.
0: Pembunuhan, penjarahan,
2: penjarahan,
0: penggarongan, pembegalan, pencokelan,
2: dan narkoba.
0: Narkoba, narkotik,
2: minuman keras,
0: neraka.
2: Eh, bener. Benernya segala rupa kejadian teuang.
0: Kejadian di nagara Astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku salira jeung angin. Nah, bakal tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
2: Tanpa izin teh sepuhnya.
1: Dah lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Heueuh di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
2: rupina mah.
1: Sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
2: Tiasa janten teh kulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah teu maksa jadi bangsat. Teu maksa jadi garong.
2: Teu maksa Mang mau jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mah.
2: Mang mah rek cacarakan.
0: Mang mah karek cacarakan jeung mah. Nya.
2: Mun tukang gamang bangsat penges.
1: Wah, di dep.
0: Barang ngujur raos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa. Nggih. Yeah. Dadadadad angger kasepuhan.
1: Allah.
0: Tingali aya budak ngora ka di lalempang itu.
2: Aya dua.

0: lamun si Aswatama dibawa.
1: Waduh, menit ke tuang putra.
0: Hanya ka si Aswatama teh dibawa, aduh.
1: Mun
0: urang mah nya Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda
1: ayeuna teh
0: nya
1: sakalian kieu eueuh Aswatama teh ieu
0: tak kieu eueuh Aswatama teh
1: eubeun nu ngarengse
0: nya
2: masalah teh minum teh geus jadi lurah
3: kurawa sadayana dugi ka paburisat ngegempur jelema duaan dugi ka teu mampuh ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma
1: iya teh
0: dalamun mang teu kemprek mah kumang
1: ah beres
0: kulan mani rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca
1: lamun teu ngajenghak mah
0: ngajenghak bieu katingang kersen teu pira ceung mang oge
3: haling haling haling haling hei satria
0: itu panawa ngadoncar leuheuk di ceuk kumaha ge
1: nya calohok ge
0: iya
1: limaan kulan ka Bandungan
0: kumaha ieu
3: ayeuna mah kieu satria jeung kaula lawan teh.
0: Sok ai teh era anu mana ngaluan budak.
1: Beres jeung sepuh mah kuana.
3: Tega lara.
0: Tega?
3: Pati sok. Laden.
0: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot teh Namru, Gong.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh, ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, aduh. Penastiker sayang domampar.
2: Iya, ge.
1: Ieu Resi Bisma diangkat kuduaan ku Wirasakti layak kalayan Wirakusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina

0: tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu sarana. Hebat raja urang teh ieu.
1: Saha lampangnya awak?
0: Moal ieu anu disebut satria piningit teh kitu. Ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan satria piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
2: Boa akang ngeureus satria piningit teh.
0: Lah.
2: Nah siapa ke cicinduh belenggung?
1: Jiga
2: nu ngewa ka ieu teh.
0: Eta mah keujeung hayang disebut satria piningit sagala. Ngarukana satria piningit teh kumaha urunduh? Yeuh. Aing ngaran-ngaran satria piningit teh anu geus pinuh elmuna, jemar panalarna, sugih pangartina, geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir, elmu batin. Ilmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, islam. Ka eta satria piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Ka itu can mayar ka dieu can mayar.
2: Atuh tong dibejakeun etana atuh.
1: Teuing lamun satria raweuy ku sagala rupa.
0: Teuing lamun satria raweuy mah ku hutang.
2: Kami nabi na sia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu.
0: Bener.
2: Itu saha tu limaan?
1: Garanteng eta.
2: Mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana Pandu Dewanata Suwargi.
1: Biasa aja.
2: Panawa.
1: Walah.
2: Coba aing batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan. Ngandung harti ayah kene kawani nyamperkeun lamun ayah kawani. Bambang Wirasakti kawa.
0: Bima. Anda ba.
2: Urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun.
0: Ora kapinuh gawe.
2: Nyamperkeun yeuh.

0: Edan Satria. Kaulah Bima anu bakal bisanya saat pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mirang ka tulang.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mana?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Telinganya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit tanya banyak.
1: Munda, sami dar darah sami tiba yun ayah liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanan.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebianlah ku alfa daku bapak oge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Selamat patepang, sarang abdi. Artis teh anu kurang artos. Wah, kahibung. Hayang sohor. Tok padak, tok maung. Padahal namru we nu

0: pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
2: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
2: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
2: Aya probihan teu?
3: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
2: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Kanu lambung kumaha sae teh?
3: Mungkin karena patuangan gitu tos raos gitu. Karena sampean eta ge raos gitu. Tos sadai iya nilep gitu sampean nana. Ente non gitu ente singkoy nyuting. Aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
2: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
3: Nembe ieu, nembe kadua teh.
2: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
3: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
2: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
3: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurit, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan, dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tentu tidak akan naik ke atas juga. Jelas, Pak? Jelas. Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam Qasidah Burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi syarafin والزهر في طرف والبحر في كرم والدهر في همم. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia. Hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua. Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin dia turun ke alam ini, dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap.

0: Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalig, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin gak? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, watawaffani miskinan, wahasirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadong bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang tiga butir kurma. Di tengah kemiskinannya, Allah pernah menantang beliau dengan kata, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ada enggak itu di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah, ya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau, Muhammad, kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja. Menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya, Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam Barzanji diceritakan, warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau, wahai Muhammad, kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab, izan ya Rab, la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau. Tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah, ada itu pepatah Prancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Ya, saudara tentu tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas. Hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun, berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus. Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah. Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan. Enggak, umatnya yang disuruh berangkat dulu, keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya. Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, Bilal, sakitku sudah agak payah ini, rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat, dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam. Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup. Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis. Setelah Fatimah kembali lapor, Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang.
3: Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari. Datang Bilal, dipapah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas, karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, Iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu, yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat, janji mau terima duit, kakinya sudah gatal, kepengen pulang. Kalau jadi imam, jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, fal yutawwil masya'a, persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam, overacting. Jadi imam sholat isya, rekaat pertama selesai fatihah surah Baqarah. Rekaat kedua selesai fatihah surah Yasin. Namanya makmum, tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut sih ikut, tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok enggak bakalan gua balik lagi. Kenapa? Imam enggak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya. Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Hening suasana, sahabat terpekur semua, berurai air mata. Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut onta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya saya nuntut balas dong. Ini sahabat yang lain jengkel nih Sawad, gila juga. Orang sudah mau berpisah begini, masih nuntut balas. Baik Sawad, Umar, tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil nyerahin cambuk. Sawad, kalau bahasa kita, gua talangin aja dah. Gak usah Rasul, saya saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan Sawad. Ya Rasul, apalagi waktu saya kena cambuk Tuan, saya gak pakai baju. Jadi biar seri dong. Tuan juga bukalah baju Tuan. Baik, Rasul buka bajunya. Ketika baju sudah dibuka, Sawad buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung. Ini apa maunya Sawad? Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul. Kalau saya untung masuk surga, mungkin kelas saya di surga lain dengan kelas Tuan. Itu kalau saya ke sorga. Kalau saya enggak ke sorga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, Tuhan enggak bakalan buka baju, katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui sawat. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, lihatlah sawat ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu, beliau kembali ke rumahnya. Berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu, bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik, Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang, malaikat maut turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu, saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini. Siapa sih ayah? Baginda senyum, Fatimah. Kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul lazat wa qati'us syahawat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Pak. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut, sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril? Malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, ma li indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril. Inna abwaabas samaa qad futihat wal malaa'ikatu saffu sufufan yantaziruna liruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci. Alhamdulillah. Kalau itu saya ya?
4: Iya.
3: Kalau umat saya bagaimana, Jibril?
4: Umat saya. Umatmu, iya. Umatmu juga jangan khawatir, Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga ku haramkan buat seluruh umat, kecuali kalau umatmu, Muhammad, sudah masuk ke dalamnya.
3: Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut, persilahkan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau, perlahan-lahan naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu. Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat, tiga kalimat. As-salah, as-salah. An-nisa, ittaqun nisa. Ummati, ummati. Dengan kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Solat, jaga solat. Wanita, lindungi kaum wanita. Umatku, umatku.
4: Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya dikala mau ajal. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya. Dikala mau wafat, dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis. Yang sering dia sebut, Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa. Dikala hari-hari akhir kejayaannya, dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang dia agul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun. Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya tidak beliau nyebut bangsa Arab. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tetapi yang disebut kita umatnya. Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. Tiga. Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat. Ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama. Mau? Bukan, kalau mau saya catat. Besok berangkat, ini gampang kok ini urusan ini. Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup, maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan kembali, maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan sorga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud, dekat dengan ulama, menyintai majelis taklim, gemar berbuat kebajikan. Kamu, Jibril dan Mikail, berangkat ke surga, ambil kendaraan yang bernama Burak, bawa pakaian kebesaran, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka handaknya." Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, "Ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat, kiamat. Ya Jibril, jikalau ini memang hari kiamat, aina tarabta ummati? Kalau ini memang hari kiamat Jibril, umat saya di mana?" Kita yang ditanya. Bangun dari kubur, tahu kalau itu hari kiamat, pertanyaan pertama, umat saya di mana?
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio
1: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama." Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah? Perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur, "Ya Muhammad, apa kurang enak surga?" "Enak ya Allah."
5: "Apa tidak cukup fasilitas?"
4: "Cukup."
5: "Kenapa kamu seperti orang tidak betah?"
4: "Saya mikir umat saya ya Allah. Iya, saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk.
5: Umat saya bagaimana umat saya?"
4: "Jadi mau kamu bagaimana?"
5: "Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat." "Sudah di surga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah." Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol, yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobjek tanah, senang cinta sama tanah, asal ngobrol di warung, mesti tanah yang dimeterin. Walaupun tanah orang. Kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut. Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tentu bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya tata krama. Gubernur lewat, tentu tidak berani kita secara langsung menyebut namanya. Mesti kita berkata, itu ada Bapak Gubernur lewat. Kita sebutlah predikatnya. Itu ada Bapak Menteri lewat. Itu kepada pejabat. Antara pula kepada seorang junjungan alam. Banyak menyebut Nabi artinya banyak membaca solawat kepada beliau. Sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, enggak bisa nambahin, sekurang-kurangnya enggak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan hal.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya, tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya tiga. Yang kedua terdapat dalam hadis taraktu fikum amrain lan tadillu ma intamasaktum bihima abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya, Quran dan sunnah Rasul. Dua. Warisan yang ketiga dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian, maka warisan Nabi itu tiga. Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita, umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Qur'an barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedik, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran terhibur, orang gembira baca Quran tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua, mencoba memahami isinya lewat segala kesempatan yang memang mungkin, entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata, seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini, di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja enggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur, merasa gembira, tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren satu minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar. Ulama anu salah, kiai anu enggak benar, ustadz anu salah, semua ulama-ulama salah. baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah, yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas, cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, umpamanya nih sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%? 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%? Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering jadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi, husa'un ka husa'is sa'il, seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kadang kita baca Quran, tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya. Kita baca ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa qasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan, jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimish sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran. Bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk di antara dua sujud, tidak ada dalam Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana jumrah? Bagaimana tawaf? Bagaimana sa'i? Tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan Sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Diakui atau tidak, kita hutang jasa kepada para ulama. Yang dengan tekun, dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin. Tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini. Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ngomong aja. Ini saya pikir orang bicara begini ini gak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir?
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah. Udah campur gak naik itu. Ya cobalah kalau TK 1 tahun. TK 1 tahun, SD 6 tahun, PAN 7 tahun, SMP 3 tahun, 10 tahun, SMA 3 tahun, 13 tahun, kuliahlah 5 tahun, 18 tahun, cadangan gak naiklah 4 tahun. Masa dicadangin gak 4 tahun gak selesai, sarjana tinggal pilih. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun, belum tentu loh jadi kiai. Dan gak bisa minta. Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan gak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat berame-rame secara praktis menyebutnya kiai. SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia gak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min asrati sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Gak usah mikirin kiamat beneran dah. Saya juga gak pengen ngalamin. Kiamat mini. Kiamat kecil-kecilan, apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar. Yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean, kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? agama dikucilkan. Kalau satu dua kali disebut-sebut agama itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi,
4: wa yabsuwa zina wa yusrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabok. Yang gak mabok dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas sejodoh miring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di comberan.
1: Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa?
4: Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umaro.
1: Tiga warisan Nabi yang perlu kita pelihara jika kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama.
4: Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai.
1: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau.
4: Saudara remaja, cinta kepada Michael Jackson, umpamanya.
1: Tentu lalu timbul gairah nyontoh.
4: Ini Michael Jackson bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli. Rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh. Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai.
1: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh?
4: Dua hal saja. Pertama, akhlak. Dan yang kedua, ibadah.
1: Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji.
4: Wa innaka la'ala khuluqin azim.
1: Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji,
4: apalah artinya pujian kita manusia ini?
1: Allah saja memuji beliau,
4: apalah artinya pujian kita ini?
1: Tidak cuma teman, lawan pun mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar, tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon kurma. Datang orang kafir namanya Da'sur menghunus pedang. Paman, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu?
4: Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah, kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain.
1: Daksur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu, Daksur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu. Jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara jengkel sama bapaknya, anaknya kagak boleh main. Lu jangan main ke rumah temen lu si Pulan, kenapa? Gua lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, anak gak boleh main. Ini kan sudah ditambah oleh perpanjangan generasi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau, tidak cuma kepada teman, tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun, beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Kita cukup prihatin yang hidup di abad 20 ini, insya Allah lah kita gak akan mengalami banjir sebesar banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir abad ini polanya lain. Banjir maksiat dan munkarat, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita, banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya menghadapi musuh sekalipun. Bukankah sejarah juga yang menceritakan kepada kita, pada waktu dakwah ke Taif, beliau bukan disambut, malah disambit.

0: lah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang jikalau memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya. Lantaran sandaran vertikalnya benar, beliau dekat dengan Allah. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik, supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama, banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareos nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal cape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya banyak
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hey, where are you off to? What's the rush?
4: I'm going up the hill to see the Ramadan moon.
3: Wow, well, is it happening tonight? Will you see it tonight?
4: Yeah, I think so.
3: Can we come with you?
4: Yeah, sure, come along.
3: Okay.
5: Ramadan moon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Ayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang alat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang alat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh engal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Dinten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kadua na miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya dateng CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalet landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalet landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan empat teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: kaci da jelma edan dasar jelma burung ieu mah yeuh. Kumaha ngancamna teh pak, kumaha ngancamna teh pak ieu, kumaha ngancamna si Rusti teh ieu. Batur geus pugu embung atuh. Betah. Ningali beungeut na oge asa hoream abdi mah pak ieu.
1: Aduh, nyaeta atuh. Bapak ge sarua atuh da. Eta kuedas kalakuanana, aduh geus apal apan si Rusti teh jelema jahat. Malah pernah dibui. Malah ayeuna oge cenah geus geur nyieu

0: Mang Dasim teh geus sareng sumeren kana wajib perkara sirus lima. Cek Mang Sukri manehna teh nyatujuan kana usul anakna.
1: Nya ari atos kumaha tuh rek kumaha tuh Pak ieu teh? Pira kurek cicing wae atuh. Nah teh gamun abdi dipaksa pirusa ku si Rusli. Kumaha bapak tuh Pak?
0: Nyititi rada jengkel ngadenge jawaban bapakna kitu teh. Kelanan tenang geulis. Daya keneh waktu. Urang neangan cara jeung akal nu hade bikin mutuskeun hal ieu.
1: Nya kudu buru-buru atuh Pak, bisi si Rusli datang manten ka kadia. Aduh abdi mah ampun. Mending kabur abdi mah daripada di deketan ku si Rusli mah ieu teh.
0: Nyadang due atuh. Tapi geus ayeuna mah teu kudu susah-susah. Da bapak oge moal cicingeun atuh geulis ieu teh. Saha nu jadi bapak tega? Tong borok budak bapak teh.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingga teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyeri sareng singkurukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ina gitu.
1: Kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Biasa sebelah.
5: Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tesma ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

aku kabehanana. Kalakukan si Lusti teh juga gitu. Tak gitu. Sok, sing tenang heula. Nu penting mah ngadoa kana Maha Kawasa supaya urang tetep diaping, dijaring, ditang tayungan ku mantenna. Tina halupi-lupi gangguan. Boh gangguan lahir, boh gangguan batin. Heuh, tak kitu we urang teh ayeuna mah. Atuh geus kitu mah Bi Unas jeung Ngititi teu laloba omong deui. Ari Mang Sukri terus dangdan cut turun leos ini trek nempungan kulisi. Panto ditulakan ti jero bisi.

0: Teka catur di jalana Mang Sukri geus tepi ka imah kulisi. Kasampak teh loba batur aya genepna lalaki wungkul. Bus Mang Sukri asup. Ari breh nu ngariung teh Rona wungkul atuh Mang Sukri. Atuh Mang Sukri bungaheun pisan asa deugreukeun hate.
1: Aya naon Mang Sukri?
0: Ceuk kulisi. Ah, puguh. Gaduh kararepet ieu teh, Pak. Jeung sakantenan bade lapor deui ieu teh. Temal Mang Sukri dari anak keranan.
1: Ke. Laporan naon ieu? Sok atuh buru-buru ieu.
0: Ceuk kulisi deui. Dadak-dadak Mang Sukri nyaritakeun kajadian nu lumangsung di imahna. Ngeunaan datangna Nusri jeung baturna anu aneh jeung pikasieuneun. Atuh puguh kulisi maneh ngajenghok pok nanya.
1: Aya si Nusri?
0: Nyomuhun Pak Ici. Nusri. Da teuing yeum ceuri teuing ngeung panon. Istuning Nusri ieu teh. Ngan heranna teh kitu, mimitina mah manehna teh teu katingali. Lila-lila jadi katingali. Tah malah manu hiji mah nepi ka initna oge teu katingali. Padahal kadenge sorana mah aya diuk. Teuing boga elmu nanahaon eta budak teh.
1: Ke. Urusan eta ke heula. Ka mana lumpatna yeuh? Jeung saha deui datangna ieu teh?
0: Ah, duka ka mana-mana initna mah. Ngan pasti can jauh datangna kalau rompok teh duaan. Nya eta jeung siji hektea anu kung si cicing di imah Mang Dasim gitu.
1: Ceuk Mang Sukri tanes harita teh.
0: Barang ada ngelaporan kitu kulisi menecuring hak. Teu panjang mikir langsung merentahkan karona-rona nu aya di dinya sangkan nyusul Rusli jeung siji hek. Teu loba catur cut tarurun terus arini trek nyusul Rusli kabeh siap siaga pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Kulisi oge milu turun harita teh bareng jeung Mang Sukri dibarengan korona duaan. Lempang maju ngulon dua rona kawetan nu sejen megat di pangparatan jalan bisi ngaliwatan anu balas na kasawah. Beting eta rona ting juringkang lempang na gancang purber kaunggal madhab megat pijalanan Rusli jeung si jihek gaang reang cangkrik patemalan jeung baturna sakapeng kadenge aya anjing anu ngagogog.
1: Mang Sukri,
0: kumaha
1: sikap nyititi? Bahasa kadatangan Rusli kumaha sikap na nyititi? Berak papa?
0: Cek polisi. Wah, nah eta atuh naciseun pisan ka si Rusli teh jang kulisi jang Ici boro-boro hayang narima kadatangan oge sieuneun teu wani nepungan eta teh.
1: Timbal Mang Sukri, syukur ari kitu mah tuh mun aya bahaya sejen nu baris tumiba. Tah ayeuna urang usahakeun sategah pola si Rusli kudu katewak kabeneran bet aya ngalantok ka dieu. Puguh ke di Arab-Arab si Rusli eta. Dasar si Rusli aduh. Pinter pisan eta bangsat nyebutna.
0: Ceuk kulisi.
1: Leok mengkol ka kenca beras ka jalan gede di parapatan tepung jeung baladrona reg eureun sirih tanya tapi hasilna nihil sarua can aya nu manggihan Rusli.
0: Tapi barang rek papisah kadenge aya tangara ti balad anu leumpang ka kaler sora kohkol awi.
1: Kerulung
0: kohkol ditakolan. Kulisi jeung baladna ngarati eta teh hiji tanah yeun nu diteangan geus kapanggih.
1: Hey, sora kohkol batur-batur. Hayo batur-batur dikaler tuh.
0: Ceuk kulisi pring ka beulah kaler leumpang gancang rurusuhan. Untung bentang geus barijil mani baranang atuh kaayaan peuting teu poek teuing. Jalan rada kaciri leumpang lancar harita teh.
1: Ayo urang tewak ayo.
0: Ayo atuh. Mang oge rek ngilu ieu teh.
1: Ayo jang ayo. brig brig brig brig. Soda nula lempang beki lila beki ngaler. Kadengen deui soda kohkol nu tadi kawas nu titah buru-buru ditemalan ku balad nu bareng jeung kulisi meretana yen bantuan geus deukeut. Hayo mencar mencar mencar mencar mencar hayo mencar mencar mencar. Hayo mencar. Tong ngabring kieu ye. Ya ya ya ya sok sok sok sok sok. Mencar ye. Ka kaler ka kidul ka kulon kabeh nyebar nyebar nyebar. Bagi-bagi tugas ye. Ke Mang Sukri bareng jeung kuringnya.
0: Bokna deui terus baladna misah. Teleumpang bareng tapi muru ka tujuan anu sarua. Sedangkan Mang Sukri nuturkeun kulisi teu meuni jauh butuh keur saksi.
1: Barang gok ka jalan satapak laneuheun lemur teu jauh ti sawah. Aya nu leumpang duaan sidik pisan bangun salse kadenge tinggreun ngobrol. Puguh we Mang Sukri bunga lantaran manehna apal terus laporan. Yen nu duaan teh pasti Rusli jeung si Jihek. Terus Mang Sukri bebeja ka kulisi atuh kulisi bungaheun deui. Terus ngatur siasat ngabejaan sakabeh baladna yen kudu ngepung anu duaan.
0: Curingkang. Curingkang. Dua rona leumpang gancang terus dodongkoan sangkan teu kanyahoan ku musuh.
1: Jekung si Dila geus hasil nyeula anu duaan. Ceng ceng ceng ceng. Menggat pejalanan, senepet ngalugas bedogna haok nusa urang nyentak.
2: Oron Rusli, oron siya Rusli, oron, oron siya, hayo oron siya Rusli, oron siya.
1: Bok nomor di melotot, ceng ceng ceng. Balad rona sejena ningker nuduaan ka asup kulisi jeng Mang Sukri. Milu ningker bisi Rusli jeng si Jihek kabur deui. Atuh puguh nuduaan maninga jenghok teu nyana bakal aya nu megat. Reg duanana eureun Rusli munur si Jihek taki-taki.
0: Pok si Jihek ngarewos ka Rusli. Aduh, tong kukup. Baju bisa digunakeun ieu. Tapi kelanan urang daguan heula. Baju cimat digunakeun ayeuna. Nah rek kumaha ketakna eta? Urang daguan heula ye.
1: Kitu ceuk si Jihek. Aduh puguh Rusli taki-taki seepet kalugas bedog baju cimat dicekal ku dengan kenca.
2: Saha eta halik nyinggah nyinggah ha. Montok loba omong Rusli.
1: Aing geus nyaho kana gerak-gerik maneh ti barang datang. Ayeuna mah teu kudu loba carita Rusli. Lebih hade serah bongkokan ka kami. Hayo tuna bedog angkat tangan. Hayo angkat tangan. Saha nu rek sadah bongkokan ka maneh kulisi? Mun nya mah aya kabisa jeung kawani sok tebak kuring atuh. Tebak kuring yeuh si Rusli yeuh, ha?
0: Rusli setengah nangtang bari taki-taki pikeun ngejaga serangan.
2: Kurang ajar sia. Nyaan geus bedang mangkelang sia teh. Geus bedang uang kelang sia mah jalutak sia ha. Hayo, wadah balad. Tangkep, tangkep, tangkep.
1: Cekulisi mere komando ka para ronda bari mere isarat ku leungeun.
2: Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Hayo oi, urang tewak ye bangsa ti kurang ajar nya. Hayo hayo.
3: Hayo ada hayo hayo hayo.
1: Atuh puguh pareng macu ting serepet ngalugas bedog. Iwal ti Mang Sukri nunte teh da tu bogaan bedog. Tapi najan kitu geus siap pikeun nangkep Rusli jeung si Jihek. Menyu kaayaan kitu si Jihek mikir sakilat menang putusan. Mun kilawan bahaya sabab musuh teu saimbang, dua ngalawan dalapan. Buru-buru ngarewos.
3: Aduh, moal kuat. Moal kuat Rusli, bahaya. Hayo pake baju. Baju pake.
1: Rusli teu micen waktu langsung make baju cimat meh bareng jeung si Jihek. Barang geus salap make baju, les dua nana leungit tanpa labih ilang tanpa karana teu kaciri ku panon lahir harita teh.
2: Nah euy. Eueuh geuning ngadongit. Waduh. Wah. Aduh.
3: Aduh. Kumaha ieu ngaleungit kieu geuning jang jang eci?
2: Teuing mang, aduh.
1: Puguh kulisi jeung baladna ngahuleng bakat ku bingung. Sajongjongan ting polohok
0: teu aya nu cumarita lantaran musuh nu geus dikepung Wakul Buaya Mangap ngiles dina waktu anu ngan sakiceup. Dilalila ku si heran pok ngomong,
2: aduh aneh sidik pan ieu teh si Rusli jeung si Jihek. Aduh ieu teh manusia atawa setannya, kamana ari si Rusli?
0: Pokna bari rada treret ka Kenja jeung ka Katuhu kulisi teh, tapi teu mungkin mun lolos mah da geus dikepung, taya longklang pikeun kabur.
2: Aduh mun kieu mah jang Ici kabeh balad-balad sigana baroga elmu halimunan meureunan Pak Ici.
0: Ceuk Mang Sukri, bisa jadi Mang Sukri ieu mah yeuh, tapi kumaha lamun geus kieu yeuh? Aduh ngaleungeut eta jelema, aduh eueuh nu ngajawab. Kabeh isuning bengong. Ari Rusli jeung si Jihek geus tenang sabab yakin musuhna timpolohok kabeh. Bos bedog diasupkeun kana sarangkana, si Jihek ngajak ini tidinya kelayan teu kudu ngayakeun itu jeung ieu. Atuh terus duanana laleumpang ningalkeun balad kulisi nu masih keneh colohok bengong. Sanggeus rada jauh gero Rusli ngagorowok,
2: kolese kolese udah bisa mah euy yeu aing di dieu yo. Udah hayo udah kulisi ya kuring ya, nah maka jeng bareng ong kita tuh. Matak oge dong macam-macam yang sudah istimewa tuh ya, pan kita tak jadi bengong ya. Hayo udah kuring ya si Rusli ya.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek.
2: Mohon, sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasareng sena ngaleut kumaha tau.
3: Rawas weh.
2: Rawas. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintenya satu aya acananya.
3: Iya.
2: Leung acananya ka babu acananya.
3: Iya, sama meni eda teh karaos teh.
2: Oh, nah alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya. Sakali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813 8000 6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, ce?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana keranya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes

0: tetes mata tesma ini 100% herbal cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Polisi! Polisi! Udah bisa mah euy. Yo aing dia yo. Udang hayo udang polisi. Ye kuring yo. Nah, make jeung barongong kita tuh. Matak oge tong macam-macam yang sudah istimewa tuh yo. Pan kita tak jadi bengong yo. Hayo udang. Udang udang kuring yo. Cirusli yo.
1: Sorana ngandung awuhana puguh dina kayan peuting nu sepi jemping harita teh. Kebeng. Kurisi jeung baturna ting rarenyag. Hampir bareng malik ka tempat datangna Sora, tapi teu aya anu kaciri iwal ti tetangkalan anu geus aya ti tadi keneh.
0: Waduh cilaka. Hese kaya kieu mah yeuh. Kudu kumaha atuhnya aduh. Hese mun geus kieu mah yeuh. Si Rusli bisa ngaleungit. Aduh, sarua jeung maturna yeuh.
1: Ceuk kulisi bangun hanyeulu jeung bingung sabab buronan nu geus hareupeun nyeles kitu bae harita teh. Tapi akhirna kapaksa kabehanana narima kana eta kanyataan. Terus marulang deui ka jero lemur nuluykeun deui kewajibanana ngarona lembur Cisasak harita teh. Sedengkeun Rusli jeung si Jihek harita teh terus laleumpang ningalkeun lembur Cisasak. Duanana beki sombong jeung takabur lantaran ngabogaan pangrasanan teh ngabogaan baju cimat anu kacida loba mangunatna anu bisa dipake nyumput dinu caang. Namun make eta baju cimat, si Rusli si Jihek langsung teka tingali alias bisa nyumput dinu caang teka tingali ku panon biasa. Basa kulisi jeung balad dan ting polohok duanana ting cakakak seri bungah jeung sugema mani asa jadi jalma pangsenang nasadunya weh pokonama. Sabab bisa bebas kemana-mana teu sieun ku itu jeung ku ieu moal aya nu bisa nangkep kitu anggapanana si Rusli jeung si Jihek teh harita teh.
0: Kang,

Nah, karek sakitu pengalaman. Jadi can boga pengalaman urusan ieu teh. Percuma boga ilmu oge, boga

praktekkan anu sabener-bener nah. Jadi maneh kudu boga pengalaman dina urusan gurang garong rampok gerot. Sabab geus boga ngelmu nyaeta ngelmu ngalimunan jeung boga boga baju jimat ya. Aratine maneh perlu ku kaparigelan jeung katanginasan. Tah ku kituna maneh kudu kakota heula li. Wah eta mah nek lilat nek sagedeung sabedahna. Ka kota. Ya kasaha ka kota tuh. Pan kudu boga tempat panyainungan berenang. Sedangkan kuring pan teu boga lulut teu boga baraya. Teu babuh pokona jeung urang kota teh. Rusli bingungeun, da puguh can boga pengalaman nyaho oge acan ka kota teh. Da nyaho-nyaho teh di eta panyara di jero panyara. Nyaho kota. Lantaran basa di panyara teh ya, Rusli.

kita untuk guduk susah-susah. Kamu lawan orang loba duit tak susah. Pan duit ayak loba duit. Jadi artinya ngayang nanaun ngoge pasti laksana. Dirahayu orang cobaan ke kota orang ulin. Ya entek lu sabulan, dek sak tahun, sabetah nak. Pan orang boga duit ya, nut

0: duitnya. Lamun ke kota mah.
1: Rusli kata Haji, hayang nyobaan hirup di kota.
0: Ya iya tuh. Waduh. Ya he-he gitu. Jadi lamun ke kota urang kudu boga duit.
1: Urang geus boga duit ayeuna. Nah, loba deh.
0: Tapi ya sanajan urang ke kota loba duit, tapi lamun teu siap badan teboga baju jimat nggak anger. Jadi orang lawan ke kota teh mau susah
1: tak boga jimat.

0: an oke ka wirang-wirang ka nyeri-nyeri hate
1: di lembur
0: maneh mah urang ka kota tempat nu sejen ya paling oke saminggu dua minggu atau sebulan dua bulan ya engke minggu harap ya pan mana rek nampungan dek Mang Sukri hayang kasih si titik kan itu lain
2: ya bener lah satuju lah Kang Gihek hayu ah orang kadayu
0: iya tuh hayu orang kadayu
2: geus kitu mah dua nana boga tekad anu kuat teu kali dari deui terus ngajugdug ka jalan gede nu kaliwatan ku mobil terus leumpang duaan bari ngobrol hatena asa tumaninah asa lugina lantaran bebas ayeuna mah teu aya anu nyisikudi angin leutik ngahiliwir karasa tiis mane nyecep asa nyerep kana sungsum kana balung langit beki bengras bentang baranang diasuh ku bulan sapas.

0: Kacaritakeun harita kota Bandung. Dina wanci sarya klayung, asa hegar tambah betah pikawaaseun. Langit di beh kulona semu beureum, koneng umyang ku cahaya layung. Lampu-lampu di jalan geus harurung, kitu deui di toko-toko jeung nu sejena. Repeting langit surem kaenahan kota nu baranang ku lampu beuki katara. Lantaran rupa-rupa kendaraan nyorotkeun lampuna pating barasat. Aya nu beureum, nu bodas, aya oge anu koneng pating kariceup. Sapanjang jalan ngebrak caang nya angan nu leumpang jalan-jalan. Aya oge nu balik gawe katara leumpangna rusuh, hayang buru-buru tepi ka imah, hayang reureuh sigana mah eta nu balik digawe di harita teh. Dina kaayaan kitu di jalan raya antara Cicadas jeung Kosambi, aya nu keur leumpang dua jalma harita teh jongjon ngadutun leumpang dina trotoar di sisi jalan. Bangun salse jeung lalungse, leumpang teh pati gancang da puguh teu boga tujuan nu tangtu, naha kudu kumaha jeung kudu kamana eta dua jalma teh. Barang anjog ka parapatan jalan Riau, eta nu duaan teh ngarandeg eureun deket kios tukang rokok. Ngajaranteng jiga nu bingung, ting polohok nanyokeun kaendahan kota Bandung.
1: Kang, ada apa? Uring mah geus cape ieu teh, jeung lapar di ieu teh. Ari di kota aya nu dagang sangu, Kang. Ceuk nu saurang bari menerkeun iketna. Ari maneh Rusli. Aduh, kawas budak lutik baik lalampahan deh. Nyatang tuh baik ayak mah loba deh. Loba di kota nu dagang sangu. Dek di warung sangu, restoran, jauh saja bana. Wah, loba rupa-rupa deh. Hayu urang neangan merenah. Dahuh lah akan oke lapar ya teh. Pingin mangan, pingin mangan, pingin diisi weteng ya weteng. Ngas kegerbukan ya teh. Ayo atuh Akang. Ayo, lempang deui.
2: Aduh.
1: Capek atuh Kang. Waduh, saeutik deui. Saeutik deui. Tuh di ditu tuh di jalan Gandapura. Dan Gandapura. Moali lah. Ya jalan Riau. Terus ke Gandapura. Sok aya tukang sangu nu rada murah. Tapi lain anu murah pisan. Ya leuheung lah. Jika ngarupakeun lain restoran gede, warung sangu biasa.
0: Si Jihek bari nunjuk bangun nugas apal nakranan.
1: Ih, nggeus nyaho Akang kitu. Nggeus nyaho ka parbah dieu Akang.
0: Rusli nanya bangun cangcaya.
1: Aduh. Iya, Rusli, maneh mah jago kanan. Hirup di kampung todoy. Ari Akang teh ieu. Ulah ngahina ka Akang. Akang nu ngaran Jihek teh. Jadi datang ti Karawang langsung ka Bandung. Baheula bubuara. Lahir di Jawa. Karena boga indung urang Karawang, ya di Karawang digede di Karawang. Di Karawang Akang pernah ka kota Bandung lain pernah. Lain ukur ulin, tapi ya balang siar. Ngusaha di kota Bandung di dia ya 7 tahun, pitu tahun, pitu tahun Akang di Bandung. Jadi dong terpercaya Akang sudah lama di Bandung. Ayo tuturkeun Akang.
0: Ya iya tukang lah, ayo Kang ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: petok tahun akang di Bandung. Jadi dong terpercaya akang sudah lama di Bandung. Ayo tuturkan akang. Ya iya tukang lah, ayo kang ah. Blala si Rusli jeng si Jihek lalempang deui. Mapai sisi jalan belah kenca. Horeng si mana horeng eta dua jalma teh Rusli jeng si Jihek adu geus tarepi ka kota Bandung. Sedengkeun pakaian mah anger we nu tadi. Nyoren bedog kawas rek ka kebon. Tekung si Dila tepi kanu di jugjug. Mentas jalan raya terus asup ka hiji warung anu sederhana pisan. Meujeuhna keur sabang saning Rusli jeung si Jihek mah mewah teuing henteu, basajan teuing henteu kaitung meujeuhna we. Gek juanana Dariuk bet keparangan lowong eueuh batur anu jajan atuh puguh laluasa Rusli jeung Jihek teh. Sanggeus mesen sangu haneut brak dalahar, maningali imet bakat ku lapar. Mangkaling deungeuna sagala aya atuh puguh we duanana kawas nu poho kanana naon. Rasa maneh loba duit, ting celebek ting camuil deungeuna rupa-rupa. Aya gepuk, opor hayam, renang, daging, renang nom, tahu, tempe jeung sajabana ditambah ku sayur. Wah, nungeunah hay pokona mah. Ditambah kunu amis-amis keur cuci mulut basana teh. Rusli jeung si Jihek ngarasa reueus bisa dahar seubeuh bari teu aya anu nyisikudi, teu aya anu ngegeugeureukeun, teu aya anu nyacaha. Atuh da puguh duit loba. Meunangna maling tigan ubed teh. Duit loba dahareun loba karikop bisa milih sakahayang. Sareng sena dahar terus maranehna ting perenyun udud diukna sangeunahna make jeung tumpang kaki sagala rupa panon meretet ka jalan nyerangkeun nu lalar liwat. Da eta loba nu herang atuh di Bandung mah mojang Bandung teh atuh pikiraneun atuh. Nulemot geboy aya nulenjang anu rupa-rupa oge nu ngaledod wae aya kitu rata-rata lenjang jeung lempai pokona mojang Bandung mah geus pada-pada apal alalus lenjang mah tapi kabitaeun. Kang, aduh aya naon deui Rusli? Aduh alah Kang warek ye, aduh, jadi tunuh ye teh. Ye kang ye, lain kuring mah bingung ye. Beting ye rek di mana meting ye teh? Cek Rusli. Ya, aku mah mana baik. Hayang di mana dek es? Hor, nggak bisa milih gitu. Ya iya, iya deh, iya dong. Nya bisa di kota mah. Dek milih nu kumaha tempat es da loba tempat na. Jadi gitu ngan kudu mikirkan masalah waragadna di kota ma. Dek nu kumaha orang da tu kudu mayar es oge di kota ma. Kudu mayar es oge gitu. Jadi niangan tempat es tong boro gitu apaan kudu mayar sagala nak kudu-kudu di kota ma. Dek orang teh kahampangan kak WC ya kudu mayar. Teng sabaraha ayeuna mah da 7 taun nu kaliwatna. Ya murah. Ka WC hayang kahampangan, hayang wiwis. Kudu mayar sok, kudu mayar. Dek kaburatan oge, buang hajat besar. Ya, kudu mayar. Gitu. Dek cecewok oge kudu mayar. Gitu. Dek ngabras, kudu mayar. Pan urang mah teu boga imah. Teu boga cai. Beda jeung di lemur apan. Di lemur mah cai tinggal ngocorkeun di cai nyusu cai pancuran ngegelenggeng gede bari bersih nu datang nanti leweng atau cina sungai gitu. Di kota teh bisa cai oke kudu meuli boger mani boger nginum boger ya masak kudu meuli itu di kota mah.
1: Aduh
0: Ya lawan kita mah itulah rugi Kang. Aduh, kumalamun milih nu teu mayar we uing mah tuh. Hayang nu teu mayar itu Kang. Waduh, hari mana kau teu buka duit? Apa loba duit? Nya teu loba duit teh kada kudu irit-irit tentu Kang. Leheung lamun urang teh hirup di dieu teh bakal sakeudeung panila meureunan. Bingung pan teu boga dulur teu boga saha di dieu di kota mah. Ha. Jadi mana hayang nu gratis? Hayang nu teu kudu mayar? Nya tuh. Heug. Da aya eta oge. Di mana Kang? Ya itu, tuh. Di emper toko. Atawa dina hanapeun tanggal kai di si jalan. Atawa di korong sasak, korong jembatan. Eta mah teu kudu mayar. Nah seuri Kang. Iya. Moal aing ngaganggu di dirinya mah. Ngaloba reungit wungkul di cowan jeung urang dianggap anu gelo. Sok we. Padahal urang mah jika kieu urang lembur ngagoler sisi jalan dianggap nu baramaen jeung nu gelo. Gratis eta. Gratis kabeh oge gratis. Itu sok bae kumaman eta mah. Jadi ya teu kudu mayar gitu.
1: Wah, sangat ingat hari itu mah Kang lah. Nah, kawas anu musafir wae.
0: Cek Kang oke. Hayang gratis nang bisa. Nu kelo, nu musafir, nu sok menta-menta di sisi jalan. Ya, heesnya tadi itu. Sisi jalan, weh, hanapun kolong sasak gitu. Gratis eta mah gitu.
1: Wah, mung atuh ah.
0: Nah, kalau begitu, lamun hayang ngeunah tumaninah merenah bisa.
1: Bisa. Make kasur, make bantal, make seprek. Di kamar oge bunyi, aya susukuh, senang deui gitu.
0: Moal anu ngaganggu moal dirinya moal. Ngan?
1: Ngan kumaha Kang?
0: Ngan kudu mayar.
1: Kela ari mayarna sabaraha eta tempat sare teta? Urang mah ke tempat sare we heula Kang yeuh. Ulah bika riweuh kieu yeuh. Piraku urang teh padudur teu boga, baraya teu boga, imah teu boga. Ya sabaraha mayarna?
0: Nah, urusan mayar kumaha tempatna? Kumaha gogobrogna?
1: Aduh. Teu gogobrog atuh imah meureunan.
0: Ya iya. Kumaha imahna? Aya nu bisa tempat tidur bisa sapoe dua poe ya kontrakan ngaranna aya nu sabulan aya nu mangbulan-bulan aya nu sataun itu imah biasa aya nu kamar wungkul jadi ku harkat aya nama eta teh aya nu 10.000 perak sapeuting gitu aya oge nu 20.000 sapeuting aya oge nu 50.000 dina sapeuting.
1: Oh, nah, ini mahal-mahal teuing atunya. Hees wungkul rebu-rebu ieu mah yeuh. Ah, lebar teuing Kang. Duit teh keur diirit-irit ieu teh. Mending milih nu teu mayar we kuring mah yeuh. Ceuk Rusli bari ngenyot ududna harita teh.
0: Ah. Ya aya deui nu leuwih murah. Tapi ngeunah. Sarta teu kudu dicocok deungit. Malah aya simput ramoan ieu mah. Tata.
1: Di mana Kang? Di mana tah? Make jeung aya simut ramuan.
0: Ada banyak. Akang tahu sudah lama di sini di Bandung. 7 tahun, 7 tahun Akang pernah di Bandung.
1: Siji hek ngadeukeutan terus ngaharewos karena celik Rusli. Jempe sakeudeung geus kitu cakakak Rusli seuri bari ngalengak. Paroman biar marah mai satu juun pisan harita teh.
0: Jadi enu kitunya waduh mantep deh. Wah gampang komo kan urang bisa ngeleungit kalau mau ditagih pake baju eueuh jelema bingung satpam bakal neangan. Aduh mangkaning gerilis ye. Aduh,
1: rumah kita mah hayu. Poin satu juk, Kang.
0: Tak itu jauh, Kang. Wah, pokoknya jauh mau burung di Jogjog, anggang mau burung di tiang. Pokok nama si baik, sok bayar gelak sekalian. Engke giliran akang no mayar, jadi sekali sewang gitu. Jek si jihek bisa pisan ngolok nak karusli. Aduh geus kitu mah Rusli nangtung ngodok saku rek mayar urut barang dahar, sanggeus diitung kudu boga warung, cereng dibayar sacukupna. Aya pamulangan kagok dibeulikeun kana roko harita teh. Terus dua nana ting pelenyun udud bari kaluar ti warung tempat manehna dahar basa mimiti datang ka kota Bandung teh.

Waktos na parantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Bar

0: kunaon bulanan peret mo
1: dek
0: kurang
1: suka naik darajat ayeuna aing hirup
0: sukan we aya milih katukulana
1: ulah jadi bobotoh doma wae aing teh
0: sukan

0: milu digawe macu di Pak Haji Mustofa di Cikoneng.
1: Di Cikoneng gitu
0: Sugan. Sugan ayeuna naik darajat, naik harkat aing.
1: Naik
0: darajat. Nutur-nutur wae Haji Apo.
1: Kakitane naik darajat.
0: Sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah nya.
1: Ya mudah-mudahan ya atuh sakulana.
0: Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna
1: sing jenang
0: sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka heuh
1: sae sae kurang didukung
0: hayang jadi dewa pangairan aing teh.

0: suwun aku lan
1: arek. Masih kene kersa gini ngenangan abdi nuhun.
0: Oh, ah. Bawa ke jeung teu kersa sagala.
1: Aduh. Oh, nyeta.
0: Tara-tara ke jarios kitu.
1: Kapan tadina mah uing teh sok dikeplos geuning.
0: Anteu aya nama.
1: Nuhun.
0: Hayo sakarolot diajar balalender.

0: sepeda dicari dewa mah
1: panjang. Nyek sia sia ka ieu duh.
0: Pasti
1: luar biasa. Alah, jika Pak Haji Dinar ya keur ngabor.
0: Betul.

0: 没师傅。
1: Ayo rara sanu ini bete digor. Di gedung serba gun-gun.

0: jeng ku ngake oceng arji mah. Naon cina?
1: Kudu aya juru basa pamajaankeun atuh.
0: Oh, hayang dihartikeun kuring-kuring. Heeh. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saha naon? Kumaha kinten-kintenna urang teu bakal pihasileun ieu teh?
2: Ya mudah-mudahan we.
0: Oh. Hai. Pokok. Ah. Panjang teuing atuh goblok.
1: Teu panjang teuing.
0: Curi.
1: Cari rek teh kitu sarapan do tempo meroeng.
0: Oh, heuy deuh. Ari maneh teh saha ngaran? Heeh. Ari maneh teh saha ngaran? Heeh. Hoye teh teu apa? Aduh.
1: Maka teu apa di babaturan?
3: Teu hafal ka babaturan.
0: Heeh.
3: Aman.
0: Aman.
1: Lain.
0: Pucok.
1: Lain.
0: Odong.
1: Lain.
0: Dodi.
1: Oh.
0: Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek?
1: Lain.
0: Subang?
1: Lain.
0: Sumedang? Mana atuh? Oh iu, oh iu teh. Ciparai panjang teuing. Ngombe teh? Cianjur? Oh, urang dia. Oh, naon di teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo halo Bandung.
1: Ya, kita halo halo Bandung atuh.
0: Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai?
1: Lain.
0: Gede bage?
1: Lain.
0: Arca Manik?
1: Cipamokolan, lain.
0: Cipamokolan? Mana tuh? Borot Majalaya!
1: Baronogaring.
0: Baronogaring bener.
1: Salah palatuna, urang Majalaya da
0: Baronogaring. Oh, bener. Hayang maneh naon ka beuki teh? Tutut.
1: Lain.
0: Naon?
1: Roti.
0: Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
3: Goreng, gorengan.
0: Sisok lagukeun naon?

0: engañarlas.
1: Colena poho deui. Tobat deui.
2: Benar,
1: colena. Geus boga ka bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede bage. Urang Sumatera.
2: Heeh.
1: Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk.
2: Lain. Maja buuk itu.
1: Leuh manuk naon? Calece. Bisa kumah beli di sana nanti. Oh soang.
2: Jauh.
1: Aduh, maunya soang di sana nak gitunya. Alah, ampun.
2: Jauh.
1: Hah? Cager, cager. Oh, sawang su na. Hah? Ulah, tong panjang ceuy ka cumete. Mane keur ka itu. Naon atuh ieu teh? Oh, mane teh hidup. Nah, ratu.
3: Nah, saya teh bodoh-bodoh teh, goblok. Hampura ai wali lah aya ngisi ai teh dia.
1: Goblok teh.
2: Sakitu geus
1: dibere. Ngerti ai.
2: Sakitu geus dibere isara.

0: datang aing teh muni jadi rempling sarerea hayang dikenangan uing jade.
1: Oh sok atuh. Oh sok atuh giga kenya.

Libre. Kumaha ya cuma kalaksana orang jadi dewa di sana ya. Diuk.

0: Goblonsia.
1: Jaume,
0: Si dic nu gelo, je te vois.

0: jadi kerin. Nya eta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka.
1: Kuniraha Gandika, kumacana geus hasil. Urang dunungan urang kudeta.
2: Geus hasil acan,
1: urang sarerea, urang sami bunga-bunga.
2: Urang curak-curak.
1: Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya! Oh ya! Asik! Asik! Asik! Aduh, urang teh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi.
2: Terus jadi dewan teh
1: mah. Urang bakal jadi dewan. Nah, sia ngarugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mah ge kumaha mun rag-rag ge jantung. Nah. Heh, kapan di mana aya budak geuning mangih karewase sok dewan? Sawan damang. Sawan damang. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup awan.
2: Awan.
1: Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Awan Wawan. Wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan.
2: Dilawan. Tong dilawan.
1: Tah kitu. Ya, dengek kusya. Di mana urang sarara geus jadi dewa, sok maneh hayang jadi dewa naon? Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang yeun cai nu murni. Ai maneh.
0: Uing mah lamun dipercaya kitu ge. Hayang ti bagian pertanian.
1: Mane uing peternakan. Peternakan.
0: Heeh.
2: Beres.
1: Melak naon?
0: Melak kungkang.
2: Jangan naon atuh.
1: Kungkang teh ngeunah teteh disiupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh.
2: Kudu beda
0: kungkang jeung kangkung. Ai kangkung mah
1: naon?
0: Ai kangkung mah di mana urang ning rek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung. Nah, sia, ai kalangkung mah di mana urang leumpang deukeut lampu geuning ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang eta mah.
1: Nah, sia teh.
2: Jauh-jauh.
1: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang.
0: Panaya laguna kalangkang mah
1: naon
0: boga kabogo jauh mun tas laut leuweung gunung
2: boga kabogo jauh teh mah belegung
1: ai kalangkang mah kieu mungguhi dina kieuna teu nyari seteh mina-mina teuing atuh seteh.
0: Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyah tapi hirup teh uyahan.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Itu dunungan uing.

0: ajar bangsat, dasar setan, dasar siluman. Ia haram sesewarga katincak kumangkuluk murai gitu.
1: Ya, mentang maka jeng loba carita hayangnya hona pika perbah mana kasak dan sampean.
0: Kuih, kuih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut.
0: Sok liur, ayah
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Kan asal mah gitu geta teu bisa tangga ge gitu. Asa ieu teh rapet gitu beuteung ka enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alpha propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu nanana teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae yeuh pangobatan mata?

0: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Wah, siap. Hey. Dasar buta. Ayo nages di lini di lesa warga cekungai. Muat teraksia. Sok lulul.

0: Cing lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngete? Ayo, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek. Laksana. Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Siapa aingnya ge buta aing loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneuh eta teh kuti kotok. Hayu pacurang ini.

0: omlong jadi lesot kena ini.
1: Aku sileret labu.
0: Aduh lur. Dek ulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh mangga kan teh saing sugana di bekalan.
0: Bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk wae. Aya ku bagjanya lur.
1: Oh katenan.
0: Aki umbaran ti radio Alba buah dua.
1: Aya.
0: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
0: Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Ayah.
0: Bapak Uli Nono, Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Bahdul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa, penjahit buah dua Sumedang.
1: Sumpi.
0: Jawa Barat, Indonesia, dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
0: Anu kusinen kamari disamat Haji Opa. Sadege-degena teteh murejeng. Alah. Bapak Haji Asyik Taruna ya
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahanya. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Sidip ya ka dieu.
1: Aya.
0: Alah nuhun ah kada rumpul masyarakat aja deh.
1: Aduh.
0: Aduh, kucing ieu asa kureug-reug.
1: Reug-reug.
0: Seueur sok. Dulu itu aya urang Parancis.
1: Urang Parancis.
0: Iya, saudara Stefan.
1: Stefan.
0: Aduh, bonjour Stefan. Bonjour. Alah, komo siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh ampun. Prong Sua. Aya.
1: Aya.
0: Nuhun. Sua. Di Australia saha eta? Juragan Chris.
1: Chris.
0: Aduh, good night Chris. Hello.
1: Eta.
0: Nuju neuleuman leuwi teh. Aing neuleuman leuwi, neuleuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Iya. Yeah.
1: Disebut keris manjing marangka deh
0: alah nuhun

0: kau asa ku batara kala itu saya anang beda dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku batara kala iya kejadian sawarga jadi genyileng kamar capada
1: toh iya iya.
0: Yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan ke Batara Kala
1: beja pa beja-beja
0: atuh kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda
1: rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa
0: ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hinar tina ancaman kala kitu kaayaanana digeunyeuleungkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kakawasaan sawarga nanging anu dina waktos ieu
1: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merbayaca
2: leres Aswatama
3: Baulan
2: Angger citrak-citrak situ marak sapartomanmu biru paksa daru citra daru citra soma citra yudah bawa ikata wikata bawa ikata jaya jaya wikata
0: Aswatama
3: Baulan
0: siap kumpulkan barudak
3: Baulan

Ambil dong biu dah ya. Ya ya ya ya ya. Lamun jima si Semar anu ngaran Enong jadi bikin dina harti modar kabe ya. Ya ya ya, tenang lah.

0: Well? And... out.
1: Eh, lepi orang ya ke kampung Tumarima. Kemariti. Tumarima, Desa Tumamprak, Kecamatan Serah Bongkokan. Kampung Tumariti, sebenarnya. Urang gentian eta Enong Semar teh. Si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun.
2: Dibikeun.
3: Kira Enong tina lamang.
1: Bere bea si Sakinta lumayan keur para japati gitu.
4: Iya.
3: Di merah rokok sama

0: Tahu macam musi jadi jalan mawa kapan orang dari nepi. Dari nepi orang calik yadi.
1: Mana.
0: Aduh, kekera buka mata.
2: Geus kana rumpu sareng. Atos sadayana kaya ieu.

0: Kan Gusti
1: Dulu kena waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana niti wansir menang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun anu nyabok.
2: Alah na. Sok dilewihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh kusarana ge pareuleuwih?

0: Ashwata Majaya Wikata Citraksa Citraksi Citrasuma anu disesepuhan ku Resi Drona.
1: Kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal. Yen nagara bakal waluya, masyarakat bakal salamet teka ancam kala. Asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong. Semar Badranaya ngan bika.
2: Kumaha? Kumaha ya?
0: Kumaha?
3: Ulah leutik hate sarerea. Nya eta sarerea geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngabrontak di sawarga, ngarebut kakawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
4: Politik.
2: Politik kumaha?
3: Politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus seubeul teuing. Tuluy keneh ku anak api-api kitu.
4: Ya, kulila teuing teh
3: strategi. Strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diujina.
4: Hese diterka
3: dina. Leuwih cantik.
4: Lemes.
3: Ngan ieu mah malahna urang sararea. Sabab aya Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal angko radikal angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang ngakanan jelema. Tayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal weak di dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala. Meunang tatanya tinitu ti dieu. Ti jelema tinu meunang dipercaya. Yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar. Kuasa kitu omat jeung bisa ngolona

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngod kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh, ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna,
1: ayana mah masih kena tapi teing ayana mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah,
0: mohon ibadah lancar, mohon
1: ibadah lancar, jadi mah kamah juga pak capek,
0: gitu,
1: oh,
0: ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis,
1: alhamdulillah,
0: ibadahnya lancar,
1: lancar, alhamdulillah lancar, ubah jadi mah lamun hulang sar teriat pak. Udang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beblak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi ti botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitulah Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Hari ngomong itu mulai dikitu weh di Labuan.
9: Seni. Seni. Karaja weh. Kapan iya teh murid Tatang Aditruna?
10: Percaya murid Pak Tatang. Iya.
9: Pulah ngaraja.
8: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
9: Takino, hayo, urang siapkan tereh nepi urang iya katumaritis omat omat omat omat cing bisa ngolong nak
8: iya iya
9: ayo pada pada ngolong.

0: kurawa ngalet ngengke nga banalet nga jug-jug kampung tumarite.
1: Iya iya.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempa Kapiguyon.
2: Ya.
1: Kulang.
0: Cong, kadia kitu kakang selenju.
1: Oh maaf.
0: Ulah kabawakan ngamarudah kitu urang lumeh di dunia kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Hahaha. Saya kareknya ho merencu.
1: Duh, naon teh.
0: Jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres. Nak wartos.
0: Ho, kadia kitu kakang selenju. Alah, ya.
1: Kang.
0: Kasya ku warara as deui ngidung.
1: Warara as kumari akang.
0: Ngaran-ngaran urang hirup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
1: Dina luhureun panto eta kulan tulak bala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Yukut tias.
1: Eta teh tulak bala bener.
0: Maksudna mah tolak bahla teh teu.
1: Geus aya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Nya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Moal katerap urang Kala.
0: Jadi realisasi dina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung sampai beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani, bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil di
0: kapan. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deui.
1: Bener Kang, ulah pungsa
0: sok dijieun kasempetan ku nu palalinter. Dimanfaatkeun karangkadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener Kang.
0: Mangga ningalina teh ajas mangfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh. Oh, nyata kitu Kang.
0: Dunya kena ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna rupi-rupi.

0: Cucu
1: pakai gumujeng
0: paingan atuh paingan
1: dah kumaha
0: abong kena hariring lain nu kuring haleuang lain nu urang nya cucu
1: sumuhun
0: hariring nu maha wening haleuang nu maha wenang
1: ta eta wa
0: bil ceuk kata-kata cucu
1: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri
1: deh sumuhun leres wa
0: saperti nu teu sapira teh basa teh jang
1: sumuhun tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
1: kumaha teteh gua kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
1: eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh
0: jati geus kasilih ku junti
1: aye kurung na kurung titiran
0: aye kurung kurung manuk titiran eusi na teh incuy
1: incuy ka eta geus teu sareng
0: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
1: geus teu balan deui ayeuna mah
0: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
1: laras wa kurupi-rupi ka
0: nyawa jelema geus murah
1: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
0: geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
1: sumohon
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong
1: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong nya cu
1: eta
0: ha wa mah rek pacuan e ka baruda
1: kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nu na kanyaah nitip ka asih ka marurang kalih nu rek neruskeun
1: dina seni
0: regenerasi
1: tempe
0: korehan gerak korehan
1: elmu nasing lebih kapangi
0: moanya ah moa lebar uampe papangih pangih ajang lamun pangih kersi ujang
1: kersi ujang eta da waktu sepu
0: ua mah gesakil kakolotanana ua mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik
1: sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa geus bau taneuh 50 kaluhur mah
0: tina sumanget ayeuna geus ngurangan
1: geus rada nahnai wa
0: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana? Hah?
1: Kumaha wa?
0: Ua ngagupay. Deh. Kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana.
1: Ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga.
0: Ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga.
1: Nyacu sumuhun
0: wa. Pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang. Pikeun ngageuing kabudayaan di urang. Da puguh urang teh tadina nagara. Bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun.
1: Laras. Kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu.
0: Hah? Laras. Malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah.
1: Ngeunah cawerang.
0: Kadehna.
1: Cawerang ka kuping teh
0: uah. Mode cikaracak ngang batu laun-laun jadi lego. Apaan teh teh hese?
1: Hese.
0: Mode putri geulis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi.
1: Mode kebo mulih
0: pakandangan. Kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu. Keris manjing warangka
1: hese atuh
0: cek bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si tea tetecu kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geni
1: laras pak
0: nyaujang numawi dina leresan desok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangka

0: Tapi kata orang Perancis kata Rio.
1: Neangan ilmu.
0: Orang Australia kata neangan ilmu.
1: Merokan teh.
0: Oh.
2: Jara di duit.
0: Ngan marane nama jara di duit.
1: Juta-juta.
0: Ya cu. Jang? Kurang? Oh tak itu ti uasa para kansa ucu. Mudah-mudahan mereka payun jasa di tepang kendainya. Ujang?
1: Harus saya
0: kuat. Aidele itu. Uluh. Urang majalengka ayah.
1: Oh ya, urang majalengka wa eta. Tapi urang Sumedang.
0: Bapak, Bapak ada barakah ayah.
1: Ayah.
0: Ketua DPRD
1: Sumoho.
0: Cianjur. Itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
1: Majalengka.
0: Uluh. Mudah-mudahan cing jadi bupati.
1: Alamin.
0: Titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus.
1: Laras. Oh. Amin.
0: Aduh, ya.
1: Ulan.
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
1: Sumoho.
0: Nuhun ucu. Ujang,
1: kulat,
0: cing cing cing cing cing cing cing gua,
1: naon gua,
0: sono iya ke Pak Haji Sidi,
1: Pak Haji Sidi,
0: oh,
1: kaki umbaran,
0: kaki umbaran,
1: sono,
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan,
1: laras,
0: oh, atau geningan itu Pak Haji Uu Rukmana ayah,
1: ayah,
0: oh nuhun ujang nuhun ucu, Bapak Wali Kota Bapak Dadarosada. Oh, nuhun ujang. Pak Obar, Bapak Bupati Banu. Oh, nuhun ucu. Nuhun, nuhun, nuhun. Ya?
1: Kulang.
0: Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing. Wah, hayang kaul, cu.
1: Oh, saya, wah, bangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sokonya?
1: Sokanya Jang Wani.
0: Menta lagu, wah, Jang Wani. Kanya, sok Jang Wani.
1: Kumaha Jang Wani, mekanya. Wah,
0: wah. Pak Obar, Bapak Bupati Banu. Oh, nuhun ucu. Nuhun, nuhun, nuhun. Ya,
1: kula.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing. Wah, hayang kaul, cu.
1: Oh, sae wah mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sokonya.
1: Sokanya Jang Wani.
0: Menta lagu wa Jang Wani, kanya sok Jang Wani.
1: Kumaha Jang Wani we kanya. Ai wah.

0: Ngaben teh di mana we?
1: Manehna di mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Temerna kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tar naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Kajeng nyebut produk gagal
0: tadi. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Katanya doraka jalma kita.
2: Karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung permolin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapak dewek
2: jantungna geus
0: jantung sehat. Jantungna geus digenti ku jantung cau.
1: Ka kolot sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon, bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi
0: teh. Batur mah anu disilikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus kamana karepe teh teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
1: Badranaya.
0: Lurah Semar Kudra Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Saya ulah ka bapa urang.
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapa saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, coba ka batur
0: sih. Dina lebah dieu bapa dewek mah geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar naon teh?
1: Oh, ada bener aya.
0: Heeh.
1: Batur sok dijarugjug
0: ningan. Ku batur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana der nyeun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang.
1: Jang dagang.
0: Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit
1: eta
0: jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun.
1: Wah. Bungkus ku lawan bodas.
0: Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh make minyak sengit ka Jerman awam mah kalah bukti ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mana jauh.
1: Aya Gunung Arjuna. Kuburan Pandawa
0: aya. Aya Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajaruk juga Gunung Wayang tararapa itu teh Hayang Payu. Hayang Payu masih ngalus ya wayangnya. malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokor mun ngajin ka kitu
1: eta teh bener Akang sakaya nyarita kitu
0: nya aya ku kabina-bina teuing yeuh dimitos-mitoskeun beuki jararawuh lumacak kurunyung Islam jadi dia penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: benar
0: ulah ngawur pamadegan da lain munang jelema ari Islam lain munang jelema sateng ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok lumatak ulah wakamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran eta kuloha hakotu qotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wakamararawat saehna can cicing dina kaislaman
1: dina kaislaman aya kataranganna
0: heeh aya ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wakamaot teh sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahiyangan cicing dina alam kapanasaran numatak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu
1: syukur kana peles
0: belegu ge hantu namun urang mengencar dar nyabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa beki jararawuh akan
0: hantu teh gableung pamadegan teh teh
1: asa beki jararawuh
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang
1: soreng dina diri urang
0: kumatak siling teh kerepek ngeunteu
1: ngajari ka juri
0: tapa asep taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur aye ka Mekah meureunan loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik kana jadi montok jadi senang
1: heuh
0: ya
2: sembarangan ngomong bisa ditilep lah
1: benar
0: ngewetak Semar mah wah Semar ngaranna ge
1: naon ulah kitu teuing ah
0: oh
1: ulah kitu teuing cokolot teh ah si doraka
0: nu wetak aya ngah hayang geura kiamat teh hirup
1: tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak
1: loba ai bapa doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba ngomong teh geus ka mana ka loba bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba
0: aya
1: ah loba
0: aya
1: loba
0: anu kolot doraka ti anak
1: loba di mana-mana oge dina katerangan ge eueuh
0: aya oge
1: aya ge anak nu doraka ti kolot
0: anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak
1: lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapa doraka ti anak
0: loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok geuning eta sia doraka ti anak aya wayo jempe woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epang nadi piceun ke meureun anak jada
0: naon
1: epang nadi piceun ge ku indungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: ya heeh epang nadi piceun ge
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada pang nadi piceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
1: maksudna
0: kulo mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarakeun budak geus budak pancen boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan?
1: Heeh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Maenya nah eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kana pager. Bukeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Heeh, bener atuh.
0: Masakan dosa. Hei, dengar masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nama tak cing salah ladar dan lebih kapal badinya terakhir.
1: Oh, benar tapi kan.
0: Nama tak lah musimar hayang bagia hirupna yang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dan pasuk anak teh. Heeh, da lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rayu tangka darajat.
1: Hay ka perego jiga nu heueuh.
0: Sabab Gusti mah nek hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya mama.
1: Ari ka perego jiga nu heueuh ngomongna.
0: Leres, leres.
1: Tuh, bapa geus leres jeung bapa.
0: Sedangkan lamun urang dorakati inung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret pinggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung diceket paling untung mangi kotornya panya leres tuh
1: eces mat kana
0: ieu eces tah
1: dikadu benar
0: dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung disebutna geus ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapa-nyapanya leres tuh.
1: Bener ngomong
0: nanti teteh. Nu mah wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak.
0: Leres. Tuh.
1: Biasa dipamunangkeun. Da tadi malain kitu ngomong.
0: Kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapa. Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang menta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Bah, goblok,
1: sia goblok. Geus wah, wah bener. Jadi we jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sia teh eueuh.
1: Ah, tira ku teh kaciri sakitu ngajeung.
0: Alah mending ngagebleg aing jeung poek bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heuh. Idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan mah da pindeung di bere bieu.
2: Isinnya kan jama ayak ko
1: awi. Jadi mengaleos punung.
0: Era makanya ngayak ko awi.
2: Bos Borma.
0: Ko awi bos Borma nya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan nanti. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujenge Pak Haji Dinar dah. Akang oge ke taun payun Juni teh mun ka Prancis sabulan di ditu.
1: Wah beres.
0: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
1: Enggak tahu neh meureun akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocok laki teu teh kodean aya aya.
1: Aina.
0: Aya tadi pengker aya.
1: Sugan kuring mah.
0: Kodean.
1: Ah sugan kuring
0: mah. Ieu mah muni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna.
1: Tadi kodean kitu ngarti-ngarti. Pirakut teu kaciri lagi kireun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih Pak limana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
3: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perobian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa didinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
4: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
8: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya
9: iya.
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Heeun, macak ulah kitu pinggeun mah inya mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh.
1: Kemamun aya teh ulah leuel
0: atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngeleal jeung. Kodean.
1: Jiga babaturan urang ka si aya.
0: Heeh, jiga babaturan urang ngelelan muning. Heeh. Ampun. Juga ne ko awih mekelan ka dewek ah.
1: Mekelan.
0: Iye.
1: Mekelan roti bakar.
0: Alah nuhun. Naon? Doa na we teh sarerea.
1: Ah, doa Doni eta
0: mah. Alah, ampun cing euy.
1: Kang.
0: Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy.
1: Bapak Ali Dinar.
0: Kagungan mantu aduh.
1: Pararang asna.
0: Tereh kagungan putu meureun nya geus teh.
1: Sumuhun putu.
0: Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, meunang biasa euy.
1: Oh, meunang biasa.
0: Meunang onangan ka Australia. Nya profesor teteh kitu-kitu oge.
1: Ai daek mikir mah kitu.
0: Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng pikiraneun grepek. Ceuk caha reungit teu mangpaat.
1: Ah,
0: cenah mah sok demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya, tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah?
1: Heeh, sawarna.
0: Baygon obat nyamuk tuluy naon deh? Autan jeung sajabana pe ku pangeran teh eueuh sia beurengit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh
1: loba deui penganggur
0: loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah
1: tapi heueuh bener mah si oreng sakala rupa ge mangpaat ku daek
0: ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung leuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
1: Oh, listrik teh
0: bisa. Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
1: Oh, bener Kang.
0: Tapi cing sadar pikeun bawah dinya. Gitu. Ta ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
1: Rebab teh pan dikesetkeun ku jelema.
0: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
1: Sareng daek mikir mah.
0: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa.
1: Sah. Heh? Tina jenuh, tina kesel bisa.
0: Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empe ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus para rae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetepon ditentang. Murukana mun rek koyag aing. Heeh. Kalah aing nu ngebelenyeng neugdreug ning keliling dunya.
1: Keliling dunya, keliling Eropa.
0: Nya. Eta teh hasil kreativitas teh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tina segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring. Heeh.
1: Rak piring mah teu kudu keliling Eropa,
0: kagak teu. Hmm.
1: Sarga bedak beli besti.
0: Tah kitu euy.
1: Heeh, bener kan.
0: Nya. Ye Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jeung wayang alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mawa mangpaatna mah. Hikmahna mah moal keresahan. Matak mayar wayang teh gede.
1: Gede.
0: Teu ngahiras.
1: Teu ngahiras mah boga kaena.
0: Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah dek namahan keur ongkosna kitu.
1: Kitu.
0: Ka dewek Pak Haji Ali.
1: Bener teteh. Oh.
0: Lain hayang kapuji di Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh. Nya ah ka urang.
1: Ya ah.
0: Nya ah kana seni.
1: Nya ah kaseniman.
0: Nuhun Pak Haji ah. Nya.
1: Ah, keseniman.
0: Wajah ahli seri ya gitu. Ampun aing. Alhamdulillah ya euy.
1: Bakang
0: urang teh pan aduh. Kubas bisa napa tepung laung pamprok jonghok ngene penting ieu sarerea. Ngari umum pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh.
1: Nyah.
0: Hayu dewek salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Bandung.
1: Oh,
0: Bandung teh ngadongkeun ka itu ka lah cita ieu teh jadi ka Ciwastra. Jadi muih he aing. Heeh.
1: Duh. Aya janur.
2: Kenal teruskeun ka jadi
0: hangap. Heuh ieu tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung.
1: Heeh. Ayeuna mah geus pinuh ku perumahan. Ari di Inggris
0: di linglung. Cara di Arab aing.
1: Makan di Arab.
0: Dina sa'i teh sofa marwah teh ngini.
1: Bulak-balik
0: teh eta mah katilu balikan jo leket teh teu leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneung nyeri aduh jobrek teh eta mah diuk
1: walah
0: lieur engko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kajadian kitu teh kudu salat teh dua rakaat salat tobat
1: salat tobat
0: jauh ka cai teh yamum salat teh aing teh keur sujud buludak teh katajong kunu lalumpang muni muih atuh. Heuh, eta semplek dicak semplak ieu aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong ku aing. Aduh, ingat eta.
1: Oh, emot. Heeh. Geus si oreng teh balik ti ka urang teh
2: keungeunan dia domba
1: teh. Eta ka domba.
0: Eta mah euy. Oh,
1: tah udah Kang Seri.
0: Aya deui da. Keur dahar bereng teh teu molaleur mun dipinuh. Di Arab ingat aing di kandang domba teh sok ngalaleur ku lem.
1: Ku lem.
0: Heeh. Salatan di dua rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur. Ah, lain dua rakaat dilaleur cing teh ieu mah. Aduh, ampun.
1: Aing geus salat.
0: Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Tak itu euy.
1: Bener
0: Kang. Cih, dek oge hayang hiburan euy.
1: Hayang hiburan geus sok. Heh, sok atuh.
0: Da hiburan. Eh, hirup mah kudu kitu atuh.
1: Bebas hiburan mah.
0: Heeh. Doakeun atuh panayagan sarerea cing bisa ka Mekah.
1: Amin. Bisa bisa bisa umroh.
0: Iya. Atau bisa-bisa umroh seling teh.
1: Bisa umroh. Heeh. Bisa umroh teh ka Jakarta.
0: Kitu ca.
1: Heh? Heeh, kitu. Sugadeng ka hareup mah.
0: Pan rukun Islam anu kalima teh teh mun kawasa di jalana.
1: Mun boga.
0: Heeh. Alah. Ampun euy tah. Hayu geus kolot kieu mah roba. Hayu kahayang gede geura.
1: Oh,
0: aya awak eueuh, tenaga. Heeh.
1: Tenaga mah leuleus.
0: Alah, lamun teu nginuman Aladina kapsul, lapur. Oh,
1: lapur
0: jerek nong jeung ning Aladina. Ginseng dari Royal Jelly.
1: Royal Jelly.
0: Ah, sia grepe pecakan.
1: Waduh, isuk ah.
0: Heeh, aduh.
1: Isuk bang, isuk pare aduh meuli ah.
0: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
1: Jeung menggairah, jeung menggairahkan kepada istri orang.
0: Menggairahkan kepada istri, heeh. Dicampur gara kotak bumi pasak bumi
1: pasak bumi
0: dan bangunan. Alah ampun ala dina kapsul
1: paingan bere gegeh wae atuh
0: hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso mah pajalan satapak mah kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sababaya nu diteang hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeun tuguy nu penting mah sana pi ka tempat anu dijujug dek ngalongo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul. Sugan teh moal baeut. Aleh, ampun. Heh, tah mapai jalan satapak, tapak saha? Tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor tapak rasul ya ulah gede bohong
1: bener
0: kitu jujur
1: nyunah rasul
0: nyunah rasul eh? Nyontok pan nyontok. Alah. Alah. Ampun. Hiburan aya. Ah sok
1: atuh. Itu gerak badan we itu kayaknya.
0: Aing ngaputing kemari mah seuri mun akeh-akehan.
1: Nah, jeung seuri kenaon ya, Kang?
0: Yang syarikan aki-aki adan di masjid ayo napas terus beak meren cing atau mun orang ngebudak ngora ya cuma aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM
1: ini maksa ke mana ya oh khawatir
0: oh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meren
1: napas beak
0: dung-dungna we la ilaha illallah la
1: capek
0: ngageungkeun subuh geuning eleng leng dolor muslimin mustofa aisyalah gitu cik mana enak kene bohongan
1: muslimat kena geus kolot karena gitu
0: aduh urang berjamaah dina sholat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahalnya padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni saeutik mah
1: make seni nya kan
0: eling eling dulur muslimin muslimat ayo sholat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeun engke di majalaya aduh ampun pala wargi gitu gerak gugah
1: ulah ka jomjona
0: gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae sholat
1: geus kolot paling berat eta
0: wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureunan barang reret kana jam dinding geus eueuh deui aya nu maok diteteangan pek teh ku injungna di paok teh kau mau bulan puasa?
1: Kuma bulan puasa.
0: Balawargi. Ayo gue sholat asar meureun tunuh tapi aki deh. Kusek kesare. Ayo nyari-nyari geus poek. Padahal poek sate pehujaneun.
1: Angkep.
0: Oh yo cetrek teh kana mik der teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek setengah lima. Da iya mah keur latihan. Atuh pokoe nu paruasa teh mah locor.
1: Heeh. Aduh. Didinya da aki-aki teh mah. Mumbek ka masjid teh didinya. Trauma.
0: Eleh. Komo geuningan eta bulan puasa modelnya da ai di imam modal ai sangu teh pangirim.
1: Pangirim.
0: Da teh boga pamajikan da aki-aki teh.
1: Kolak oge pangirim.
0: Kolak pangirim datangga. Hararana ngetek di dahar teh da ngadaguan adan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show.
1: Kabuburit.
0: Ngadaguan sejeng teh ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke desa re. Oh, karunya.
1: Oh, da palu muskola teu.
0: Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Halo malaka sungju. Barekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, sahur henteu. Kusak ka paé.
1: Bagat ku lapar.
0: Tragis teh endingna teh euy. Aduh, ampun aing.
1: Bagat ku lapar.
0: Alah. Ampun aing.
1: Hah? Oh, kitu Kang. Oh, si Aki boga TV.
0: Cepot. Loh, naon teh? Sampurasun euy. Gede. Syah. Loh,
1: hey,
0: Bapak. Loh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu tuh.
1: Rek nanaon,
0: Kang? Rek nanaon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah.
1: Alah.
0: Naon ja? Ningali Pa aya tuma.
1: Wah.
0: Tamu kitu nya tamu.
1: Ulah dibarengkeun.
0: Tamu ti mana? Ti Astina.
1: Ha?
0: Ti Astina Gusti.
1: Astagfirullah.
0: Oh, oh, wae lamun ningaleut amuing-amuing.

0: ulah kaget. Iya winang nong. Amui. Ngahaturkeun sumah katuran rawuh geuning ieu teh menak ti hastina nya. Hang nuhun ai nuhun ai nuhun. Sumah katuran rawuh cageus Sling Bagong. Asa kasar di Sunda mah Bagong padahal di Jawa mah dewek teh Bagong. Hai nuhun nuhun nuhun. Cageus Sling Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari ai? Baru kana mun dewek ibu cedit mun ibu cegih. Sumaha haturan rawuh sepuh ag nuhun ai nuhun ai nuhun ai. Cagar euy. Sae sae sae aya hibar seuh. Wilujeng sumping doloy doloy doloy. Wilujeng sumping lah dot pot pot pot pot pot pot pot pot. Ti abdi ge doloy doloy doloy doloy. Hey, ngomong. Teuing aya keun disolenang kene eta enongna.
1: Oh cicing cicing cicing cicing tenang tenang tenang.
0: Sareng sah loba man loba man. Batos cenah ka sepuh ti Anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh luhun luhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Heuh syukur euy. Keur kumaha parena dilebak?
2: Nah teu ngalanggung ka dinya.
0: Hanya tante. Keur kumaha pare?
2: Nuju cara ricing di sawah.
0: Cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh?
2: Duh, kada jeterang pare awewe na abdi mah.
0: Apan pare mari gambarkeuna da ge dewe Sri. Ha?
2: Sri,
0: Sri apa sia Sri?
2: Apa anu sok diangge kana gorengan?
0: Teri eta mah.
2: Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan, pamajikan urang teh boga anak, tah eta teh hukumna anak teri.
0: Anak tere.
2: Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah leumpang eta teh tere nepi.
0: Tere beleguk teh mah.
2: Tere mah samara,
0: samara mah sere.
3: Goblok si cepotnya. Tong dilawan anak kemarin lagi. Sarua na.
0: Eta ka mana karep aya ngomongna teh si goblok.
4: Eta ku sarwana atuh.
0: Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep ka kuas lejeung menak.
2: Hay menak mah puguh sok hiber.
0: Nu hiber mah manuk, lain menak.
2: Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan. Aduh, kuy ieu manuk duit.
0: Menak. Menak sama sia teh. Ning jauh teuing ning ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak-tak.
0: Di punak beleguk teh matuh. Atuh sia teh kawina-wina tenjang tong dilawanan nya.
2: Punak mah handapun sirah.
0: Punuk sama.
2: Aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini.
0: Punung. Punung da beleguk.
2: Punungan mah punung mah aya laguna geuning.
0: Nya.
2: Walungan ti kota Bandung.
0: Cika punung sama.
2: Nah, sia teh.
0: Punung.
2: Iya, punung. Punung teh eta teh gini.
0: Naon?
2: Nya pasok geus pake tiung ku awewe.
0: Tudung. Tudung. Dengekeun ku sia.
2: Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Cilaka dewe diteungeulan euy. Naha mah keur teungeulan ditudung maling,
0: dituding teh mah beleguk.
2: Ai tuding mah geuning sok dioperasi,
0: suing teh mah.
1: ai suing mah geuning sabangsa jeung etok soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae eta teh soang, soak tamat tuh. Ai soak mah baju di mana di berewekeun eta teh soak, soek tamat. Eta ku dilayanan wae atuh jate.
3: Garelo, garelo anak si Semar mah.
1: Nah, siete.
3: Gelo sieunnya.
1: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo,
3: digali, teu goblok.
1: Tuh, sarta kabeh we gelo imah.
4: Ku sarwana atuh. Awalna can ka bawah
1: mah. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuh. Ali. Ali, belegu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teh lila. Nah, sia teh.
4: Jauh-jauh Ali teh lila.
1: Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngutus maot. Lili teh mah atuh. Ai Lili mah geuning sok dipais lele.
4: Beuri jalan, beuri jalan rauh atuh.
1: Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngalawan. Lele, lewe. Ai lewe mah dengekeun. Naon? Apar ku sareng ge pika hayang ning palelewe, paleleuwi bapa.
4: Jauh paleleuwi.
1: Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh teh mah.
3: Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih.
1: Mulisit teh mah naon sia teh. Ari jauh atuh. Ai mulisit mah kapang ning maju ti handap. Waduh meni mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus janganeng.
4: Manuk dadali eta.
1: Maksudna mah meureun si Cepot teh meureun si Tariuda, manuk dadali mah.
3: Dadali mah bapa teh si Dadan.
1: Dali atuh teh mah. Nah, teteh.

0: geçti marı.
1: Ulan kalkıyor lan.
0: Kuluk kuluruğu vaşra. Ayah naon ya tersepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi. Ayah naon ya tenun. Kio iwan. Saperkara hayang pangi datang ke ditengoy.
2: Sumuhun, sumuhun.
0: Kadua perkara nati eta. Menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja. Bisi maneh teu apa? Wayana kajadian di sawarga mani lokateh di

0: 7 keturunan Moabea.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes saya Ibu Teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
4: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
3: Anu karaos?
4: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mangga geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace,
2: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin. Amin. Amin.

0: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Enong,
2: hap. Iya, enong, iya sih.
1: Ha, eta. Nabo kasih beri di sini jenuh kido.
2: Ada mungkin hiji-hiji.
3: Eta jauhnya di negara Astina ke dia sebara dinten di Juglan.
1: Seminggu, oi. Marukan ate. Dina tanyakan ngagadeulang, dina pulunan ngadudut, dina datar pon kitu deui. Kahujanan, katingisan, kapanasan.
3: Jumuhun.
2: Jauh dijujuk kalam
1: di
2: tiang.
1: Eta enong mau dipake kumana rek dipenta, rek ditukeran ku harta kekayaan.
3: Wajah doang.
1: Eta tenaon osina teh, ah.
2: Ya mah teu aya eusina kosong molongpong nu.
1: Eta naon atuh make nu kitu?
3: Eta sing aya sok aya nu masihan artos teh sup upamana.
4: Aksesoris
3: teh aya. Aksesoris.
4: Masihan wajib
3: teh. Pantatangga teh teh aya ngalangkung teh sing anu masihan wajib rangina. Bus. Iya. Aya nu masihan beas tilu kinta bus kana endong.
1: Nah abus gitu.
3: Ada abus wae kana enong semar mah. Iya.
4: Kan dibawana kana ojek.
1: Tah dek dibeli eta teh.
3: Ya jualnya bae.
4: Heeh, jangan hal.
3: Buru-buru Pak, abdi hayang hayang HP.
4: Iya.
3: Rek SMS-an Pak. Cukup halona telepon, tadi gitu nih yang. Nah, dah HP meloba di singkat di nyata si patat gini nggak garantung barodas
1: tape temui tape
2: iya mah HP
3: hari HP mah di mana orang melapar gini nggak usian jalan HP tete
1: apa tama
3: oh apa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong
1: apo sama Haji Apo
3: jadi kana hapa atuh sih teh
4: jauh-jauh
3: apo nya ah Haji Apo ai apo mah pergi nyeupah apu
1: tama
3: ai apu mulai minantu bah umri
1: apun
3: tama hari apun mandi-mandi digebuk orang bisa ngelawan apun
1: ampun
3: ay ampun melauk letik
1: impun
3: coba coba deh merenangkan antap ay impun masuk dipakai iya gini upan pergi ngel mujair lukut sama mana jauh sama impun sama lukut
4: jauh atau tidak impun
3: ya ampun ya elah ramai ya itu.
1: Mangga sana maka jadi kedah ditukeran segala nun. Ha dibikan.
2: Demi katang terma negara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga.
3: Ikhlas. Soleh ini si Semar teh.
1: Teu sangka si Semar. Teu sangka maneh teh soleh mah.
4: Jeung teh cedit geuning
1: eta. Nah saha teh teh sok nepikeun pajar si Semar pedit teh.
3: Nyeta duka teuing
1: atuh. Geuning soleh ka bina-bina heuh syukur mah. Syukur euy. Kira-kirana hayang sabaraha dibari duit? Teu kedah.
2: Nah, jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teing proyogi iuk enong maka jeng kena amuing bisi pajar kesimpuling

0: komersil. Padahal loba teu cincin jalan lacang mio mah di ditu. Uluh nuhun atuh kulan. Dek nu jabrik, dek nu naon 93. Mio naon mio? Mio gede keong keong kitu leuh. Ya da ucing nya mah. Hayu ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu ah urang ucing ah. Ulin, ulin. Ulin. Oh, bener.
1: Jadi ieu teh dibikeun mah sumuhun mangga. Sok atuh anger-anger citra bawa ka jauh.
2: Bab jaru saya papadara. Penasti kersahyang tumampara.
3: Iye nggih.
2: Ieu Enong Semar Badranaya barang paneri candak ku Citra Yuda. Ngadak-ngadak ngablesat ka wangawar.
3: Loh.
2: Dulu itu nah amui
1: nah ya entau nah sete keprok sakira terido mah kurang ajar ka mana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing
3: rek ngaguna-guna
1: dek ngadu ilmu ka aing
2: Tejo loba kurawat siang rejak. 100 kurawat teh apal hiji-hijina.
0: Anana teu apal kurawat ge moal kedak-kedak teu nyatu.
2: Ya, kudu beak waktu sapenting jeput nataan kurawat.
1: Lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kula warga kudu dipodaran. Hah?
0: Itu ujang naha ieu kajadian eta ku bapa dileureuyan nyao. Ah meureun teu ridoeun eh eta mah. Nya.
1: Teu ridoeun teh sahana.
0: Mun eta enongna
1: nu gablegna sia teu ridoeun mah.
2: Sok dek dibalikeun deui mah.
0: Itu ujang cilaka dieu. Pantas eta hiji anak bapa digusur dibuntang banting anu keur merong.
3: Jauh kajahna teh.
0: Di mana belana kana jadi bapa?
3: Mana letakna kajahna teh?
0: Aye nyarita ka Wasnu heueuh rek bela rek kana jadi kolot aye buktina geuning. Ngan barang pentana we ti baheula.
3: Panalenge teh
0: mikir lain leuleu.
3: Aduh.
2: Aye sia geus dong bae.

Chiquilín. Bueno, monarquía. ¿Eh?

Thank you.

sesekan liwal sakaya gilang gumilang cahayan hayun sasmita cakaya.

0: kawas leng ka kolot teh cicing tong pipilin kana urusan politik cicing moal ngarti cicing mah Bapak Semar teh maot maot lan iraha abdi ge teh katos terang duka taun sabaraha duka taun Masehi duka taun Mas Jono. Jadi salira geta apa? Henteu kan. Aduh deudeuh teuing eta Semar. Hayu Semar mah aya keneh. Kumaha ieu ngomong teh? Nya ngomong da lain hitut. Kumaha? Heuh pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar. Bapak Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aya bener-bener teuing. Kudu kitu nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun ponok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya ceukna lain jeung lainna. Tah kitu. Wong tua gaweutan, wong akeh pada kelingan. Ya, dataran nyambung sia teh mah kaituna mah. Dupi salira teh saha? Abdi teh putranya putra Semar. Jadi Semar mah aya keneh.
1: Aya,
0: aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapak Semar, Bapak Semar nya kaula salah nu salah. Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. IQ-na tinggi budak ieu. Nya. Geura sok ge budak pariksa ka laboratorium. Oh, udah hamil teh. Hamil, teh
2: tes darah.
0: Saha kakasih teh?
1: Abdi.
0: Nya da cari ningan karena abdi Michael Jackson teh abdi.
2: Penyanyi
0: teh ieu, Bang. Penyanyi
1: sanajan. Ai itu kaya DJ. Mana we Arab sia
0: teh mah. Ieu. Manehna hayang Michael Jackson, ai ka aing DJ. Nya. Urang mana di jateh bee. Tukang Cianjuran ya teh. Kalaresan pisan atuh upami leres salira putrana Bapak Semar mah.
1: Danes injungna.
0: Oh nya, putrana Semar. Nyuhun. Kaula teh bade deudeuhus.
1: Maksudna
0: aya nu bari ditaroskeun ku kaula.
1: Tuluk. Saya aduk lain. Maksad napisan mah bade aya nu ditaroskeun. Nuhun lain. Numawi anu teu buka kumaha nasibna Semar teh lain.
0: Nah.
1: Pada nanggeulan. Pada ngepung kulan.
0: Nah.
1: Ah, bangsat pangeunan.
2: Coba kasih ka kolot teh.
1: Aya tamu
0: ti
1: Astina sarombongan.
0: Maksadna teu pira nyuhunkeun Enong. Aing Enong teh dipasih ku jupul saat teh kabawa angin. Naon teh Enong teh nepi ka teu pendak deui. Panjar abdi pedit. Doreng ngayakeun tindakan anarkis ulah. Imah dieuneuk-eneuk.
1: Nepi ka runtuhkeun mareyon.
0: Eta masigit, leuleubar masigit, karek meunang yeun abdi. Can dikentengan-kentengan acan. Kantun pasang bata.
1: Bata ke karek tim siki.
2: Bata ke panimu.
0: Ayo nate. Di kepung wakul buaya mangap. Maksa minta naon.
1: Minta Enong.
0: Ayo Enong nate awal. Ngacang.
1: Duka kemana Fajar? Jadi hurian ku abdi.
0: Aku kunaon diantep ku ngabapak di siksa gitu. Apa dia lungkur? Rang-rang diri.
1: Tain teh bari kitu deui abdi
0: teh. Yuk jeung kaula tuman manusa nu bodeg kitu.
1: Alah, nuhun atuh Aden.
0: Di mana eta? Bali di jungla nanti heula.
1: Kapali dinya Dija sakedap. Aing bade ngaliwat.
0: Nah, atuh ka dieu geus lega. Oh, heuh.

Simkuring at tulinga. Presisya, Mickey Mouse. Ayos, pada.

0: ancienne République et moi. Hein?
1: Non, là, nous connaissons les fascistes, là, de la taille.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang sana nambian teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat.
3: Entos sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit sarang
4: radang pinggulnya. Radang pinggulna mohon.
3: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi bae bade bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: ya, kurang
9: iya.
8: Ya. Aha, suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Di podara siapa?
1: Cepat!
12: Ya?
1: Bawa Bapak Dewa!
12: Ya?
1: Nah?
12: Aduh, Bapak Dewa ini urang-urang, oi. Bakaon.
13: Wah, bisa keburu bau.
12: Ya bawa ke rumah sakit Aisyah.
13: Ya, tong di ruang engap cici, bisa keburu bau. Nana.
12: Coba sih tong cakap.
13: Hudang sampai.
0: Ayo dah, jadi ni.
14: Cik, asyik macam apa sampai kalau kita?
0: Ayo, wuih. Goblok kamu wahan temanmu. Kamu wahan temanmu. Ayo, yang hidup pula.
14: Tewa.
0: Satria.
14: Pula. Naon
0: nenggelan jelemanu tetuat dosa sampai. Tak
12: dosa.
0: Abina-bina teuing sia.
14: Munuh dolan. Tongan deh, tongan munuh.
13: Abina-bina teuing sia. Bapa aing disiksa abu kena kan sasara.
14: Tongan sia teh urang.
12: Tak, si sabar teu baik si Ade. Sabar
13: dan. Geuleuh aing mah kana.
12: Rewet, rewet tiuk teh atuh.
0: Sah sampean Senadria.
13: Ngaran kaula. Jaya Sakti.
0: Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanana pipilun kana urusan kaula?
13: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
0: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tulungit?
13: Lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik.
0: Sah aja.
13: Ya, kaulah salah seorang simpatisan Semar. Simpatisan teteh. Mundi jono Bapak Haji Sidik teteh. Atawa di buah dua Pak Haji Ingkus teteh.
0: Apa kon wani barang ngaku?
13: Ora wani dening apa kulanang koelana.
0: Haji mula ditegah lihat.
13: Pada-pada.
0: Maju.
13: Dor.
14: Siap. Are you ready? Are you ready?
13: Yeah.

Yeah.

0: Tapi jagokeun beuseuleuy di meja mana budak teh.
1: Etan budak sadiran bieu.
0: Heuh.
1: Tong ka eta dewek geus lah.
0: Lain kelas.
2: Lain level.
0: Cucungik maneh geus jeung ai.
1: Nah, ai wani mah.
0: Ye, dina meunangna aing era. Dina elehna wirang.
2: Boga bandera.
0: Sok sok cenah ka dieu teh budak. Si hareupan kitu aing
1: jeung dewek.
0: Oi, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktuna keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Lain si lain geus percaya.
0: Ya,
1: di mana?
0: Duh. Juara.
2: Deket pindan.
0: Deket pindan.
1: Atuh cak teh sareng Pak Jisidi.
0: Sok kaya jauh lamun siling bener laki lagi tanda jangan terus saya budi juli kerasa semua kerasa aja kerasanya woi
1: syukur
0: woi
1: ngeulan teh nepi ka eueuh nu mati kitu.
0: Acan urang. Teu ngeulan aing mareureuy deuleuh. Ayeuna di teungeul ke 100 taun ditunggu.
1: Naon?
0: Aya kajadian naon cing dunya ieu?
1: Teuing kitu. Na teu nyambung. Allah. Aing teh boga teh makan si Jidan.
0: Itu gue. Salah
1: tembak pirang. Gol. Hehehe. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok semua cuma malas ya deh.
1: Karawas liurnya. Tenggelan merapak ke dewek teh dibayar ku hijigi biar punah.
0: Acan rom. Punah naon punah. Ya. Sana jangan mana pintu raka tangan bisa raka tanda puji lah bapak. Aing mah hujah setang dadah. Untuk mana lewat jolong. Iya. Awa turunan tadi tu dah aing. Sok. Wahid ya. Awa turunan aing ya. Ayang ya ho. Kusin jahit ya. Awa turunan aing gunungnya pasal.
1: Waduh, itu woi. Wah, siap.
0: Tah, sieuneun. Sieuneun tah si goblok. Moruk kana kumaha bari si maing. Allah. Si jepot kabur euy. Moruk kana aing geus jalma jagung gede atuh.
2: Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya. Di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah
1: euy. Cote teh.
0: Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya kitu. Wa dulur mangading.
2: Cing geus si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masakadeung deui ge euy modar.
1: Cote teh euy.
2: Mun panan poe mah si lain teh tereh surup. Nanti hayang jadi jelema bener.
0: Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari menaing. Di mana teteh?
2: Lain teh wanian kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Dah benget mah kasih lain teh merahmai tukangan mah merupan. Ewa nu teh wanian tapi ka urang tu maritis. Ewa nu dihiding. Lamun si lain rek ngajago si harapan aing deh.
0: Aduh, Gusti, aduh, liur, liur. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh. Si cepot kain neluh. Kurang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu, marukan anak mati, marukai. Aing teraja siluman.
1: aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh.
2: Sia raja Namrud, aing raja singa, sing hareupna sok. Aing tukang kaluhuran dieu.
1: Dua kali aing leungeuh kana ulah aduh. Dua kali lieureuh oge euy. Iya. Naon teh euy? Aya nu nunggul. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
2: Aing? Aing jelema mana? Moa dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing. Sia nyen kaonaran di dieu, sia bali ka astina aing ditewak deui ku polisi.
1: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
2: Aing sia aing datang ka dieu. Kalau buru tu maritis.
1: Dengan cair, no, aing mah sedikit, belum.
2: Maksud dengan
1: cair. Nabi nanti, saya dengan jago hidup tu siapa?

0: kalau saing dulu
1: jeng siapa
0: balik kata siapa cikran
1: kamila-mila teh jangan pipi luar karena urusan aing jadi we aing keganggu kalau aing akan kerja kamila-mila teh
0: karek fair
1: sok siahlah ayang iya cebor cebor tuloy kan biar maka ganggu kuno gelo dulu sana jan mana nepi kapal bawa nama kita tetap dulu lah dibikin enong syukur tadi bikin silakawa dulu
0: wah bener
1: alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah
0: alah aman dunia teh sapanjang siak ku melenang di dunia wah aman aduh aduh aduh aduh sok aduh aduh
1: Allah tolong yang dikerebok.
0: Ay ay ay ay. Nah, nah ini pikap dia kajannya.
2: Ayo.
1: Kabina bina teh. Tepayus mungguh diwiku telayak ayah di panita tegining ayah di resi kalakuan tebedati uwa-uwa. Dan, now.

0: Sih, hayang meuleuh si beuh we, Jo.
1: Udah. Ampun Satria aja.
2: Cepot,
0: lah sok papatahan.
1: Papatahan.
3: Papatahan kan jalan di Bogor Suga deui hisap. Sekali-kali mah.
1: Naon Cepot?
3: Ya promo.
1: Oh, aja.
3: Ya promo ngan dipimpin ku si eta tara balik.
0: Ya, romongan maneh teh kumaha maneh? Da silain dunungananna.
1: Kumaha sia cepot?
0: Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah.
3: Jang sapribadieun
0: teh. Sia pribadieun silain we atuh.
1: Kumaha sia cepot? Aya.
0: Bisa. Ya, yeah, bener teh aya bener jeung Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener jeung ilmiah, aya bener jeung umum, aya bener jeung falsafah. Da urang nyokot jeung falsafah. Bisa na nagara waluya, tapi nya eta rajana teh kudu nyekel endong, ai endong Semar teh kosong, eueuh naon-naon. Cing, atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa. Ulah mawa pamadegan naon-naon, kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah, abeh naon, abeh eusi. Ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja. Bersih kana rosong. Hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang humbug sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh ayeuna ceuk kala kitu padahal ti baheula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus keukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok
1: jadi moal di kumaha deui jebot
0: moal kuring melain pedendam jiwana lain pembunuh masih dari dia hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok geujug
1: heuh moal di kumaha
0: moal teu sangka mana teh soleh
1: teu sangka geuning bapa maneh geus soleh
0: entong adean ku kuda beureum aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor cing kitu arek mah ngamuli maju jalan gerak
3: wah kilo
0: jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan hay kitu mah nya geus disebut panita dari pureupan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh
1: cepot
0: syah ulah kaget ieu kulah ti sawarga
2: bapak
1: ya
2: aya papayung ti sawarga aya batar guru
1: mana ya.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan ini

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos seep sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin seep oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat,
2: rezekina
1: pagi sadayana tambi lancar banya.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu, panangan bari sampean nyeri kitu, tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rumah tangga jeung maneh mah ado dosa galagap subang. Geus teu ka itung lilana. Tibu jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet jadi kosong ya. Mending bosan mobil parkir tadi tuh kadia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awet tuh juga rek. Mamang kata neng.
4: Kak Abing kan?
3: Apa kabar neng teh teh?
4: Kayak geranya di wartos kan Kak Abing.
3: Aduh, sok atuh enggak?
4: Ya geranya.

Jajakkeun.

0: teh?
1: Landaannya rencana nanti teh.
0: Berapa sebelah sasi ya teh?
1: Sama oke tilu dinten. Hanet kene kan?
0: Kan ada menit-menit tepan kerasiku manggur. Mending unyu-unyut kerasiku manggur.

0: lah hilangnya nengnya. Pemilik Bandung mobil mangga ya. Mangga
1: ya. Mohon kang mangga.
0: Mangga sudah di kantor.
1: Mangga mangga.
0: Dadah neng dadah.
2: Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap, Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Saha?
1: Pun anak, ngawitan, teslami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto, oge, teras, berobat. Nih, tiacan, pulih, sebagaimana biasa. Kalerasan ayah, dina radio nguping, sering, ayah, Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pae eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
6: iya,
5: Pak.
6: Iya.
5: Ya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya. Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lambung tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kan cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nama ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabar kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabar tetes teh
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi we bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukan

0: adalah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ika pungkur mah. Lompat ka WC tehnya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan, teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lambung tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya, Pak. Mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh, biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos sataun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, ku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya ka nu karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nyabahnya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Atur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mah, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut apa propolis saeup sabar botol?
3: Tos saeup sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotol nya ngaleueut teh.
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggul
3: namun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالوادي.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dibanjarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Hari yang sangat spesial, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan?
0: Di tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan lantunan takbir, sahabat MK masih tersimak ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, sahabat MK, dan senang sekali di pagi hari ini masih tetap menemani ruang dengar Anda dalam kajian MK Pagi Spesial Muslimah di hari Rabu, sahabat MK. Dan insya Allah selama satu jam ke depan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah, sahabat MK, bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Kali ini insya Allah kita akan membahas seputar fikih wudu dan hal-hal yang membatalkannya.
1: Perjuanganku.
0: Untuk itu silahkan sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensi, baik itu laporan kualitas siaran, salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan pagi hari ini, atau ikut berdiskusi dengan menyampaikan pertanyaan. Silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda di pagi hari ini.
1: Padamu harus ku memohon. Moga.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini, di hari yang spesial, momen kebaikan juga senantiasa kami hadirkan. Ketika kita sudah berlatih selama Ramadan beberapa waktu lalu, sahabat MK, melatih seberapa ringan tangan kita untuk bisa berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Namun hari ini kita akan merayakan Hari Raya Kurban. Dan kali ini kita juga akan berlatih kembali untuk bisa memperluas dampak kebaikan. Bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita bisa terus istiqomah, sahabat MK, berikhtiar menjaga ritme kebaikan yang sudah kita latih dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda bisa kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi juga di call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosa yang memburu setiap hari, setiap
0: peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, ayo juga dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121, bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Mari kita optimalkan waktu pagi di hari ini, sahabat MK, untuk bisa kemudian menyampaikan, menyalurkan sedekah terbaik kita. Berharap sahabat MK berdoa memanjatkan waktu pagi agar segala hal yang kita ikhtiarkan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memohon ampun di hari yang begitu istimewa, sahabat MK. Dan dengan memperbanyak kalimat takbir. Mudah-mudahan hari ini diberikan keberkahan yang tiada terkira. Dan kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, ikut menyapa di pagi hari ini, menyampaikan salam satu rahmi serta doa terbaiknya. Dari Ciamis kami sapa ada Ibu Citra yang Masya Allah Alhamdulillah sudah kembali menyimak pagi hari ini ya, Alhamdulillah. Menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini, Radio MKFM tersimak dengan baik, mencerang jelas sekali ya, Masya Allah Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Salam satu rahmi kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar, kru dan operator. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Dan Alhamdulillah sahabat MK, sajian manajemen kolbu pagi setiap harinya juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay. Di Yogyakarta ada bisa disimak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabu Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan juga termasuk di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, daerah Pangkal Pinang melalui Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Jawa Timur melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Anda yang berada di wilayah Bekasi bisa menyimak melalui Radio Dakta 107 FM Bekasi, di Wonosobo melalui Radio Citra FM 98,8 Wonosobo, daerah Palembang Orban 90 FM, dan Anda yang berada di Tasikmalaya bisa menyimak melalui di Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Setiap ketika. Adapun Anda yang juga mengelola radio lain yang juga ingin turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Mari sebarkan kebaikan sahabat MK dengan seluas-luasnya. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih. Anda pun bisa menyimak sajian ilmu manajemen kolbu pagi setiap harinya melalui radio streaming di website kami di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah tersedia di Play Store di ponsel Android Anda. Hari setiap ketika. Dan pagi hari ini sahabat MK, di dalam program manajemen kolbu edisi spesial muslimah di hari Rabu, sahabat MK, bertepatan juga di hari yang ke-27 bulan Mei 2026, di hari spesial tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, insya Allah kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni. Kita akan kembali mengkaji terkait keseharian fikih wanita, persoalan fikih wudu dan hal-hal yang membatalkannya. Anda silakan bisa ikut berdiskusi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa berbagi bagaimana laporan kualitas siaran sahabat MK, salam satu rahmi Anda dan doa terbaik di pagi hari ini. Silakan kami nantikan atensi Anda sambil kita insya Allah masih menantikan untuk bisa segera terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Silakan sampaikan di 0811-224-1022.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Dan yang paling penting, semoga kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, sehingga jadi bekal kepulangan kita kelak ya. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Teh Sipa, sekarang sudah di bulan bulan terkait ini. Syawal sudah lewat. Lalu minawa minkum siamana wa siamakum. Mudah-mudahan ba'da. Kita tahu bahwa salah satu ciri

di mana wudu itu merupakan salah satu di antara yang menyebabkan sholat diterima atau tidak. Kenapa? Karena kalau wudunya salah, ya otomatis sholatnya juga nggak sah atau nggak diterima begitu. Sehingga tidak ada salahnya kalau hari ini kita berdiskusi kembali tentang wudu dan pembatalnya. Kenapa? Karena kalau secara materi, insya Allah di kajian fikih Ustadz Mulyadi juga sering dibahas ya, Teh Syifa ya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sisi kemuslimahannya ya, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki ibadah kita. Kita tahu bahwa wudu itu tidak hanya sekedar untuk syarat sahnya sholat saja, tapi wudu pun bisa menjadikan dosa-dosa kecil kita berguguran, bisa jadi terhapusnya dosa-dosa kita. Wudu pun bisa menenangkan kita. Dah bahkan wudu pun, kesempurnaan wudu maksudnya, bisa juga menghantarkan kita ke surganya Allah. Sebagaimana diceritakan oleh hadis yang berkaitan dengan Bilal, di mana Rasulullah mendengar terompahnya, salah satunya karena Bilal mendawamkan sholat syukrul wudu ya, setelah wudu begitu. Sehingga jangan abai bahwa ternyata tidak hanya untuk jangka pendek, maksudnya untuk diterima sholat saja, tapi itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Dengan demikian, sholat ataupun wudu yang bagaimanakah yang memang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghantarkan kita ke surganya Allah, bisa menenangkan kita, tentunya wudu yang sesuai dengan yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa dalil tentang wudu itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang wajib dibasuh dan diusap, jangan lupa ada yang dibasuh, ada yang diusap. Yang dibasuh dan diusap ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang bersifat sunat itu di dalam hadis. Nah, di sana dikatakan bahwa yang fardu yang harus dilakukan di dalam wudu itu pertama adalah membasuh muka, membasuh tangan, dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kenapa ini perlu diulas kembali? Karena terkadang ada yang untuk muka itu jadi diusap, untuk tangan itu diusap, padahal disyariatkannya adalah dibasuh. Artinya ada air yang mengalir, kecuali kalau untuk kepala. Kalau untuk kepala memang diusap gitu. Nah, itu yang yang harus senantiasa diingatkan. Saya percaya sahabat MQ, insya Allah, mudah-mudahan insya Allah sudah benar dalam hal ini. Paling yang harus kita pahami bersama, atau yang sering dilakukan oleh sebagian besar, kadang tidak memper

0: memperhatikan hal-hal yang biasanya dianggap remeh biasanya, terutama biasanya di bagian siku, terutama untuk punten ya. Kalau untuk ibu-ibu yang atau siapapun yang sudah keriput ininya apa kulitnya, nah itu harus dipastikan untuk terbasuh gitu. Kenapa? Karena syaratnya kan memang terbasuh, terutama di pasan kerutan tangan ataupun di tumit tuh, di mata kaki, bagian kaki gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau kita ingin sempurna wudunya, tidak cukup kalau hanya melakukan yang fardu saja, tapi lakukanlah dengan yang sunat-sunatnya. Saya pikir kalau untuk hal yang fardu sunat tidak perlu di ini kali ya, tidak perlu diulang kali ya. Tapi tidak salahnya kita sekedar diulas aja ya, bahwa yang termasuk sunat-sunat itu kan mencuci telapak tangan, terus juga berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyaf ya, kemudian juga yang mengusap telinga, kemudian juga mendahulukan yang kanan, kemudian juga mengulang 3 kali berdoa setelah wudu. Nah, lakukanlah semua itu gitu, kecuali kalau dalam kondisi air terbatas, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka ambil yang pardunya saja. Itu andai kata dalam kondisi darurat gitu. Dan pastikan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu kita kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak memperhatikan yang pembatal, tentu ini akan tidak diterima sholatnya. Kalau kita melakukan hal yang membatalkan wudu, di antara yang membatalkan wudu itu, ada yang disepakati dan ada juga yang ikhtilaf. Untuk yang disepakati sudah jelas bahwa bila ada yang keluar dari sesuatu dari dua jalan, baik kubur ataupun dubur, misal BAB, BAK, itu udah jelas ya. Atau keluar madi atau wadi, itu termasuk hal yang membatalkan. Tapi kalau yang ikhtilaf, itu ada di punten ya, misalkan tidur atau bersentuhan, itu termasuk hal yang ikhtilaf. Sehingga jangan heran kalau ada ikhtilaf itu. Tidak apa-apa, karena kalau yang namanya fikih pasti tidak akan terlepas dari ikhtilaf gitu. Nah, ini menghendak karena kalau sudah masuk ijtihad, jangankan benarnya, sekalipun yang kita ambil salah tetap dapat pahalanya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar sehingga yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, begitu. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana kita terus memperbaiki pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdasarkan perkiraan, tapi memang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sehingga sampai kapanpun, kalau masalah ikhtilaf ini jelas nggak akan bisa disatukan gitu, karena masing-masing pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Sehingga jangan terjebak di situ gitu. Kalau itu termasuk ikhtilaf, ambil salah satunya. Contoh konkret yang misalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, kalau madhab Imam Syafi'i jelas membatalkan. Tapi kalau madhab lainnya apa, tidak, kecuali yang dengan syahwat gitu. Sehingga ya ambillah yang mana yang menenangkan kita gitu. Itu untuk yang apa yang termasuk ikhtilaf gitu. Hanya catatan untuk muslimah, punten ya, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu, baik di muka, tangan, kaki. Kenapa? Karena terkadang kalau terhalang oleh kutek, biasanya kan kalau perempuan ya suka itu, kan berarti itu terhalang air untuk masuknya, sehingga harus dihilangkan dulu. Atau terkadang make up yang terlalu tebal, atau apalagi kalau yang waterproof, berarti harus dihilangkan dulu. Begitu, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu. Kemudian pada saat membasuh muka pun, andai kata pakai kerudung, nah kadang ada yang bagian yang tidak tersentuh, biasanya kalau yang terhalang oleh kerudung. Nah, dia apa, batasan muka itu kan dari mulai tumbuhnya rambut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau ingin benar, maka lakukan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terburu-buru khawatir tidak ada yang tidak terbasuh. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ali wudu, Utsman bin Affan wudu luar biasa. Bahkan Imam Ali itu kalau wudu tuh suka bergetar. Bergetar karena tahu bahwa wudu itu merupakan pendahuluan untuk bisa melakukan sholat. Sehingga benar-benar, karena merasakan bahwa pada saat kita membasuh muka, maka keluarlah dosa-dosa kecil dari muka. Pada saat kita membasuh tangan, keluarlah dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh tangan kita. Demikian pula pada saat kita membasuh kaki dan seterusnya, pastikan bahwa dosa-dosa kita sedang berguguran. Begitu hadis mengatakan. Nah, ini enggak akan dirasakan manakala kita melakukannya tidak tartil, terburu-buru. Maka jangan anggap remeh pembatal wudu itu. Kenapa? Karena ini akan menentukan ibadah kita yang selanjutnya. Pantes kenapa kita sering tidak merasakan nikmatnya ibadah, atau tidak merasakan khusyuknya sholat, jangan-jangan wudhunya memang tidak benar. Bahkan ada kan yang sampai Rasulullah meminta untuk mengulang wudhunya. Para sahabat waktu itu sampai 3 kali, ulangi wudhumu, ulangi wudhumu. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari kaki yang memang tidak terbasuh. Begitu, maka pastikan pada saat membasuh itu benar-benar merata, benar-benar air masuk ke dalam anggota wudhu kita. Begitu. Kalau secara detailnya insya Allah sudah Pak Ustaz Mulyadi sampaikan. Paling mari kita kembangkan dalam bentuk diskusi, terutama yang dialami oleh para muslimah dalam melakukan wudhu ini. Begitu barangkali Teh Sipa untuk pengantarnya. Semoga dengan adanya materi ini itu semakin meyakinkan kita bahwa wudhu kita sudah benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Siti atas ilmu pembukanya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat AMK, kami kembali mengundang Anda pendengar dimanapun berada juga untuk bergabung berdiskusi bersama dengan tema kita sahabat MK. Silakan bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini sudah ada yang bergabung Ustazah, izin membacakan pertanyaannya. Kali ini ada dari Ibu Gina di Cijerah Ustazah, yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Dan ketika waktu sholat, Ibu Gina ini melaksanakan sholat di masjid yang dilalui di perjalanan. Masalahnya Ustazah, kalau masjid yang ditemui ini kebanyakan tempatnya adalah tempat terbuka, khususnya tempat wudhunya Ustazah. Bagaimana sebetulnya cara yang benar untuk berwudhu di tempat terbuka atau di tempat umum? Karena yang dilakukan Ibu Gina, kalau untuk kepala sama telinga, kerudung memang tidak dibuka. Tapi ketika tangan sama kaki dibasuh, ini otomatis kan menyingsingkan lengan baju dan sebagainya Ustazah. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah, Bu Gina yang termasuk yang istiqomah ya Teh Sipa di kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan Ibu dalam ketaatan dan kebaikan sampai husnul khotimah ya.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Iya, apalagi kalau dalam perjalanan terkadang ya wanita itu banyak ininya ya, banyak pemaklumannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau untuk wanita sebaiknya memang kalau dalam perjalanan itu tidak sendiri. Kenapa? Supaya bisa saling membantu. Nah, kalau ada teman Bu Gina satu ataupun ada ahwat yang lain, itu sebetulnya bisa saling menutupi ya, kalau itu di tempat yang terbuka. Minimal ya saling nungguin lah di saat menyingsingkan tangan dan kakinya, itu bisa dihalangi. Begitu. Benar Bu Gina, untuk kepala itu andai kata di tempat umum kerudungnya tidak harus dibuka. Karena ini pun memang ada dasarnya bahwa kalau wanita di tempat umum cukup mengusap rambutnya, kepala, mengusap kepalanya dan juga mengusap kerudungnya. Cukup begitu kalau untuk kepala. Cuman pastikan untuk muka hanya jangan hanya permukaannya aja, tapi pastikan ke sela-sela ini ya, terutama bagian belakang telinga. Andai kata kerudungnya tidak dilonggarkan, itu biasanya hanya permukaannya aja. Paling itu aja dipastikan bahwa air itu kena ke seluruh wajah. Itu satu. Kedua, benar. Manakala membasuh tangan. Nah, ini juga untuk ibu-ibu, pastikan buat kalau pada saat di luar atau saat bepergian, bajunya jangan sampai yang tidak sampai ke siku. Kan ada ya Teh Gina ya, yang Teh Gina, Teh Sipa, yang apa ya, pak batasnya itu sampai ini, sampai
1: siku ya,
0: iya. Sehingga kan itu jadi berabe gitu. Maka pastikan kalaupun memang itu pakai resleting atau pakai kancing ya, sehingga pada saat wudu itu bisa melebihi siku gitu. Itu paling yang harus diperhatikan begitu. Karena kalau enggak kan berarti harus di tempat yang tertutup gitu. Paling itu kalau ada ahwat lain itu bisa saling membantu, bisa saling menghalangi gitu. Satu, atau kan biasanya kadang suka ada ininya ya, suka ada kamar mandinya. Berarti kalau memungkinkan memang di kamar mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti ya itu apa tuh, harus cari yang ya, biarkan laki-laki dulu baru kita perempuan. Nah, dan biasanya kadang sekarang, kalau sekarang kan ada biasanya tempat perempuan-perempuan, laki-laki-laki-laki. Cuman kalau memang dalam kondisi darurat, ya mau bagaimana lagi begitu. Tak, dan kalau misalnya tidak ada salahnya Bu Gina, mintalah kepada Allah setiap mau sholat itu, ya Allah temukan saya dengan tempat yang memang saya bisa maksimal melakukan melakukan ibadah ini gitu. Kenapa? Karena kan kita memang tidak tahu ya di tempat mana gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kita meminta kepada Allah, Allah giring kita ke tempat yang memang representatif. Apalagi kalau sekarang ini, Masya Allah, di Bandung ini banyak sekali masjid-masjid. Di Indonesia ini insya Allah banyak masjidnya. Dan Bu Gina, kalau ibu itu berulang, nah ciri ya, dan hitung-hitung dan niatkan Bu, untuk selain ibu berdagang, juga untuk safari masjid. Sehingga ya bisa diiniin, bisa di apa teh, bisa, oh iya ya, kalau saya melalui ini, biasanya masjid yang saya nyaman itu di ini gitu. Jadi ya kalau itu berulang, kecuali kalau ya senemunya, itu berarti harus minta aja kepada Allah, dipertemukan dengan tempat yang representatif yang Bu Gina bisa leluasanya. Dan kalaupun memang tidak mendapatkannya, jangankan yang apa ta, yang halal ya, yang biasa, terkadang yang semula haram, kalaupun itu terpaksa bisa ditelelir gitu. Andai kata memang tidak ada jalan lain, begitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kali ini kita menyapa kembali, ada dari Ciparai Ustazah, Ummu Sarah yang bertanya, kalau misal kita berada di Masjidil Haram Ustazah atau di Masjid Nabawi, sudah masuk masjid dan bersiap menunggu waktu sholat berjamaah, tapi qadarullah tiba-tiba batal Ustazah, bolehkah kita tayamum mengingat ke kamar mandi itu jauh? Mohon penjelasannya Ustazah, jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah, ya, berbahagialah kalau diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, karena pahalanya juga 100,000 kali di tempat-tempat yang lainnya ya. Berbahagialah. Cuman memang kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu kadang di luar dugaan. Tapi ada resifa seorang bunda ya, jadi karena tahu kan biasa, apalagi ya kalau yang sudah rada-rada kesepuhan kan kadang pingin pipis lah, atau maaf ya, kadang buang angin lah gitu. Jadi beliau mah ya pada saat mau masuk ke Masjidil Haram itu berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Sambil memegang perut. Jadi sambil kayak ya Allah, karena biasanya kan keluar dari situ ya. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Nah, itu minta kepada Allah gitu. Dan alhamdulillah katanya teh. Kadang ya kan kadang ya itu kebayang coba. Sudah ngapling, sudah nyari-nyari tempat tiba-tiba batal. Dan sebetulnya kalaupun batal pun saat ini tuh sudah sangat representatif. Jadi banyak tempat air zam-zam. Nah, pakai air zam-zam aja gitu. Dan insya Allah itu dekat. Bahkan kalau, maaf ya, kalau orang-orang Malaysia itu kadang, tidak orang Malaysia aja ya, orang-orang Indonesia juga banyak. Jadi beliau itu suka bawa handuk kecil yang itu bisa dipakai untuk alas di bawah supaya tidak kemana-mana airnya. Kan wudhu pakai air itu tidak harus senantiasa banyak. Dalam kondisi terbatas pun sebetulnya bisa, betul enggak? Yang penting air mengalir gitu. Jadi air yang banyak bukan salah satu syarat. Yang syarat itu adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, begitu. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa wudhu. Insya Allah banyak tempat. Hanya kadang maaf ya, kadang kita nggak mau ribet, udahlah gitu. Bisa insya Allah. Sepanjang pengetahuan yang saya ketahui, bisa kok. Karena ya di mana-mana biasanya tempat air jam-jam bisa. Gitu. Ya tanda kadang kita menganggapnya bahwa ya itu harus, gimana ya airnya jadi kemana-mana. Ya iyalah kalau kita melakukannya seperti kebanyakan yang dilakukan di air yang banyak. Kan airnya harus mengalir di keran, terus juga kerannya kadang seingatnya kadang air juga dihambur-hambur. Ya jelas kalau seperti itu pasti gak akan menemukannya. Tapi kalau kita mengejarnya adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, itu bisa dilakukan begitu, sehingga masih bisa wudhu kok insya Allah. Walau alam bisawan.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali ada Ibu Ayu dari Cimahi yang bertanya. Ini terkait dengan mungkin istilahnya quaffing ya Ustazah. Iya, ini terkait dengan ada angin yang keluar tapi di antara kemaluan begitu Ustazah. Apakah itu sebetulnya membatalkan wudu? Karena pernah simak juga kajian kalau yang membatalkan wudu itu kan kentut yang keluar dari dubur begitu Ustazah Siti. Mohon penjelasannya Ustazah. Seperti apa? Silakan.
0: Ya benar-benar. Yang jelas benar kalau itu berasal dari dalam, sepakat semua itu membatalkan wudu. Tapi kalau kadang ada letupan ada ruang kosong yang udara ya dari ingin udara, nah itu mah memang enggak, kita bisa merasakannya ini dari dalam atau dari luar gitu. Kecuali kalau memang ragu ini teh dari dalam atau dari luar, ya udahlah. Kalau ragu mah ambil yang meyakininya. Kalau yang meyakininya bahwa setiap yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, kubur dan dubur itu membatalkan. Karena bisa dibedakan loh, kalau mana yang memang dari dalam dan mana yang memang dari luar. Karena sepakat kalau yang dari luar mah itu biasanya udara, karena iniin udara gitu. Tapi kalau dari dalam mah jelas gitu, ya itu aja. Paling kalau ibu yakin bahwa ada ini mah memang nggak dari dalam, karena kan biasanya kan suka ada letupan-letupan gitu ya, hembusan udara gitu. Nah itu lah gitu. Tapi kalau ragu dalam luar, dalam luar. Ya udahlah, mendingan ambil yang tidak meragukannya gitu. Daripada biasanya suka kepikiran, aduh gimana nih kalau misalkan ternyata apa yang diikatnya batal. Daripada kepikiran terus, sudah saja ambil yang meyakinkannya. Ya udahlah, bisa jadi itu adalah apa ya, peringatan dari Allah untuk kita menyempurnakan wudhu lagi. Makanya pantas ya Teh Sipa ya, bahwa salah satu yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah menyempurnakan wudhu dikala malas atau dikala dingin, begitu. Karena kan sesuatu yang udah wudhu ternyata keluar lagi. Kan biasanya maaf ya, kadang sih kita suka kesel ya, suka uring-uringan gitu. Padahal justru bisa jadi Allah menginginkan kita wudhu yang memang benar-benar wudhu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, begitu, yang bisa lebih menyempurnakan sholat kita. Dan itu harus dilatih loh, pada saat kita misalkan batal yang ada udah capek-capek ya, itu perasaan itu yang harus minta kepada Allah. Harusnya cari sisi positifnya, jangan-jangan tadi wudhu saya ada yang kurang sempurna sehingga Allah buatkan kita batal lagi sehingga kita menyempurnakannya. Atau ini supaya saya bisa lebih banyak pahalanya kalau banyak kalau banyak berwudu gitu. Jadi ambil sisi positifnya, dan itu pernyataan ataupun perasaan itu harus dimunculkan dalam diri. Kenapa? Karena yang ada adalah kesel batal lagi gitu. Padahal menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu merupakan tolak ukur keimanan kita ya. Kenapa? Karena biasanya kita suka Nah, itu yang harus dilatih. Sehingga kalaupun kita mau batal lagi, ini Allah mau menyempurnakan pahala saya supaya wudhu saya bisa menjadi benteng saya, bisa melindungi saya. Atau tidak cukup dengan wudhu yang tadi misalkan. Pokoknya ambil sisi positifnya. Tidak ada yang salah dengan perbuatan Allah. Jadi menyikapi kejadian apapun, andai kata kita melihatnya dari sisi positif, insya Allah jadi pahala. Jadi pahala. Makanya wajar kalau di hadis itu bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menyempurnakan wudhu di kala dingin dan di kala MALAS, di kala malas. Itu adalah ladang surga kita. Dan itu berarti kan harus berdamai dengan diri sendiri kan. Ini ladang surga saya, ini ladang pahala saya gitu. Karena kalau enggak ada pasti uring-uringan dan kesel. Gitu. Walau-walau bisa buat.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sada Siti untuk penjelasannya. Dan kali ini kita menyapa ada Bunda Rafa di Pasteur, Ustazah, yang bertanya, bagaimana hukumnya muslimah yang menggunakan pewarna rambut? Apakah sah wudhunya, Ustazah? Jazakallah khair. Silakan Ustazah Siti.
0: Pewarna rambut, pertama warna apa dulu? Kedua, niatnya untuk apa? Ketiga, bahan yang dipakai untuk mewarnai rambut itu menghalangi air masuk di rambut tidak, gitu. Maka biasanya kalau muslimah itu biasanya pakai henna ya. Kalau henna insya Allah itu tidak menghalangi air masuk sehingga bisa masih dilakukan begitu. Jadi andai kata, pokoknya keluhnya gitu aja. Andai kata pewarna ini menghalangi air untuk masuk, maka berarti itu membatalkan wudu, begitu. Karena kan kadang ada yang memang terhalang, tidak terkena air, begitu. Tapi kalau itu tidak menghalangi air masuk, insya Allah, maka kalaupun mau diwarnai, pastikan bahannya tidak sampai menghalangi air untuk masuk ke rambut. Wallahualam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan kemudian kita sapa juga ada Ibu Rus di Garut yang bertanya, Ustazah, kalau ketika berniat wudu, alhamdulillah sudah hafal dengan lafal bahasa Arabnya. Akan tetapi Ustazah, kalau baca doa wudu ketika setiap bagian anggota wudu ini kan ada doanya. Nah, ketika membasuh tangan, mulut, hidung, tangan, rambut dan sebagainya, ini doanya pakai bahasa Indonesia, Ustazah. Apakah itu boleh? Karena kalau doa setiap anggota wudu itu sudah lupa atau belum hafal lafal Arabnya, jadi pakai bahasa Indonesianya. Mohon penjelasannya, Ustazah. Silakan Ustazah Siti.
0: Ya, masya Allah. Ya. Jadi kalau untuk doa, kalau untuk doa itu, kalau yang sahihnya memang tidak ada doa-doa yang macam-macam gitu. Betul bahwa pada saat kan ada yang muka, tangan dan sebagainya, ada doa-doa ada doa-doa yang dilafalkan. Tapi itu hadisnya ternyata dhaif. Maka tidak apa-apa, tidak dilakukan juga. Yang paling penting sadari bahwa kita sedang wudu. Yang pasti itu adalah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk doa-doa yang lainnya mah tidak dianjurkan gitu. Kemudian juga untuk niat juga kan kadang ada nawaitul wudu. Nah, itu kan niat saya wudu gitu. Kalau enggak hafal enggak hafal arahnya, ya udah niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, udah gitu. Jadi begitu juga cukup gitu. Dan niat pun ini pun juga ada berbagai pendapat ya. Ada yang memang harus dilafalkan, tapi ada yang cukup dalam hati. Apa? Karena pekerjaan itu pun itu merupakan konkret ataupun bentuk dari niat gitu. Itu pun sama ikhtilafnya, hanya kalau untuk menguatkannya ya cukup niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala gitu. Itu aja yang bisa. Adapun untuk doa-doa muka, tangan, kain dan lain sebagainya, tidak dibaca pun tidak apa-apa, dan hadisnya memang dhaif begitu. Cuman ya jangan jangan juga memang tidak ada doa-doanya jadi terburu-buru. Kenapa? Karena andai kata kita andai kata kita menghayati bahwa oh ya Allah, kita pada saat sebelum wudu itu kita tadi aduh ya Allah ampuni dosa dari muka saya, dari mulut saya, dari mata saya, dan sambil diingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, itu akan lain begitu. Kenapa? Karena kadang ada yang memang berdoa, ada yang membaca doa. Kalau membaca mah kadang nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Tapi kalau menyadari bahwa ya Allah, sudah banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini, saya pikir itu lebih bermakna, dan kitanya juga lebih menghayati wudu kita begitu. Ya, wallahualam bishawab. Jadi, kalaupun menyadari bahwa ya Allah, ampuni dosa-dosa dari tangan ini, itu sudah cukup gitu. Ya, jadi tidak harus dengan bahasa Arabnya aja. Ya, wallahualam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan nampaknya menjadi pertanyaan terakhir Ustazah kali ini, kita sapa ada Ibu Yayah Rokayah di Sukagalih yang bertanya, kalau sedang berwudu kemudian ada yang memanggil dan kita spontan menjawab, apakah itu membatalkan wudu Ustazah? Mungkin sebagai penutup juga Ustazah Siti, silakan.
0: Rasulullah itu kalau sedang wudu diam, maksudnya tidak menjawabnya, begitu. Pertama, kepada yang bertanya, usahakan lihat kalau dia sedang berwudu, jangan ditanya. Kedua, bagi yang sedang wudu, tidak usah harus dijawab. Paling nanti, aduh maaf ya, tadi saya sedang wudu gitu. Lantas gimana tuh kalau ternyata saya kita menjawabnya gitu. Ya kalau memang tidak tahu ya ditelelir gitu. Tapi kalau sudah tahu, apalagi kan kadang sambil ngobrol gitu ya. Eta lagi kan itu teh kita teh lagi beribadah gitu. Wudu itu adalah ibadah, sedang ibadah kepada Allah gitu. Sehingga fokuslah kepada ibadahnya. Jadi kalau yang sudah ya sudah saja. Dan yang harus dipastikan bahwa kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib setiap kita mau memasuki sholat ataupun tawaf. Tapi kalau yang sunnah, nah ini bisa dilakukan kapan saja. Pada saat kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau menengok orang sakit, pada saat kita mau makan, sebaiknya punya wudu. Andai kata kita meninggal dalam kondisi punya wudu, insya Allah wudunya akan jadi saksi. Dan gunanya kalau kita senantiasa menjaga wudu, kalaupun datang waktu sholat, kita bisa langsung sholat. Sehingga tidak harus diribetkan, aduh gimana ya, itunya apanya, tempatnya gak representatif, aduh gimana ya, wudunya gitu. Karena kita senantiasa menjaga wudu. Nah, saya berharap setelah materi ini, mari kita jaga wudu kita. Tidak hanya saat mau sholat, tapi di luar sholat pun mudah-mudahan kita dalam kondisi punya wudu. Karena kalau kita kalau kita dalam kondisi punya wudu, semoga itu akan mengendalikan kita dari terpancing emosi oleh orang lain karena kita dalam kondisi suci. Atau kita bisa menahan diri dari dosa-dosa kecil yang lain, karena kan wudu itu kan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sehingga kalau dalam kondisi suci, kita pun dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh mulut, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga wudu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, telah kita simak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama doakan agar Ustazah Siti Sumarni beserta dengan keluarga insya Allah senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam menyampaikan kebaikan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin Allahumma amin. Dari segala. Dan alhamdulillah sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini juga masih terus kami buka lebar untuk Anda. Di saat kita telah berlatih beberapa bulan yang lalu dengan hadirnya Ramadan, dan kini kita didatangkan kembali momen spesial di Hari Raya Idul Adha. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh apa makna kita untuk bisa peduli sahabat MK. Dan kali ini di momen yang sangat spesial, kita bisa untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita ikhtiarkan untuk bisa menjaga ritme kebaikan dengan menyiapkan kurban terbaik melalui kunjungan Anda melalui di laman dtpeduli.org/kurbanimpact, atau Anda bisa hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan

0: Sahabat MQ ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya.
1: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Barayapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Rai, beungeut si Rusli keuneuk lir beusi atah beuleum. Duit dirau deui pus kana saku baju. Memeh ngomong deui kekerot nahan amarah. Geus kitu nangtung bari nulak cangkeng pok nyarita si Rusli teh harita teh. Ya, Kri, ilaing mah teu boga pamilih euy. Rek nangan kumaha deui minantu teh atuh. Nah nganggap jelema naon ka dewek make teu daek narima, hm? Coba. Pedah kuring ieu mantan narapidana, mantan tibui, kurang kumaha kuring teh? Dedeg sampe rupa teu sabaraha, duit loba. Tapi naha make nampik ngarah naonana atuh? Ngarah naonana atuh? Coba jawab sakaligi. Teh diterima atuh moal teh?
1: Ah, moal jang. Moal keukeuh jang. Lain urusan masalah duit jeung naonana. Pokoknya mah moal weh, moal narima. Da kitu. Jang Rusli.
0: Temal Mang Sukri kalah beuki tanes jeung Daria. Sabab geus sidik sikep Rusli lain pihadeun. Eta mah sidik geus ingkar tina sopan santun, geus teu make tata krama deui atuh.
1: Nya kajeun antara keukeuh moal narima mah. Tapi coba dengekeun ku anjeun Kri, kuring mere waktu saminggu keur mikir. Minggu hareup kuring rek datang deui. Mun si Titi teu dipasrahkeun, awas. Rasakeun akibatna, Sukri. Mun narima anjeun bakal salamet, mun henteu mah rasakeun bae. Naon engke nu bakal karasa? Tungguan ku Mang Sukri, ha?
0: Ngadenge kitu Mang Sukri teu ngajawab putusanana moal dirobah deui. Anakna nyaeta Nyi Titi tetep moal dipikeun ka Rusli. Komo geus main ancaman kitu mah. Lain pihadeun eta teh. Rusli teu nunggu jawaban terus ngareret ka si Jihek ngajak ini cung duanana nangtung. Cu turun kaburuan, les ngiles